0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Selamat pagi, gue Mina Mohisa, tentu dia tetap setia dengan Kiskopro 4 FM. Cuaca di seputaran Kemiling tadi informasinya hujan. Kepada di daerah Mina Mohi, api kajeno juga sempat diguyur hujan. Seputaran Pahoman tempat gerimis-gerimis tipis di Mina Mohi ya. Tapi ini sudah mulai kembali reda dan Mina Mohi bisa kembali beraktivitas di suasana hari Sabtu 1 Agustus 2026. Pagun saya Medi Rawan, ngecek Mina Mohi dalam Helauni Pagi Kani dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
1: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin. Lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur.

0: simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

Kepala perkiraan cuaca di hari Sabtu 1 Agustus 2024, Lampu Selatan diperkirakan berudara kabur, Lampu Tengah hujan ringan, Lampu Utara berawan, Lampu Barat hujan ringan, Tulang Bawang berawan, Tanggamus hujan ringan, Lampu Timur berudara kabur, Waikanan hujan ringan, Pesawaran udara kabur, Pringsewu berawan, Mesuji berawan, Tulang Bawang Barat hujan ringan, Pesisir Barat berawan, Kota Bandar Lampung hujan ringan, sama juga dengan Kota Metro diperkirakan hujan ringan. Informasi ini dari BMKG Provinsi Lampung.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan.

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.
3: Pro 4 FM, suara

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
4: Dima batang tagole, disinan cindawan tumbuh.
3: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

pukul 7.43 menit waktu Indonesia Barat. Dan rimannya Demin Amori tetap mendengis Koper 4 RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung dengan lagu-lagu daerah Nusantara ya. Selamat pagi, gue Min Amori, saya tentunya lagi tetap menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga tercinta di suasana Kani Sabtu 1 Agustus 2026. Mudah-mudahan suasana dan Min Amori selalu bahagia ya. Selalu bahagia kan? Harus dong. Dan sedih-sedih lah Min Amori, happy aja lah ya.

0: Foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: begini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Aduh, ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki.

biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Minamoaki tim SAR gabungan Lampung menemukan Radit Setiawan, 18 tahun anak buah kapal yang sebelumnya dilaporkan jatuh dari kapal nelayan di perairan sekitar Pulau Kelagian, Kabupaten Pesawaran. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat 31 Juli kemarin sekitar pukul 14.05 siang. Komandan tim Rescue Santosa mengatakan jasad korban ditemukan sekitar 10,35 km dari lokasi awal korban dilaporkan terjatuh atau last canoe position. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Minamoaki dan telah diserahkan kepada keluarga. Dengan ditemukan korban, operasi pencarian telah berlangsung selama 6 hari resmi dihentikan. Informasi yang terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bandar Lampung menyalurkan air bersih kepada 2.122 jiwa dan Minamoaki ini disalurkan di beberapa titik. Ini disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Bandar Lampung Idham Bashar. Minamoaki pihaknya melakukan pendistribusian air bersih karena sumur milik warga mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan warga kesulitan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Pendistribusian air bersih diantaranya di Jalan Raya Suban, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, ada 80 kepala keluarga dengan 300 jiwa. Di Kampung Batu Suluh, Wailaga, Kecamatan Sukabumi, ada 61 kakak dengan 201 jiwa yang disalurkan air bersih di Jalan Pangeran Tirtayasa, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, dan lain-lain. Ada capai wakca pukul walu, tokop tunga moloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Di Prompat FM Suara Budaya Lampung Nakimanihan Minamuaki tetap setia ngedengi sekolah gula gudera daerah Nusantara sampai di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, gue Minamuaki, saya lagi ngedengi skosikam di FM 88,5 MHz atau juga lagi ngedengi skom melalui aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Oke, buka website jaman streaming sikam ya, www.rri.

adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar, selintas mirip dengan piring. Pahak terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Pahak memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan alat ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan makanan lengkap atau khas masyarakat pesisir. Pahak biasa

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you, kumau.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun.
6: Dankewel.
7: Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan

Minamari Pagundi Prompat FM Suara Budaya Lampung kadu pukul 8:26 waktu Indonesia Barat dan terima kasih ya Minamari Pagundi Ngisko Prompat FM Suara Budaya Lampung. Terkait jamaah segelah ne nengah nyapur ya Minamari, salah satu falsafah ja Provinsi Lampung. Jadi penting ne segelah ne nengah nyapur dalam kehidupan masyarakat Lampung. Di panengah nyapur ngupako salah satu nilai dalam falsafah hidup fil pesanggihi. Saya ngajak ko penting ne membaur, berinteraksi jamaah ngejalin hubungan saya helau jamaah sesama dan nilai sinjing ngemik peran penting ulih pastine mempererat persatuan jamaah kerukunan dengan membangun komunikasi yang baik masyarakat juga dapat hidup berdampingan secara damai meskipun ngemik latar belakang bubida ya. Selain sina juga dapat numpuk ko sikap saling menghormati dengan nyapur ngajar ko setiap jamaah guna menghargai pendapat adat istiadat jamaah keberagaman yang uat di sekitar ham. Selain sina mendorong juga budaya musyawarah dalam menghadapi persoalan masyarakat diajak ngutama ko dialog jamaah mencari solusi jejama lain ngedepankan konflik minamuahi. Selain sina juga penting banget watne segelah nengah nyapur dapat memperkuat kepedulian sosial jamaah senerap ko nengah nyapur terdorong guna aktif dalam kegiatan masyarakat ngebantu sesama kayak juga ngejaga kebersamaan. Selain sina juga ngejaga kelestarian budaya jadi melalui interaksi antar generasi dan partisipasi dalam kegiatan sina nilai-nilai budaya Lampung dapat terus diwariskan mi generasi muda.

0: asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro, dan untuk wanita, Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Tari Siga Penguntan merupakan salah satu tari kreasi baru dari Lampung. Tari ini merupakan pengembangan dari tari Sembah yang merupakan tari tradisi asli dari masyarakat Lampung. Melalui peraturan daerah, tari Siga Penguntan ini diresmikan sebagai tarian Lampung di dalam penyambutan para tamu penting. Koreografi tarian ini juga mengambil unsur dari berbagai macam tari tradisional Lampung dalam mempresentasikan kebudayaan Lampung yang beragam. Tari Sembah atau Tari Siga Penguntan telah umum ditampilkan sebagai bagian dari acara ritual penyambutan para tamu dalam acara-acara resmi seperti prosesi pernikahan. Tarian ini menggambarkan sebuah ekspresi kegembiraan atas kedatangan para tamu undangan. Selain itu juga, makna esensial dari tarian ini merupakan bentuk dari penghormatan kepada para tamu undangan yang hadir. Dalam tarian ini, para penari mengekspresikan hal tersebut di dalam rangkaian gerakan yang luas, ramah, dan juga penuh kehangatan.

Kompaku di Perempat FM Suara Budaya Lampung pukul 8.39 menit waktu Indonesia Bakat Mina Muahi. Sehingga informasikan benar pukul 9 togo pukul 10 acara Nemu Nyimah. Pagun Nyimah Bang Medi Rawan Mina Muahi dapat gabung ya melalui telepon sikam di 0721255112.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Mara ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

Pukul 9 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Barat, Bang Medi hadir dalam acara Nemu Nyimah. Siap-siap benar telepon si kami namuaki 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985 dan pagun di suasana kanisin.

0: cantik nih. Hey, cewek.
1: Sendirian ya? Sini dulu. Sini.
2: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen. Cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
2: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
2: Boleh, kak. 08.
1: Woi, ngapain?
0: Ini, kenalan, cuman saya cakep. Cakep nggak?
1: Cakep, cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung. Patung tuh, patung.
0: Hah? Patung? Moso.
3: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propilen glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
4: Ada lupa sepanya kamu lagi. Mas Moni, itu kok kau unyini si pasak belau lino maso. Udah nyak ngeluak motor aku, Pai.

0: kadacahan niya hagaluwak yo. Kimobil tangga parkir di hadapku jo. Hagaluwak di pamak motor ko jo.
1: Medi! Medi!
0: Aduh di pamonde Medi. Medi, tolong sekir pe mobil mo wet ni hagaluwak.
2: Allah, api am tu wet ikun ben jadi tangga ribut ni hanapi lah.
0: Oi, tolong liak ko pe mobil mo no. Api mone mulai ko parkir di tengah bah ko lah. Hape cahan niya hagaluwak. Kimobil pedisan.
2: Siut ni handon ni ku angkatan na nebang na weh nyalain milu duit mo nyak numpang markir ko dija.
0: Ni ku manumpang markir ko pagku cawa mawat ni ku ingal kami ni ku parkir di san mula cepat ku beli mobil lah kima lahan parkir.
2: Kata lagi juga mana kena ada kita tangga sekirip kayak sirik je macam cawa ko ni ku nasirik tanda tak mampu.
0: Lain uli nyak sirik atanya tanda tak mampu lah mon duit ku ke agam beli mobil lo kedang uli nyak ngangon nyak mendo lahan parkir mula duit ku ku beli nyak sabar kau di pekon lah. Kata ali ku pay mobil mo nyak ada telio nyak ada telio kata mon ku makin nyak lagi kena parkir di tengah bahko.
2: Kena ada jema sama agak sedekah sekali jema tetangga. Pahala mau di aku kaki jema mau ni ku cerewet ni aku kena.
0: Allah ni ku sama do ami ami ni moneh ngekinar ku mobil basing basing gak. Oh inti ni Medi. Kini ku haga ngebeli mobil yo. Angok ku pay uat lahan parkir mau mawak. Kiku ku kejikan ni ku ganggu tetangga.

Minamoari, Kabupaten Lampung Timur, tercatat memiliki hamparan lahan sawah seluas 55.941 hektar yang memegang peran vital dalam menopang ketahanan pangan baik di tingkat daerah, provinsi, Lampung hingga nasional. Wakil Bupati Lampung Timur, Azwar Hadi, mengatakan bahwa melimpahnya potensi lahan menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Di tingkat desa, optimalisasi lahan produktif telah dipacu untuk mendukung produksi pangan secara maksimal. Informasi yang terakhir, Minak Muari, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah optimis target produksi padi sebesar 700 ribu ton pada 2026 dapat tercapai. Keyakinan itu disampaikan pelaksana tugas Bupati Lampung Tengah Iko Mangko Heri saat memasuki panen raya musim tanam. Komang mengatakan berdasarkan data statistik terbaru, produksi padi Lampung Tengah saat ini telah mendekati capaian tahun sebelumnya. Dari potensi luas lahan sawah 70 ribu hektar, produksi yang telah terrealisasi mencapai sekitar 625 ton. Ada capai waktu pukul siwa atau tengah malam di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mu. Mak gaul nih, Han ikuji.
3: Minak muaki, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gagal nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muaki, dan juga gunakan telpon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minak muaki api kabak sehat seunyine ya. Alhamdulillah Bang Medi Irawan ngancai minak muaki dalam acara nemunyi mah di edisi kani Sabtu tanggal 1 Agustus tahun 2026. Silakan saya gabung. Sikam tunggu gue minak muaki di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811-7209-885. Ham terima pay telepon. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, jak sapa?
4: Tadi kun.
1: Iya pun.
4: Ini dengan Bang siapa ya?
1: Ini Bang Medi.
4: Windy.
1: Bang Medi. Medi.
4: Medi. Dari Jambi nih, dari Hamzah Yusuf.
1: Oh, apa kabar Hamzah Yusuf?
4: Alhamdulillah baik.
1: Syukur kidah. Iya.
4: Lagunya apa ya?
1: Lagune Wat Angkani Kuri Agustiana di Pulaju Hilambala. Saya lagi Wak Kapan Bulamban Susi Ratu Belia.
4: Yang kedua tadi ya.
1: Di Pulaju ya. Oke, okay. Kirim salam.
4: Salamnya pertama sekali untuk Nyambang Mindi.
1: Medi.
4: Mindi, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada Bang Mbah Jarwo, ada Hasim Bolo-Bolo, ada Bang Senin, ada Hasim, ada Bang Basir, ada Bang Pindi, ada Bang Senyado, ada Bang Nasrun, ada Bang Armansa, ada Bang Abdullah, ada untuk semualah tempat
1: spesiali
4: dari A sampai Z. Selamat bertemu, semoga sehat selalu. Dimurahkan rezekinya,
1: amin.
4: Dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan segala marah bahaya. Terima kasih banyak,
1: Pak
4: Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Bang Hamzah Yusuf yang ada di Jambi. Hadir untuk gabung, terima kasih ya Bang ya. Sehat selalu yang ada di Jambi. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya, Kang Abdullah.
5: Waras.
1: Orang waras aku loh.
5: Udah gajian. Awak lagi.
1: Maaf ya kalau tanggal muda saya tidak terima telepon.
5: Kalau gak gajian, dinner barengnya.
1: Apa? Ayo dinner yuk.
5: Di mana?
1: Di ini aja, di Tugu Tani apa yang di Blambangan itu.
5: Ay, gak enak itu.
1: Tugu apa yang belok ada hotel ke kanan itu loh, kalau dari Kota Bumi.
5: Oh.
1: Ada tugu.
5: Iya. Kamu sering makan ke sana ya?
1: Pernah. Tapi kalau tanggal muda biasanya saya makannya ke sana, agak jauhan dikit gitu. Sombong dikit enggak apa-apa lah ya.
5: Apa lagumu?
1: Lagunya ada Angkaniku di Pulaju Kapan Bulamban.
5: Ya udah yang ketiga.
1: Oh, Susi Kapan Bulamban ya. Payu, kirim salam.
5: Salam super bagus, biasanya buat dirimu aja lah yang udah masuk gajian. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngajak dinner berarti malam ya. Kalau breakfast is pagi. Kalau terus lunch gitu ya. Breakfast, lunch, dinner kan. Ya, kalau dinner malam, Bang Medi harus berangkat jam berapa ke Blambangan ya? Kalau misalkan harus makan malam di sana. Kamu terima lewat telepon, silakan di 0721255112. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Bang Medi.
1: Waalaikumsalam. Suaramu ini mirip-mirip juga sama Kang Abdullah ini loh.
6: Ya,
1: heran saya.
6: Saudara sama Bang Abdullah itu dari Nabi Adam.
1: Nabi Adam, Nabi Adam SAW. Nabi Adam alaihissalam. AS benar-benar. Ya, masya Allah.
6: Dinernya kemana tadi?
1: Ngajak ke Waikanan. Ongkos dari Bandar Lampung berapa sampai sana? Cuman makan uduk doang kan rugi di ongkos kitanya.
6: Ya nggak rugi lah kalau diri mengajak aku.
1: Oh iya ya, bener ya. Soalnya nggak ruginya bensin dibayarin ya kan?
6: Iya dibayarin sama Edo.
1: Oh iya ngajak Edo juga, lupa juga sama Edo nih.
6: Kemarin kan dia udah nerima, makanya kata aku dok, aku chat nggak dibales, telepon gede angkat, malam dibalasnya gini, maaf kan lagi ngitung duit.
1: Bener, lagi ngitung duit dia, bener itu.
6: Makanya di chat tuh pagi, malam balasnya.
1: Agak setoran maksudnya.
6: Makanya lagu nih saya lagi lah
1: tuh. Cok saya lagi sih?
6: Gak ada.
1: Anda ini ngarang Anda ini.
6: Makanya tanggal 1 gitu.
1: Tanggal 1 saya lagi berarti ya.
6: Iya. Pengennya sih ya yang itu loh, kan aku lihat judulnya tuh yang belum disampaikan ya. Ada.
1: Udah sama Rindi, nanti dicek dulu kata Rindi.
6: Judulnya kalau nggak salah tuh bakat mak modal, apa itu artinya dong?
1: Iya, kayak kamu, nggak perlu. Judulnya
6: menyakit. Emang bener itu ya, padahal aku tuh kalau ke RR itu modal sendiri loh, dong nggak minjem sama Bang
1: Medi. Bakas nggak modal ya Anda.
6: Jadi kan bakas Jawa gitu kan. Ada bakas mak modal ini nyinggung saya pribadi. Satu lagi tuh korban dunia maya, saya nggak pernah korban.
1: Terus ada juga korban slot ya Anda. Nah
6: itu. Ya iklannya itu makanya nanti aku bilangin.
1: Enggak, ada lagu Lampung juga namanya korban slot atau apa gitu. Ya.
6: Korban slot itu ada, makanya ini kataku kalau lagu ini diputar di RR, di habis muter lagu itu, di habis muter lagu itu iklannya ya tentang slot
1: nanti ngomong, udah ngomong sih sama Rindi.
6: Ya udah lagunya kapan bulan mbak, nah kangen sama suaranya Minan Suci Katul Belia juga.
1: Iya.
6: Yeah. Mbak Ang Abdullah tadi di Wai Kanan. Terus juga ini habis Bang Medi siapa kalau nanti Kak Julita pasti Bang Abdullah, wah nanya-nanya nih.
1: Bukan, nanti dulu habis ini ada itu si abang paling tampan seperempat siapa coba?
6: Abang Ferry Nuryadi.
1: Bukan, satu lagi. Orangnya mirip cover boy.
6: Abang Leonardo.
1: Nah, itu dia. Leonardo Hendarwin Pasha Ungu yang bisa ngangkat telepon di akhir-akhir.
6: Enggak mau ngomong gitu kan temen.
1: Cuman enggak enak kan.
6: Terang aja kan ada yang chat kan Datu Atin. Kalau penyiarnya Bang Leon yang ngangkatnya itu waktu 10 menit akhir. Nanti kata Bang Leonnya bilang gini, waktunya mabela. Kenapa mabela? Kenapa angkatnya jam-jam itu?
1: Iya biar tuh langsung ditumbur sama wakca. Aduh saya mulutnya ya luar biasa saya ini ya, ampun deh.
6: Bilang ya beda penyiar beda versi kan gitu. Ada yang kalau dulu ya lagi masa zamannya Firly, Firly kita kan, Firly, dia jarang namanya buka pembukaan lagu gitu, langsung apa pas aja langsung buka telepon dia.
1: Oh rajin banget itu.
6: Nah beda lagi sama yang itu, yang satunya siapa? Kak itu, siapa sih yang dipindah sekarang ke Pro 1 itu?
1: Apa ya? Zara?
6: Bukan, yang aku udah jabat tangan juga sih, aduh.
1: Jabat tanganku.
6: Pokoknya dia lah, sama aja tuh kayak Bang Leon. Teleponnya pas jauh. Ya udah buat semua fan-fan aja lah, sehat selalu ya Bang Fendi ya. Buat komedinya sehat selalu. Assalamualaikum tabi pun.
1: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih juga kue topan ya. Saya tentukan gabung di 0721255112. Halo.
0: Halo.
1: Lalang, siapa nye? Ewe, no.
0: Seneng.
1: Jam sekejicak, aduh, nji bang mulai. Uli api.
0: Layang.
1: Yo, ini Leon ditutupnya akhir-akhir nih ngangkat teleponnya. Apa halo ketutup wakca, wakca jam 11. Lagunya uat angka niku di Pulaju cuma kapan bulamban?
0: Angka niku.
1: Oke, kirim salam nih.
0: Kirim pai, enggak sama ala pungimul. Jadi yang satu ada, jadi satu ada. Mama Lira jangan kembal, juga tembal orang timur, dengan waktu di sistem. Kirim kesuaran Bendi di Ugusasan Gerson di Ewasa Mak Gerson Bagi Wasa Basir Kota Tani Mama Kumpi Satu Agen. Ada. Terima kasih ya.
1: Yo.
0: Kalau ini sehat.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Senen kadutukan gabung ya di kesempatan hadis Sinjia.

0: biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Ojo ngomong waton, nanging ngomong nganggo waton.
3: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar di dalam berbicara perlu menggunakan tata krama dan kebahasaan yang baik.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumau.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggabungkan

0: 6 atau pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Pagun waktu kayak kesempatan, silakan minat muahi sikam tunggul wa teleponnya di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo Do.
1: Halo Mang.
0: Sehat. Aduh beres ngitung duitnya nih topannya no.
1: Mak beres-beres
0: ngitung nih Yodo, ampun ya.
1: Amin. Soalnya kado sudi mong. Kepa mak beres-beres ulun di dunia mak nyata. Makanya mak beres-beres.
0: Dunia hayal.
1: Ayalah. Tapi lagunya mong.
0: Lagunya uat uai tebunnya Dewi. Kau gading jadi saksi Alfarid. Dipuhina ati normala.
1: Udah dipuhina ngomong.
0: Pak yuk, yang salam gue siapa?
1: Salam nih, jenon nutukan bapak tampan gue yo. Salam nih, seuji nih gawo. Semoga selalu sehat. Makan iku makasih waktu nih. Semoga sehat terus sekeluarga. Amin. Selalu lancar rezeki nih. Terima kasih mong, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Edo ya, kan nutukan gabung di kesempatan pagi menjelang dawah Hani Sinji. Pak Guru masih gabung, sikam tunggu. Yuk silakan di 0721255112 atau juga telepon WhatsApp 0811720985. Pak Guru waktu kayak juga kesempatan di kesempatan Hani Sinji ya. Mina Muaki dan lupa ya beno di pukul 13 waktu Indonesia Barat RRI Bandar Lampung jadi tuan rumah acara siaran budaya belajar Sumba ya. Mina Muaki ya beno wak no Naria Karisma singan saya Mina Muaki dalam acara sina sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima apa ya? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar kowe? Sehat, Mama Irin apa kabar? Sehat kodo.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat kodo.
2: Apa api lagu?
0: Lagunya wa telu lagu. Sepak tama wa wai tebu, kau gading jadi saksi di puhina.
2: Lah adalah kau gading kowe.
0: Payu kita.
2: Ya, salam-salam ya. Nah, jeneng Edo, Topan, Senen, lupa mana ya. Ya Abdullah, lupa ya. Cuma Datuk Atin ya. Jema Putri Uda, Ibu Ros, Bunda Ros ya, Mbah Jarwo, Bunda Samba, Bahrin, Amir ya. Jema Darman, Jema Romli, malupa ya. Terima, mana ya malupa ya. Bukan Jema Zaini, dikemirin kalau sehat selalu ya. Darson, Arif Suwa, malupa ya. Amham, Jomblo, Mamadila ya. Pokoknya Jema sepunyai negara media.
0: Payo kita.
2: Aduh mana ya. Oh, terima kasih ya. Sehat yo, selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Irin di Gunung Batu. Terima kasih juga untukkan gabung. Saya lagi yuk, silakan minta waktu sikam tunggu di kesempatan Kani Sinji. Pagun di suasana Kani Sabtu ya, 1 Agustus tahun 2020.

Permasalahan sampah memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang masih sulit diatasi. Diperlukan kesadaran setiap pihak dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada. Berikut cara membuang sampah yang benar. Kenali jenis sampah. Tidak semua jenis sampah itu sama. Terdapat beberapa jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenis. Namun masih ada beberapa tempat yang tidak menyediakan tempat sampah dengan pemilihan jenis sampah di dalamnya. Salurkan sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilih, sahabat budaya dapat memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau membuang sampah tersebut. Misal, untuk sampah anorganik bisa didaur ulang atau sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian, menutup bak sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah bau tidak sedap keluar dari bak sampah. Selain itu, menutup sampah juga dapat mencegah kucing atau anjing membongkar bak dan membuat lingkungan sekitar berantakan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Selain membuang sampah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuangnya di sembarang tempat. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Mina Muaki, seorang pria berinisial ES diamankan unit Reskrim Polsek Sukarame setelah diduga menipu orang warga Banelapu dengan modus program pencairan dana bantuan dari Dubai. Dan pelaku menjanjikan korban keuntungan hingga 7 kali lipat dari uang yang disetorkan sebagai dana tagihan. Akibatnya korban mengalami kerugian mencapai 60 juta rupiah. Kapolsek Sukarame Kompol HD Pandiangan mengatakan korban berinisial EA, warga Kecamatan Wehali, melaporkan kasus ini setelah menyadari program bantuan yang ditawarkan pelaku ternyata fiktif. Informasi yang terakhir, Mina Muaki, pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan kabel jaringan udara milik penyedia layanan telekomunikasi yang selama ini dinilai semraut dan mengganggu estetika kota. Penertiban dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perkim Kota Bandar Lampung dengan menyasar ruas-ruas jalan protokol. Program ini juga akan diberlakukan hingga jalan lingkungan dan pemukiman warga selama kurang lebih 2 pekan ke depan. Antai Japai, Mina Umaki, Wakca pukul 10. Togop Tunggamalah di Wakca selanjutnya, Jama Nonaria Karisma.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang mungkin dari Kanca Sunyi ini di Papunjungan dan Kuti. Api kabar di kesempatan hari Sabtu, tepatnya di tanggal 1 Agustus 2026. Kembali kami hadir menyapa Anda dalam acara Nemu Nyimah untuk edisi hari ini ya. Dan untuk Anda juga masih ditunggu di 255112 dan juga di WhatsAppnya di 08 1172 09 885. Kita rehatan dulu, nanti kita undang Anda yang Bidang Mungkin ya di kesempatan siang hari ini. Dengerin dulu lagu dari miliknya Abil dengan Bula Budi Pulau Cinta.

0: masih ditunggu di 255-112-nya. Kita angkat dulu teleponnya ya di kesempatan. Oh, terputus. Kita angkat lagi teleponnya melalui WhatsApp di pagi siang hari ini ya. Sudah ada Datu Atin di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Datu Atin.
1: Waalaikumsalam Nona Karisma.
0: Iya, gimana kabarnya Datu?
1: Alhamdulillah sehat sekeluarga.
0: Alhamdulillah. Datu, kita punya lagu Datu yang mau diputar, nanti tinggal dipilih. Ada lagu Kumbang Hati dari Tia, terus ada Seandanan dari Winda Sanjaya, sama Permata di Lom Kaca dari Murti Devi.
1: Oh, Permata di Lom Kaca gawalah.
0: Boleh. Mau kirim salam gak nih Datu?
1: Oh, banyak banget nih yang minta disenggol ini.
0: Oh gitu, silakan deh, boleh.
1: Ya, ada juga yang di Jogja, Jawa Tengah minta disenggol ini. Pertama, buat Mu Anawati di Impres Sukadanaham. Malu pamane wo putri ganta lagi wat di Jogja. Iya. Laju ke Magelang ngadampingi umpuk ne tentara. Semoga sukses. Wo, keadaan lancar, aman-aman saja. Lanjut Bang Basir di Pasar Tani Kemiling. Meli di Teluk Betung, salam angkon kemuakian guai Meli. Mama Pungki di Darussalam. Edo di Teluk Betung. Jomblo di Kota Agung. Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling. Malupa Mone Asep di Lempasing. Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur. Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur. Ibu Ros di Kedamaian. Kang Maman di Palang Besi. Nurdin di Pulau Sebesi. Senen di Sukabumi. Nabila di Weluni Panjang. Minanwati di Serengsem. Mama Irin di Gunung Batu. Bang Hamzah di Jambi. Guai seunyi negawo Nona.
0: Seunyi negawo, siap Datu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Datu Atin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Ya pun, silakan masuk. Gimana kabarnya Mbak Jarwo?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat. Gimana sebaliknya anak Nona?
0: Alhamdulillah sehat munyayan di sini Mbak. Gimana Lampung Timurnya?
2: Aman. Tadi pagi sih mendung-mendung, sekarang udah cerah lagi.
0: Udah cerah lagi, siap deh. Mbak Jarwo, kita punya lagu yang mau diputar, nanti tinggal dipilih. Ada Kumbang Hati dari Tia, terus ada Permata di Lom Kaca dari Murti Devi, sama Seandanan dari Winda Sanjaya.
2: Itu lagu kesukaan Mbak itu, Seandanan.
0: Seandanan, oke deh. Mau kirim salam gak nih Mbak?
2: Ya, terima kasih senggolannya Datu Atin di Pekuduran bersama RT warga-warga Sukadanahamnya. Sehat selalu ya. Buat Nanona sekeluarga sehat selalu. Terima kasih waktunya ya Nanona ya.
0: Oke, terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum Tabipun.
0: Ya pun, terima kasih ada Mbak Jarwo ya. Di belakang Mbak Jarwo ada Edo. Halo, assalamualaikum Edo. Iya pun, gimana kabarnya Edo?
3: Alhamdulillah lagi sehat nih Atuh.
0: Lagi sehat, semangat tanggal 1 soalnya ya.
3: Jelas dong, harus semangat tuh.
0: Oke deh, seneng kalau dengerin Edo lagi semangat gini ya.
3: Iya, kita
0: Edo, kita
3: di atas tanggal 20 aja ya tuh.
0: Kenapa? Kenapa Edo?
3: Kita aja di atas tanggal 20 aja tetap semangat atau apalagi tanggal 1
0: ya. Ini kayaknya nyawanya masih banyak, masih full gitu ya. Oke deh. Edo, kita punya lagu yang mau diputer, ada Kumbang Hati dari Tia, terus ada Permata di Lom Kaca dari Murti Devi, sama Seandanan dari Winda Sanjaya.
3: Pada Lom Kaca.
0: Boleh. Mau kirim salam enggak nih?
3: salamnya buat Dede ya, Dede kecil yang lagi libur ya.
0: Iya, kedengaran ya.
3: Semoga selalu sehat terus ya. Amin. Selalu semangat belajarnya.
0: Amin.
3: Salamnya semuanya dia tuh.
0: Semuanya aja ya. Oke. Okay.
3: Spesialnya buat nenek, nenek sama buat nenek.
0: Oke, okay, siap deh.
3: Sama nenek sama Kak Meli ya. Kak Meli selalu sehat terus. Mm-hmm. Sekarang udah mulai monitor deh, mulai masukan dia, Kak.
0: Oh, siap. Jadi tungguin nanti Kak Melinya ya.
3: Benar. Ya udah, makasih ya tuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Edo. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Kak Nona Ria Karisma.
0: Iya pun, ini kayaknya punya telepati ya. Satu masuk masukan juga kayaknya ya. Oke, iya, sehat Topan.
4: Alhamdulillah sehat, apalagi Edo bergembira, aku bergembira. Dia sekarang kantongnya udah nggak dijahit lagi,
0: nggak dijahit lagi kayaknya ya, udah full isinya sampai tumpah-tumpah kayaknya ya, nih.
4: Makanya saya nanti sama Bang Medi mau pinjam 100 biar silaturahmi nggak putus.
0: Oh gitu, boleh ya. Kalau udah berhasil kasih tahu ya. Ikutan juga ya, membernya Edo pokoknya ya. Siap deh. Kapan kita punya lagu yang mau diputar? Nanti tinggal dipilih. Kita punya Kumbang Hati dari Tia, terus ada Permata Dilom Kaca dari Murti Devi, sama Seandainan dari Winda Sanjaya.
4: Seandainan aja lah, saya dukung.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih?
4: Ya, tadi ada Edo Saputra bersama nenek-nenek Serati di Sukarami 2. Mm-hmm. Terus juga ada Datu Atin di Tugu Duren. Mm-hmm. Dan juga Bang Pendi di Oku Selatan. Mm-hmm. Buat semuanya aja lah, spesial buat Kanona bersama anak-anak dan Bang Rejanya. Sehat selalu ya. Siap. Kanona ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Sama-sama. Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih ya. Ada Topan yang udah ikutan di kesempatan kali ini. Di belakang Topan, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Halo, Abang Senen di hari Sabtu. Benar ya. Ya. Oke, gimana kabarnya Bang Senen?
5: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Bang Senen, kita punya lagu. Nanti tinggal dipilih ya. Ada beberapa lagu nih, Bang Senen. Ada Kumbang Hati dari Tia, ada Permata di Lom Kaca dari Murti Devi, sama Seandana dari Winda Sanjaya, Bang.
5: Permata di Lom Kaca.
0: Boleh, mau kirim salam kan nih?
5: Darurat Surabaya, semoga sehat. Mama Mira jagoan kembar. Mm-hmm. Minan waktu di Sosem. Datang balap Kupimon. Mm-hmm. Ya, Suaran Kirin Pesuaran Benny. Mm-hmm. Selatan. Mm-hmm. Datuan Raja Bata Masih yeah. Bata Tani. Mm-hmm. Mama Kupin Datu Atin. Terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali Bang Senen.
5: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abang Senen di Sukabumi yang udah ikutan ya di kesempatan kali ini. Di belakang Bang Senen, halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapa ini?
6: Dengan Pak Basir di Pasar Tani.
0: Pak Basir, sehat Pak Basir?
6: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke deh. Bang, oke deh Pak Basir, kita punya 3 lagu yang mau diputar. Silakan dipilih deh ya. Ada dari miliknya Murti Devi juga nih dengan Permata di Lom Kaca, ada Kumbang Hati dari Tia, sama Seandainan dari Winda Sanjaya.
6: Kumbang Hati gak?
0: Boleh. Mau kirim salam buat siapa nih?
6: Salamnya terutama tadi buat Pak Senen. Mm-hmm. Waktu di hari Sabtu. Mm-hmm. Itu tetap hari Senen. Untuk Edo, Topan. Mm-hmm. Terus Datu Ati. Semuanya deh, tanpa kecuali ke dari SMPJ. Salam anggun semuanya.
0: Semuanya aja.
6: Namanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Basir. Kali ini minum waki satu penafan lagi sebelum nanti kami puterin lagunya ya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pun, semangat sekali. Ini ada siapa sih?
7: Dari kita sama.
0: Halo Bunda, sudah lama sekali aku tidak mendengar suaramu. Lagi sibuk kah Bunda?
7: Dari tadi pagi.
0: Dari tadi pagi. Masukannya sama Bang Medi ya?
7: Cepat. Kalah sama Jarwo.
0: Oh, kalah sama Bang. Oh, ada Mbak Jarwo ini ya. Oke deh, siap. Bunda, kita punya lagu Bunda yang mau dipilih ya. Tinggal dipilih aja. Di siang hari ini ada Kumbang Hati dari Tia, ada Permata di Lom Kaca dari Murti Devi, sama Seandainan dari Winda Sanjaya, Bunda.
7: Yang pertama Kumbang Hati.
0: Oke, siap. Mau kirim salam enggak, Bun?
7: Yang baru turun ke Nenek, selamat siang.
0: Mm-hmm.
7: Ada Mbak Jarwo, selamat siang. Ada Topan, selamat siang. Ada Edo, selamat siang. Ada Bang Iri, selamat siang.
0: Mm-hmm.
7: Ada Sipo-Sipo, Sipro, selamat siang.
0: Mm-hmm.
7: Ada Tawo Putri, ada Nabila, selamat siang. Ada Mbak Emi, ada Buta Heni, ada Bintan Wati, ada Mama selamat siang. Ada Hamka, Madariko, selamat siang. Ada Ayah Tertubuai, selamat siang. Ada Bang Pendi, aku selamat siang. Ada Bang Panjinya, selamat siang. Ada Datu Atin, selamat siang.
0: Mm-hmm.
7: Ada Bang Surin, selamat siang. Untuk Putra Jawa ya, selamat siang. Pak Dekat Lima, Mbak Tri, selamat siang. Jomblo, Hasef, Akibi, selamat siang. Semua lah Kak Nona.
0: Semuanya aja boleh Bunda. Terima kasih kembali
7: Kak Nona, sehat selalu.
0: Amin, amin, amin. Iya pun, terima kasih ada Bunda Samba tadi ya. Kita rehatan dulu, minum lagi. Kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Aku cabuk kopai Kikim ni susinya weh. Mapi apilah nyamak cawa. Angka Kikim gak oh muka lah. Di warung-warung di pasak-pasak Kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, kadu tapuk mone yang aku Kikimku ngemaling dan medino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Bayu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya katong cawa, tentu kan aku kene. Kidan ki mawan hatinya no ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, madi liak muat lagi susi.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku Kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakannya agak ngedia lah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajah mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam. Api sih?
2: Lain banyak genanya. Niku nyambut Kikim ku yo.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Kalau nih dawakani ya, namun kebersamaan kita dalam acara Nemu Nyima untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Sabtu 1 Agustus 2026 harus segera berakhir. Terima kasih atas kebersamaannya dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung sama kami siang hari ini. Dan selanjutnya nanti pada pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda juga Minamuaki untuk bisa ngobrol ya bersama kami dalam obrolan dawakani dengan judul akses kepemilikan rumah bagi penyandang disabilitas, hak yang masih diperjuangkan, yang juga nanti akan terhubung bersama Bapak Setiawan. Beliau adalah Ketua Pertuni Kota Bandar Lampung ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait gimana sih ya perjuangan teman-teman penyandang disabilitas yang tentunya masih memperjuangkan haknya untuk bisa mendapatkan rumah gitu ya. Jadi untuk Anda Minamuaki nanti yang pengen ikutan bergabung juga masih ditunggu ya di 255112 nya dan juga di WhatsApp di 0811720985. Kali ini kami akan ajak Anda untuk kembali dengerin lagu-lagu dari daerah Lampung, yang mana kali ini dari miliknya Arisaka dengan Waksha.

Mina Muwaki, dimanapun Mina Muwaki berada, kembali kami hadirkan Waksha pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi kali ini Mina Muwaki, Satuan Pembinaan Masyarakat Satbimnas Polres Lampung Utara mengikuti upacara pembukaan Lomba Saka Bayangkara Daerah atau Loka Barada 5 Polda Lampung tahun 2026 yang digelar di Bumi Perkemahan Kuartir Cabang Bandar Lampung pada Jumat kemarin. Kegiatan

Dan pembukaan dipimpin oleh Kasubdit Babin Kantimas Ditbin Mas Polda Lampung AKBP Weli Gunawan yang juga selaku pembina upacara. Hadir dalam upacara tersebut bina mewakili pengurus Kuarda Lampung, Kuarca Bandar Lampung, Lana Lampung, para Kasubdit Ditbinas Polda Lampung, para Kasat Bimnas dan Kanit Tibos jajaran Polda Lampung dan personel Satbimnas dari seluruh Polres jajaran Polda Lampung. Keikutsertaan Satbimnas Polres Lampung Utara dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pembinaan generasi muda melalui gerakan pramuka khususnya Saka Bayangkara yang berperan dalam menanamkan nilai kedisiplinan, kepemimpinan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Informasi selanjutnya bina mewaki di kesempatan siang hari ini, Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Barat terus mengintensifkan patroli strong point malam presisi demi memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Dan pada Kamis malam 30 Juli kemarin, personel dikerahkan untuk melakukan pengawasan sepanjang jalan lintas Liwa, Kecamatan Balik Bukit, mulai pukul 21 hingga selesai. Patroli malam difokuskan pada pengawasan jalur utama untuk mengantisipasi potensi tindak kejahatan C3, curat-curas dan curanmor, serta gangguan katimpas lainnya pada jam-jam rawan. Selain melakukan pemantauan keamanan, petugas di lapangan juga mengawasi kelancaran arus lalu lintas bagi pengguna jalan yang melintas di waktu malam. Demikian Mina Mualki, waktunya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami ajak Anda untuk dapat mengikuti obrolan dawakan ini.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab puntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamu lagi Nekaca Sunyini. Kembali kami hadir menemani kebersamaan Anda siang hari ini dalam obrolan Dawakani, yang mana pada siang hari ini juga nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya, terkait dengan akses kepemilikan rumah bagi penyandang disabilitas, hak yang masih diperjuangkan. Dan saat ini Minamu lagi kami juga sudah terhubung bersama Bapak Setiawan. Beliau adalah Ketua Pertuni Kota Bandar Lampung. Kita sapa dulu, ada Bapak Setiawan di ujung telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Baik, dengan Pak Setiawan, benar ya?
1: Ya, siap, Mbak.
0: Baik, gimana kabarnya Pak Setiawan?
1: Alhamdulillah, salam sehat buat semuanya.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Dan siang hari ini kita juga akan membahas ya Pak Setiawan, terkait dengan akses kepemilikan rumah bagi penyandang disabilitas, hak yang saat ini juga masih terus diperjuangkan untuk teman-teman disabilitas seperti itu ya. Dan siang hari ini kita juga nanti akan mengundang pendengar untuk bisa bergabung sama kami melalui telepon di 0721255 maksud kami di 255112, dan juga kirimkan chat aja ya melalui WhatsAppnya di 0811720098885. Topik kita pada siang hari ini juga cukup menarik banget ya Pak, gimana tentang perjuangan teman-teman disabilitas saat ini untuk bisa memperjuangkan hak dasarnya, yaitu adalah kepemilikan rumah seperti itu Pak Setiawan ya. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh dan juga mengundang pendengar untuk bisa bergabung sama kita siang hari ini Pak Setiawan, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu gak sih Pak, saat ini kondisi ataupun gambaran umum nih teman-teman disabilitas, khususnya tunanetra ya Pak ya, di Kota Bandar Lampung, untuk bisa memenuhi kebutuhan tempat tinggal saat ini seperti apa sih Pak Setiawan, bisa diceritain gak?
1: Ya, siap Mbak. Selamat pagi semuanya. Kita doakan pemerintah kita dari provinsi, kabupaten, dan kota semuanya sehat, senantiasa menunaikan amanahnya dengan baik. Sebetulnya kalau secara umum teman-teman tunanetra ini memang masih dalam kondisi kontraktor Mbak, jadi ngontrak pada pindah dari sana sini. Nah, itu yang sedang kita berjuangkan. Mudah-mudahan ada salah satu dari komisi yang pernah bertemu dengan kita beberapa kali, dari komisi 1 sampai komisi 4 itu pernah kita audiensi beberapa kali, dan sampai sekarang juga belum ada titik terangnya itu.
0: Jadi masih abu-abu seperti itu ya Pak Setiawan ya.
1: Ya, okay. Betul.
0: Baik, jadi saat ini juga teman-teman disabilitas, khususnya teman-teman tunanetra, saat ini juga masih jadi kontraktor kalau kata Pak Setiawan tadi ya. Masih statusnya juga kontrak, berpindah-pindah seperti itu ya Pak ya. Okay deh. Nah, ini menarik banget nih, kenapa tema ini bisa sampai mencuat ya, ataupun isu kepemilikan rumah ini menjadi hal yang sangat krusial dan harus terus diperjuangkan Pertuni ini seperti kenapa nih Pak?
1: Ya, karena memang itu yang terpenting kalau menurut saya. Karena setiap orang kan boleh kan punya prinsip masing-masing ya. Tapi kalau menurut saya, jadi artinya sebaik apapun aksesibilitas mereka yang dicanangkan di tempat-tempat keramaian, jalan raya, tapi tetap berpulangnya akan kemana?
0: Ke rumah tetap ya Pak ya.
1: Iya.
0: Makanya itu kenapa dianggap penting seperti itu ya Pak ya, karena ini juga salah satu hak yang mungkin diperjuangkan, tengah diperjuangkan sama teman-teman disabilitas, khususnya Pertuni di Kota Bandar Lampung seperti itu ya. Dan tantangan terbesarnya apa sih sebenarnya Pak Setiawan, yang paling sering banget dihadapin sama teman-teman disabilitas saat ini untuk bisa mencoba ya, untuk bisa mengakses program perumahan ataupun mengajukan KPR kredit rumah, ada nggak sih tantangan terbesar ya Pak Setiawan?
1: Ya jelas itu Mbak, makanya itu yang menjadi perjuangan utama. Karena memang teman-teman tunanetra ini belum bisa sampai saat ini yang namanya akad kredit. Karena berkaitan dengan prosedur yang memang harus dilalui, seperti punya slip gaji, walaupun memang teman-teman juga kan pasti punya pendapatan secara per bulan, buktinya mereka belum pernah ada yang terceritakan diusir dari tempat kontrakan, kan artinya
0: Jadi mungkin itu yang tantangan terbesar ya, ataupun kendala yang sering banget dihadapin sama teman-teman di lapangan seperti itu ya Pak, ketika akan mengajukan KPR ataupun kredit rumah. Salah satunya adalah tadi adalah tidak ada slip gaji dan seperti itu ya mungkin ya Pak Setiawan ya.
1: Betul Pak.
0: Dan apakah kendala dari lebih dominan pada faktor administratif kayak tadi ya, ataupun ekonomi atau syarat perbankan ataupun fasilitas fisik rumah itu sendiri yang belum ramah disabilitas menurut Pak Setiawan?
1: Kalau sebetulnya kalau masalah rumah ramah disabilitas atau tidak itu selain daripada memang secara umumnya memang ada peraturan seperti itu, tapi secara pribadi kan ramah aksesibilitas itu kan tergantung daripada teman-teman lama waktunya dan situasinya mereka beradaptasi.
0: Jadi mungkin kendala yang dominan tuh tadi seperti administratif tadi ya.
1: Iya, itu yang jelas Mbak.
0: Syarat-syarat dari perbankan itu yang mungkin agak memberatkan ya Pak ya bagi teman-teman disabilitas seperti itu ya. Baik. Dan juga kalau misalnya kita berbicara soal rumah yang ramah disabilitas, mungkin teman-teman tadi kalau kata Pak Setiawan semakin lama nanti bisa beradaptasi gitu ya dengan lingkungan rumah seperti itu ya Pak Setiawan ya.
1: Betul. Okay,
0: baik. Sebenarnya Pak penasaran juga nih ya, ada nggak sih diskriminasi atau stigma tertentu yang mungkin dirasakan oleh Pak Setiawan ataupun teman-teman disabilitas ketika berurusan dengan pihak penyedia perumahan ataupun lembaga keuangan nih Pak?
1: Kalau itu sih tidak perlu ditanya lah, itu rahasia umum ya. Siapapun orang-orang yang termasuk golongan yang marginalisasi itu pasti dia mendapatkan perlakuan yang memang kurang memadai, itu lumrah, bukan hanya disabilitas saja saya rasa gitu.
0: Baik. Pernah ada pengalaman nggak sih Pak Setiawan sendiri ketika akan memiliki rumah gitu, terus mencoba untuk bisa kredit rumah melalui jalan KPR seperti itu, punya pengalaman-pengalaman seperti itu nggak sih Pak Setiawan?
1: Pernah Mbak, pernah. Artinya memang kita berkendala dalam hal itu. Akan tetapi kalau kita mengacu dan berbicara kepada kepentingan itu terutama ya, itu yang belum bisa dihilangkan oleh sistem kita ini adalah kepentingan. Kalau kita tidak punya ikatan dan kita tidak punya feedback bagi mereka itu, maka artinya mereka mau menanggapinya buat apa itu? Itu real, itu kenyataan di lapangan itu.
0: Teman-teman disabilitas yang tergabung dalam Pertuni Kota Bandar Lampung saat ini punya pengalaman yang samakah atau bagaimana nih Pak? Ada pengalaman teman-teman yang lainnya nggak nih Pak yang pernah Pak Setiawan ketahui misalnya?
1: Ya mayoritas kalau yang memang mereka mencoba untuk mengajukan seperti hal di atas itu kendalanya sama. Sama kendalanya seperti itu.
0: Berarti sebenarnya juga kendala yang paling sering dihadapi adalah memang soal administrasi seperti itu ya Pak ya, dari perbankan sendiri ya. Dan sejauh ini Pertuni sudah mencobakah Pak ataupun ada nggak nih program-program perumahan bersubsidi? Sekarang kan banyak banget ya Pak Setiawan ya, rumah-rumah subsidi yang saat ini juga terus digulirkan oleh pemerintah. Dan mungkin buat Pertuni sendiri ataupun Bapak Setiawan sendiri yang tergabung dalam Pertuni, ada program perumahan bersubsidi yang sudah cukup sebenarnya aksesnya itu mungkin banyak yang bilang sudah mungkin bisa terjangkau ya. Dan ini gimana ini, apakah program seperti perumahan bersubsidi ini sudah dijangkau oleh teman-teman disabilitas atau belum sih sebenarnya Pak Setiawan?
1: Nah itu dia Mbak, masalahnya itu secara administrasi itu yang jadi titik permasalahannya. Yang kita belum bisa menyelesaikannya sampai sekarang. Karena sebetulnya kalau kita punya nih kedekatan, ini saya punya pengalaman nih. Kita punya kedekatan kepada seseorang yang sifatnya mungkin developer atau apa gitu. Itu sebetulnya kita bisa ambil. Akan tetapi itu krusial Mbak, masalahnya kan kita nggak tahu dalam perjalanan kehidupan ini kan apakah orang itu masih atau tidak. Nah di situ yang akan kita menjadi kendala itu, karena ya namanya hal-hal seperti itu tuh takutnya nanti orang yang menjalankan berikutnya tidak mau memiliki tanggung jawab yang serupa dengan itu.
0: sebenarnya juga program-program itu sudah digulirkan, tapi ya tetap tadi balik lagi ya, Pak Setiawan, yeah. ya masalah ataupun kendalanya balik lagi soal administrasi lagi ya, seperti itu ya. Dan
1: iya, karena teman-teman juga pernah itu Mbak yang punya pengalaman seperti itu, artinya memang oleh salah satu developer itu beliau diperkenankan gitu. Nah, setelah ditindaklanjuti dan memang diakad itu, nah terjadi permasalahan itu di dalamnya gitu. Karena itu tadi hanya melalui jalur pribadi-pribadi perorangan.
0: Perorangan jadinya jatuhnya ya, seperti itu ya Pak Setiawan,
1: iya.
0: ya.
1: Iya.
0: Baik. Dan upaya ataupun langkah konkret apa aja sih sebenarnya Pak Setiawan yang sudah ataupun lagi dilakukan saat ini ya oleh teman-teman Pertuni Bandar Lampung untuk bisa mengawal hak kepemilikan rumah ini?
1: Itu dia Mbak, saya sudah buka di atas tadi. Pernah beberapa kali kami audiensi dengan komisi-komisi di Dewan Kota, dari Komisi 1 sampai Komisi 4 yang terakhir itu pernah, tapi sampai saat ini pun belum ada titik yang sepertinya memberikan angin segar, itu juga belum ada. Bahkan maafnya ngomong mungkin saya terlalu jauh juga, tapi artinya memang semangat buat teman-teman. Saya pernah audiensi juga sama Ibu Wagub waktu itu. Permasalahan ini
0: sudah sebenarnya juga sudah ada pembicaraan lebih lanjut sebenarnya, pembicaraan juga ya Pak ya sebenarnya ya, tentang hak teman-teman yang saat ini juga tengah diperjuangkan oleh Pertuni Kota Bandar Lampung ya. Apakah udah ada follow up kembali nggak sih Pak Setiawan untuk keluhan-keluhan ataupun hal-hal yang sudah disampaikan tadi nih Pak Setiawan?
1: Nah itu dia Mbak, masalahnya setitik pun angin segar itu belum ada.
0: Jadi ibaratnya masih ngambang gitu ya Pak ya.
1: Iya. Jadi sebetulnya begini Mbak, perlu diketahui juga oleh pemerintah bahwa kami itu tidak minta gratis ataupun minta dibayari, tapi cuma minta regulasi doang Mbak.
0: Oke, baik. Jadi mungkin regulasinya yang disesuaikan juga dengan kondisi teman-teman disabilitas seperti itu ya Pak.
1: Iya.
0: Khususnya dengan Pertuni Lampung seperti itu ya. Jadi mungkin saat ini juga masih menunggu ya dari regulasi yang sudah di keluhan teman-teman juga ya yang sudah disampaikan, dan semoga juga regulasi yang tepat ya mungkin Pak Setiawan ya bisa digulirkan sehingga teman-teman disabilitas khususnya Pertuni juga ya, teman-teman disabilitas netra juga bisa mendapatkan haknya juga ya Pak ya, untuk bisa dimudahkan secara administrasi untuk bisa memiliki kepemilikan rumah seperti itu mungkin Pak Setiawan ya.
1: Amin Mbak. Memang sampai kapanpun perjuangan itu tetap menjadi fokus utama saya. Mudah-mudahan diturunkan Tuhan juga orang baik yang berkenan mengawal saya dalam program ini.
0: Baik. Jadi sejauh ini juga masih dikawal terus kah Pak, atau memang saat ini juga masih mencoba untuk menggandeng beberapa pihak juga untuk bisa memperjuangkan hak dari teman-teman disabilitas juga dalam kepemilikan rumah seperti itu Pak Setiawan?
1: Masih Mbak, karena saya berpikir tidak mungkin saya tinggalkan itu, karena ya itu yang memang yang menjadi titik fokus saya, selain program-program yang jangka pendek yang kecil-kecilnya, itu adalah program utama dalam ini saya.
0: Oke, baik. Dan ada langkah ataupun advokasi mungkin ya Pak ya, sejauh ini yang sudah dilakukan Pertuni udah ada belum Pak untuk bisa menembuskan ke pihak penyedia rumah, bank ataupun pemerintah? Udah ada langkah hukumnya belum sih Pak, atau memang lagi berjuang sama-sama nih Pak?
1: Ya kalau langkah secara hukum sih saya belum pernah menempuh langkah itu, tapi karena memang akan saya coba gitu, artinya wakil-wakil kita ini betul-betul memberikan satu apa kesempatan atau tidak gitu. Makanya sudah beberapa kali audiensi dengan Dewan Kota ini.
0: Jadi memang masih terus sih diperjuangkan seperti itu ya Pak Setiawan ya. Nah, sebenarnya bentuk konkret yang selain tadi dimudahkan dari proses administrasi nih Pak Setiawan ya. Bentuk dukungan konkret seperti apa sih sebenarnya yang paling mendesak yang dibutuhkan teman-teman disabilitas dari pemerintah daerah saat ini untuk bisa mendapatkan hak kepemilikan ataupun hak dipermudah untuk bisa mendapatkan kepemilikan rumah seperti itu Pak Setiawan?
1: Yang paling konkret itu seperti apa simpelnya Mbak?
0: Mungkin tadi memang langkah konkretnya tadi yang dukungan konkretnya tadi memang dipermudah dalam urusan perbankan seperti itu ya Pak. Ataupun ada langkah-langkah yang paling dibutuhkan saat ini sama teman-teman disabilitas selain tadi dipermudah dari proses administrasinya seperti itu Pak Setiawan?
1: Ya saya kira kalau perumahan itu kendalanya itu aja sih yang paling mendasar Mbak.
0: Baik, jadi memang paling mendasar dan memang mendesak dan sangat dibutuhkan oleh teman-teman dari Pak.
1: Karena ini, kalau teman-teman ini punya uang cash, artinya mereka bisa kok ngambil perumahan itu kan, artinya kan gitu. Karena bukan permasalahan di bukan permasalahan di itu, tapi permasalahannya kan ada pada titik-titik keuangan itu Mbak dan administrasi itu.
0: Jadi memang hal yang paling penting, krusial saat ini yang memang dibutuhkan adalah dipermudah untuk bisa mendapatkan hak kepemilikan rumah seperti itu ya Pak ya. Baik-baik.
1: Iya betul.
0: Dan ada nggak sih Pak himbauan ataupun harapan Pak Setiawan kepada pemerintah daerah, pengembang ataupun developer ya, ataupun pihak perbankan terkait dengan isu yang digulirkan ini Pak Setiawan?
1: Ya kalau himbauan sih saya kira terlalu tinggi saya kalau untuk memberikan himbauan kepada pemerintah.
0: Harapan
1: itu karena kita
0: mungkin
1: apa, ya paling nggak itu harapan. Jadi saya sih sangat berharap kepada pemerintah terkait, mulai dari pemerintah kota baik itu dewan dan lain sebagainya, ya kami berharap adalah diberikan regulasi dan penegasan dari pemerintah tentang hal-hal itu gitu. Dalam bentuk apapun pemerintah memberikan jaminan, mereka punya kuasa penuh. Jadi jari-jari pemerintah itu, mereka itulah yang akan memberikan apa kata mereka, maka itulah yang akan terrealisasi di lapangan kan.
0: Baik-baik siap Pak Setiawan ya. Dan terakhir Pak Setiawan, kalau tadi kan pesan-pesan yang mungkin ini menjadi suara hati teman-teman dari Pertuni Lampung ya, kepada pemerintah, pengembang, developer ataupun perbankan terkait dengan isu kepemilikan rumah bagi para teman-teman disabilitas ya. Nah kali ini pesan apa nih yang pengen Pak Setiawan sampaikan juga kepada masyarakat luas dan teman-teman disabilitas yang saat ini mungkin sedang berjuang Pak Setiawan ya untuk mendapatkan hunian yang layak seperti itu Pak Setiawan?
1: Ya kalau saya kepada masyarakat sih tidak ada pesan-pesan khusus, karena di masyarakat kami bisa diterima dengan baik, alhamdulillah, tergantung itu sama saja. Tapi artinya andai kata memang ada dari pihak-pihak yang memang berkenan untuk mendukung kami secara moral, secara apapun, ya kami mohon untuk dibantu supaya apa yang menjadi harapan kami ini sampai kepada pemerintah, dan selain sampai bisa terrealisasi. Kalau sampai sih saya rasa sudah sampai
0: Mbak. Tapi bagaimana terrealisasi juga kan itu masih diperjuangkan terus ya sama teman-teman dari Pertuni Lampung, Kota Bandar Lampung sendiri ya Pak Setiawan ya.
1: Iya betul. Okay,
0: baik-baik. Terima kasih Pak Setiawan sudah menyuarakan ya keluh kesah teman-teman disabilitas, khususnya juga di teman-teman disabilitas yang tergabung dalam Pertuni Kota Bandar Lampung untuk bisa mendapatkan hunian yang layak ya. Semoga juga perjuangan teman-teman ini didengar ya Pak Setiawan ya, dan juga ya, semoga Pak juga digulirkan kembali regulasi, ditinjau ulang regulasi yang juga sehingga bisa memudahkan teman-teman dari Pertuni Kota Bandar Lampung bisa mendapatkan hak bagi teman-teman untuk bisa mendapatkan hunian yang layak. Baik.
1: Ya,
0: oke, okay, baik. Terima kasih Pak Setiawan sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kita di siang hari ini. Mungkin di lain kesempatan kita juga bisa ngobrol-ngobrol dengan topik yang lain ya Pak ya. Baik.
1: Okay, sehat terus. Pagi, Mbak. Baik, amin. Dan saya mohon juga kepada RRI, hal-hal ini mohon kami tetap dicanangkan walaupun tanpa obrolan dengan kami.
0: Siap.
1: Karena RRI adalah pusat suara yang bisa didengar oleh banyak pihak.
0: Baik-baik, semoga didengar obrolan kita siang hari ini ya Pak ya. Baik, amin. Terima kasih untuk Pak Setiawan. Salam buat teman-teman ya, yang ada di Pertuni, Kota Bandar Lampung ya Pak ya,
1: ya siap.
0: Baik,
1: ya.
0: Terima kasih, sukses terus untuk Pak Setiawan. Terima kasih, Assalamualaikum amin. Pak
1: sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Bidang Mengagin dari Kancah Sunyi ini. Demikian tadi obrolan kita bersama Bapak Setiawan, Ketua Pertuni Kota Bandar Lampung, terkait dengan akses kepemilikan rumah bagi penyandang disabilitas yang saat ini juga hak yang masih diperjuangkan sama teman-teman ya. Semoga juga pada obrolan kita siang hari ini juga aspirasinya bisa didengar dan juga bisa dikaji ulang kembali, sehingga teman-teman disabilitas juga bisa mendapatkan hak mendapatkan hunian yang layak. Terima kasih untuk Anda, Mina Mualki. Kami juga masih akan kembali hadir menemani Anda siang hari ini, masih di Khlauni Dawahani.

0: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Tahu gak PHBS itu apa?
3: PHBS itu apa? Mana aku tahu?
4: Gak tahu.
2: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
5: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.

0: permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM Suara Budaya.

0: Hai hai, how are you today? Mak Cik cantik kali loh pagi hari ini lah begincu. Merona Nia nih tuan warna bibir, Masya Allah.
1: Lah. Siapa lo? Laros kan lo? Caknya ada cak kene mak cik. Cak ya cak lo nyawai tudai, awai tudai yo.
0: Laros kan? Lah, laros kesakan kok katongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, Masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu, nak, Masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngeros, maknya kah sekali, nyak, cantik kubah-kubah lamon, yo.

0: sih, nah, Ai kan habis dari luar negeri, jadi ya wajar lah kalau bahasa Ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
1: Sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang, dang lupa jama bahasa daerah.
2: Hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir. Biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan

Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan informasi kali ini, warga perumahan Palem Permai, Desa Haji Mena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Minum Walkie, yang juga digegerkan dengan penemuan seorang perempuan meninggal dunia di dalam rumahnya pada Rabu 29 Juli 2026. Korban diketahui bernama Atin Pujirahayu, 60 tahun, seorang wira swasta yang tinggal seorang diri. Kapolsek Natar AKP Setio Budi Howo mengatakan bahwa peristiwa tersebut bermula dari laporan warga yang mencium bau tidak sedap dari rumah korban. Kecurigaan semakin kuat setelah makanan pemesanan daring yang tergantung di depan rumah tidak diambil selama sekitar 2 hari. Warga kemudian melaporkan kondisi tersebut kepada Babin Kantipmas Desa Haji Mena, Aibda Feriansyah, yang selanjutnya meneruskan informasi kepada Kapolsek Natar. Setelah pintu dibuka bersama warga, petugas menemukan korban berada dalam kamar

mandi dalam kondisi meninggal dunia. Personel Polsek Natar bersama unit Reskrim kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, meminta keterangan para saksi, serta berkoordinasi dengan tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap jenazah. Dari hasil pemeriksaan luar oleh tenaga medis, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan keluarga dan para saksi, korban diketahui memiliki riwayat penyakit serta pernah menjalani cuci darah. Selain itu, seluruh barang berharga milik korban dalam rumah masih dalam keadaan utuh sehingga tidak ditemukan indikasi tindak pidana pencurian. Informasi selanjutnya menemui di siang hari ini. Satuan Lalu Lintas Satlas Polres Lampung Timur menggelar kegiatan seleksi penerimaan calon polisi cilik atau pocil Polres Lampung Timur tahun anggaran 2026. Kegiatan seleksi berlangsung selama 3 hari, mulai dari hari Selasa hingga Kamis 30 Juli kemarin, yang diikuti sekitar 300 siswa dan siswi dari sekolah dasar kelas 4 dan 5 dari berbagai sekolah di Kabupaten Lampung Timur. Kegiatan seleksi secara resmi dibuka oleh Wakapolres Lampung Timur, Kompol Mariadi, mewakili Kapolres Lampung Timur, AKBP Heti Patmawati. Wakapolres menyampaikan bahwa pembentukan polisi cilik merupakan salah satu upaya Polri untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpinan, serta kepatuhan terhadap aturan sejak usia dini. Antusiasme para peserta terlihat sejak hari pertama pelaksanaan seleksi. Mereka mengikuti berbagai tahapan penilaian yang telah disiapkan oleh panitia dari Satlantas Polres Lampung Timur, dan setiap peserta juga menunjukkan semangat dan kemampuan terbaiknya untuk dapat menjadi bagian dari polisi cilik Polres Lampung Timur. Demikian Minamuaki waktu pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: tradisional Lampung, serdap. Serdap atau dalam bahasa Lampung disebut serdap merupakan sejenis alat musik perkusi atau tabuhan yang bentuknya menyerupai rebana atau kerenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini umumnya terdapat logam tipis yang menghasilkan bunyi ketika bagian membrannya dipukul. Serdap ini tidak banyak diketahui dan dijumpai oleh masyarakat secara umum.
1: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.
3: Bina Muwaki, banyak orang tua yang rasa resah saat melihat hasil tulisan tangan anaknya yang terlihat berantakan. Ada yang naik, ada yang turun, bahkan sulit dibaca. Gak jarang juga anak langsung diberi label kurang berlatih, ceroboh atau malas belajar, padahal kondisi tersebut bisa jadi merupakan indikasi disgrafia. Nah, disgrafia ini merupakan salah satu bentuk gangguan belajar spesifik atau learning disability yang mempengaruhi kemampuan ekspresi menulis seseorang. Anak dengan kondisi ini umumnya mengalami kesulitan dalam mengubah pikiran menjadi simbol visual berupa tulisan tangan. Perlu dipahami bahwa disgrafia ini gak ada hubungannya dengan tingkat kecerdasan atau IQ anak. Yang mengalami disgrafia justru seringkali memiliki kemampuan verbal yang sangat baik dan ide-ide cemerlang. Kesulitan utama mereka terletak pada koordinasi motorik halus dan pemrosesan memori kerja visual motorik. Hal ini membuat proses memegang pensil, membentuk huruf, serta mengatur jarak antar kata hingga menyusun kalimat menjadi tantangan yang amat berat. Ada beberapa gejala umum yang dapat diamati oleh para orang tua maupun pendidik di sekolah, seperti memegang alat tulis yang kaku, anak sering memegang pensil dengan posisi aneh atau memegang terlalu erat hingga tangannya cepat lelah dan sakit. Bentuk dan ukuran hurufnya tidak konsisten karena tulisannya campur aduk antara huruf kapital dan huruf kecil serta ukuran huruf tidak beraturan. Garis tulisan berantakan karena tulisan sulit bertahan sejajar pada garis buku, tanda garis sering melampaui, dan juga selanjutnya Bina Muwaki lambat saat menyalin catatan. Anak juga membutuhkan waktu lebih lama untuk menulis dibandingkan teman sebayanya. Penanganan disgrafia itu membutuhkan kesabaran dan pendekatan yang tepat. Mempressure anak dengan latihan menulis yang berlebihan tanpa terapi justru dapat membuat anak frustasi dan kehilangan rasa kepercayaan diri. Langkah awal yang dapat dilakukan di rumah adalah melatih motorik halus melalui aktivitas yang menyenangkan seperti bermain clay atau mewarnai. Selain itu, konsultasi dengan psikolog atau terapis okupasi sangat disarankan untuk mendapatkan diagnosis dan metode pendampingan yang tepat.

0: jalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kejang mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai juga keng. Kantungnya juga keng. Amit amit gak sa.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Api si empai don yang minta koni kula si.
2: Nyak kilo kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kono niko.
2: Wih lain met, nyak ada kilo tulung kilo uai.
1: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayin jisalah. Agak kilo uai makai api lah sih.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nyak agak mepo. Uai somok sekam kering mat.
1: Kira biasanya ki holon ki ngilu sih. Aka sa ember ku ember bang niko ngusung derum. Niko mak liam kono sih kiko kono sih.
2: Iyo uli ku liat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derum kan derum kan aku kan siluni sih met. Ya paling juga kita api ku makai galon halawat puluh galon jisalah.
1: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai. Yang kalian nak niku gaul, tapi mapi api lah. Niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih.
1: Ya ikhlas sih, kidang ya dah kesok-kesok gak kau kerjain sa.
2: Ya mawat kalau jemoh labung gedok men, somoh ku latap. Mawanya akan ngilu lagi zaman niku hinji gawa oleh somoh ku kering jam tasa kemakau.
1: Ya ki mekeh lah ki kemakau kerjain sa gali somoh redam nunggu labung.
2: Oh, iya, nyak semula mak ngalilin mak ngalu, mak ngkong udah duit nih, met. Kemar kiwat duit ke injam
1: kudu kan lagi. Aku gawe uai nawe. Ya. Kalau dikubak kecahak di rumah uai, aku.
2: Terima kasih, met yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang lagi masuk angin. Nah, kalau kita ngomongin soal masuk angin, istilah masuk angin ini udah sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia. Keluhan seperti badan pegel, perut kembung, meriang, mual, hingga sering bersendawa itu sering disebut sebagai tanda masuk angin. Namun Mina Muaki, dalam dunia medis, masuk angin itu sebenarnya bukanlah sebuah diagnosis penyakit. Jadi istilah ini lebih sering digunakan untuk menggambarkan sekumpulan gejala yang bisa disebabkan oleh berbagai kondisi kayak kelelahan, infeksi virus, gangguan pencernaan, ataupun perubahan cuaca. Nah, ada lagi nih mitos yang paling sering dipercaya adalah angin yang masuk ke dalam tubuh menjadi penyebab utama munculnya keluhan tersebut. Faktanya, Mina Muagi, tubuh manusia tidak bisa kemasukan angin ya, seperti yang dibayangkan. Jadi rasa tidak nyaman yang muncul itu biasanya berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu. Misalnya nih, perut terasa kembung, itu karena adanya penumpukan gas yang ada di dalam perut kita. Sedangkan meriang dan badan pegel-pegel itu bisa menjadi tanda tubuh sedang melawan infeksi virus atau mengalami kelelahan. Nah, Mina Muaki, mitos lainnya adalah kerokan itu bisa menyembuhkan masuk angin. Faktanya nih Mina Muaki, kerokan itu memang bisa memberikan rasa hangat dan nyaman pada sebagian orang sehingga keluhan pegel itu bisa berkurang. Nah, sensasi hangat tersebut itu berasal dari meningkatnya aliran darah di permukaan kulit, bukan karena mengeluarkan angin dalam tubuh kita. Dan juga Mina Muaki, kerokan tidak mengobati penyebab penyakit yang mendasarinya. Nah Mina Muaki, kalau misalnya gejala berlangsung lama atau semakin berat, pemeriksaan ke tenaga kesehatan itu tetap diperlukan. Banyak juga nih yang menganggap bahwa masuk angin itu selalu disebabkan oleh kehujanan atau terlalu lama berada di ruangan ber-AC. Faktanya nih Mina Muaki, udara dingin memang bisa membuat tubuh merasa gak nyaman atau memicu penyempitan pembuluh darah, tapi itu bukan penyebab langsung seseorang jatuh sakit. Resiko sakit justru meningkat ketika daya tahan tubuh kita itu lagi turun atau seseorang itu terpapar virus dan bakteri penyebab penyakit tertentu. Jadi untuk mencegah keluhan yang sering disebut masuk angin, alangkah baiknya ya kita menjaga kondisi tubuh tetap prima, istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, minum air putih yang cukup, berolahraga secara teratur, mencuci tangan, itu juga bisa membantu jaga daya tahan tubuh kita. Nah, Mina Muaki, kalau misalnya tubuh kita udah mulai kerasa kurang fit ya, sebaiknya kurangi aktivitas berat dan berikan waktu nih bagi tubuh kita untuk bisa beristirahat agar proses pemulihan berjalan lebih optimal.

0: mengenal tradisi unik masyarakat Lampung. Tradisi Mamalaman. Tradisi menyusun undom atau batok-batok kelapa yang ditumpuk seperti sate yang disusun menjulang tinggi, kemudian diletakkan di halaman depan rumah untuk dibakar. Tradisi ini dinamakan tradisi Mamalaman. Biasanya tradisi Mamalaman ini dilaksanakan ketika malam selikur, tiga likur, lima likur, tujuh likur, sembilan likur hingga malam takbiran, dengan tujuan agar masyarakat yang akan berangkat traweh mendapatkan sinar terang berupa cahaya dari Mamalaman.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas candra sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

transportasi. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat, menyebabkan kematian.

Minum Wage dimanapun Minum Wage berada, kembali ke American Wakcha pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kali ini pemerintah Kabupaten Pringsewu secara resmi melepas 12 pelajar berprestasi asal daerahnya menuju Sekolah Rakyat Provinsi Lampung dan prosesi pelepasan yang terdiri dari 6 siswa tingkat SMP dan 6 siswa tingkat SMA ini digelar di halaman depan kantor Bupati Pringsewu pada Jumat kemarin. Program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan strategis yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan program ini juga difokuskan sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim melalui jalur pendidikan khusus bagi anak-anak dari kelompok sejahtera Densil 1 dan 2. Informasi selanjutnya di siang hari ini, dalam upaya menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban sejak usia dini, Babin Katimpas Polsek Tanjung Raya melaksanakan kegiatan sambang pembinaan serta penyuluhan kepada anak-anak sekolah di desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji pada Kamis kemarin. Dan kegiatan tersebut, Babin Katimpas memberikan edukasi kepada para pelajar mengenai pentingnya mematuhi tata tertib sekolah, menghormati guru dan orang tua, menjauhi perilaku bullying, penyalahgunaan narkoba, serta kenakalan remaja yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Demikian Minum Waki, Wakcha pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti siaran budaya belajar Sumba. Dan tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum wangi dari kanca sunyi ni di papunjanganan kuti. Tapi pun api kabak. Minum wangi ya di kesempatan siang hari ini. Senang banget ya bisa kembali hadir menemani kebersamaan kita. Dan kali ini minum wangi yang saat ini juga lagi dengerin ya. Pengen menyapa dulu deh buat Anda yang saat ini juga lagi mendengarkan siaran kami di Perempat Network Belajar Sumba. Bengkulu di 91,7 FM. Lampung di 88,5 FM. Jambi di 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan di Palembang 88,4 FM. Siang hari ini Mina Muaki kembali hadir menemani kebersamaan kita dalam siaran Budaya Belajar Sumba, yang mana di kesempatan siang hari ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Bandar Lampung. Dan juga untuk Anda Mina Muaki yang juga lagi dengerin ya, karena hari ini juga spesial, ada seseorang juga yang nantinya akan menemani kebersamaan kita dalam siaran Budaya Belajar Sumba. Masih bersama saya Nona Karisma di RRI Bandar Lampung, yang mana di siang hari ini sudah ada narasumber kita ya, yang membahas terkait dengan bahasamu, identitasmu saat anak muda melestarikan bahasa Lampung. Ini ada anak muda yang memang concern banget nih Minda Mualki ya, untuk bisa melestarikan bahasa Lampung, bahasa ibu. Ada, aku manggilnya apa ini? Manggilnya apa ini? Abang kah? Udo kah? Atau ada panggilan khusus lainnya nih?
2: Apa ya? Kiai kali ya?
1: Kiai aja yeah. Ya. Ada Kiai Baisa Deni, beliau yeah. adalah guru bahasa Lampung dari SMP, SMAK, BPK Penabur. Halo Kiai Baisa, gimana yeah. kabarnya?
2: Baik, baik, baik, baik, dan selamat siang.
1: Siang ya. Tapi pun ini seneng banget nih, siang hari ini bisa ketemu langsung dengan Kiai Baisa ya, yang kita ngobrolin soal anak muda yang melestarikan bahasa Lampung nih ya. Yeah. Yang apalagi yang kita tahu nih ya, ya kalau misalnya beberapa waktu belakangan ini tuh sempat dirumorkan bahwa bahasa Lampung tuh akan punah gitu ya.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, benar-benar.
1: Jadi ini yeah. salah satu concern kita juga untuk bisa melestarikan budaya ataupun bahasa yeah. ya. Dan apalagi Baisa ini adalah Kiai Baisa ini adalah guru muda bahasa Lampung gitu ya, dimana banyak banget sekarang ini mungkin yang guru-guru juga lebih pengen guru bahasa lain ataupun bidang lain.
2: Bidang lain
1: nanti ya, kita akan bahas kenapa sebenarnya, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh ya, ya ya, terkait dengan perkembangan bahasa daerah di Provinsi Lampung sendiri ya.
2: Siap.
1: Mungkin bisa cerita-cerita dulu nggak sih Kak Baisa ya, terkait kenapa sih Kiai Baisa ini memilih bahasa Lampung ataupun memilih menjadi tenaga pengajar bahasa Lampung nih di usia yang masih sangat muda lah ya, masih muda lah ya. Gimana nih?
2: Ya, ya, ya. Background saya adalah saya lahir dari bumi Lampung, jadi memang kewajiban saya harus melestarikan bahasa Lampung. Bukan nggak minat dengan bahasa lain. Aku ada, maksudnya kita pun tahu juga. Yeah. Aku juga sastra Inggris dan memang di seni juga di teater. Tapi bukan yang lain ini. Tapi kalau bahasa Lampung adalah bahasa ibu saya dari lahir. Gitu. Dan ketika saya mengajar di SMP atau SMA Penabur, itulah aku jatuhnya di native speaker untuk bahasa Lampung. Jadi aku tahu banyak tentang seluk-beluk bahasa Lampung dan tradisinya dan apapun itu karena aku lahir di Lampung juga. Kadang orang-orang, oh kamu bahasa orang Lampung ya? Iya, banyak sekali kan ketika saya di luar apa-apa, angka mereka ya
1: bukan orang Lampung.
2: Orang Lampung
1: ya.
2: Gitu.
1: Berarti memang sebenarnya juga ini punya, ngerasa punya beban, punya kewajiban ya, ya, ya gitu ya.
2: Ya benar-benar. Aku juga sebagai anak Lampung punya kewajiban, dan ini adalah saya tidak bisa melakukan hal banyak untuk Lampung sih, Nona. Jadi cuman ya cuman untuk melestarikan bahasa Lampung itu yang bisa aku berikan dengan apa Sang Bumi Dua Jura ini, gitu. Gak lebih-lebih mau bangun ini, bangun itu, buat ini, buat itu, terlalu ekspektasinya terlalu tinggi juga. Tapi ya dari hal kecil ini yang bisa saya perbuatkan, dan saya harus berpihak juga, gitu, berpihak dengan provinsiku, terlepas orang-orang, kawan pun banyak, maksudnya ketika mereka stay di luar Lampung, gimana gitu, ketika harus ditanya, oh dia tidak, nah itu kita harus, serunya di sini adalah mereka menutup identitas itu, gitu.
1: Nah itu, nah, itu dia ya.
2: Dan saya membalikkan stigma itu, gitu. Bagaimana ya, aku orang Lampung ya, punya I have the dignity, gitu. Ya, maksudnya itu hanya identitas yang aku lahirkan dari lahir di Lampung, yang terlepas itu perkembangan dengan mindsetnya, itu hanya ilmu knowledge yang kita dapatkan.
1: Berarti ini juga ngerasa kayak punya tanggung jawab ya banget untuk bisa melestarikan bahasa Lampung. Makam siapa lagi katanya ya? Makam siapa lagi kalau bukan kita, siapa lagi siapa yang lagi untuk melestarikan bahasa Lampung gitu ya? Terlepas mungkin kalau kata Mbak Isa ketemu dengan banyak orang, dan banyak orang Lampung juga di luar sana yang kadang-kadang menutupi jati dirinya orang Lampung kayak gitu ya ternyata ya. Jadi bukan justru malah melestarikan, malah justru denial ya ataupun ataupun menutupi dan juga malah melestarikan budaya lain seperti itu ya.
2: Temanku maksudnya ya, bukan ya, gak semuanya
1: ya. Teman. Mungkin yang teman-teman yang Kiai Baisa temui aja gitu ya di lingkungan teman-teman Kiai Baisa sendiri. Nah, kalau misalnya di mata anak muda nih ya sekarang, apalagi pelajaran bahasa itu sering banget kurang dianggap keren gitu ya. Kadang aduh kayaknya kurang cool, kurang keren gitu ya. Kurang menjual gitu ya. Ataupun susah, karena kita tahu bahasa Lampung tuh ada dialek A, dialek O, ataupun ada apa aksara Lampung yang dianggap mungkin sebagian orang juga susah gitu ya, Kia ya. Benar. Nah, saat pertama kali ngajar nih Kia ya, respon dari siswa itu kayak mana sih, ataupun respon yang sering banget Kiai Baisa jumpa itu seperti apa nih?
2: Iya, to be honest, kalau di sekolah aku tuh kan memang basically bahasanya internasional banget kan, maksudnya ini gitu. Tapi kadang-kadang orang menganggap itu suatu masalah.
1: Oh gitu.
2: Iya. Kalau saya justru ada peluang bagi saya gitu. Nah, kayak di sekolah saya itu mereka di kelas pun conversationnya daily ininya ini Inggris.
1: Bahasa Inggris ya.
2: Tapi kita nggak kalau kita mengeneral itu semua, Nona, bahasa Inggris ini susah, ini anak-anak pasti nggak minat ini. Nggak bisa. Itu malah kewajiban aku. Kita ada rasa oke. Aku mencoba, aku mencoba dulu bagaimana masuk ke anak-anak itu, dan polanya, aku ketika ke kepala sekolah, aku punya negosiasi juga ketika ada dipanggil, ada MOU-nya, aku bilang pertama adalah, aku gak bisa di cara mengajar dengan guru-guru lain.
1: Oh gitu, ada beda gitu
2: beda.
1: Ya.
2: Aku pendekatannya beda. Mengapa saya? Kalau in English bisa, mereka cacistus kayak air mengalir kan. Tapi kalau bahasa Lampung harus dekatin dulu dan caranya enggak bisa harus dengan apa dengan pelajaran lain gitu. Pertama, aku tuh harus mentargetkan anak-anak itu sehari atau setiap pelajaran 10 kosakata aja untuk mereka yang bisa iniin. Enggak usah muluk-muluk, enggak usah harus
1: semua
2: semuanya.
1: Gitu ya.
2: Kalau kamu punya seperti itu, aduh kamu akan down dan kamu akan merasa minder gitu loh. Ya. Tapi ketika setelah bertahun-tahun ternyata anak-anak tuh bisa gitu loh. Karena bisa kan, umpamanya minggu ini kosa katanya tentang warna.
1: Oke, jadi warna aja gitu ya.
2: Warna, Zulu, halom, apa-apa. Ketika saya bertemu selanjutnya atau meeting selanjutnya, ketika saya, mereka ingat.
1: Oh gitu, jadi hal-hal kecil gitu ya.
2: Hal-hal kecil itu, terus. Tentang greeting, tentang contoh dari warna tadi. Terus minggu depannya tentang nama-nama tubuh kita, mulut, bangu, mata, emas. Mereka ingat itu semua. Dan itu adalah jauh sebelum aku pikir, dulu kan harus susah banget ini. Ternyata anak-anak itu bisa melakukan itu semua gitu.
1: Ada ketertarikan.
2: Ketertarikan. Ya. Pertama saya dulu meeting pertama dengan anak-anak adalah tentang aksara kan.
1: Aksara.
2: Aksara Lampung.
1: Kagak ngapa bama gitu
2: ternyata
1: ya.
2: Ternyata mereka lebih hebat. Lebih hebat di situ. Aduh, kata saya, mereka lebih maksudnya udah kena kan dari SD. Tapi memang aplikasinya kurang.
1: Belum, benar,
2: tapi
1: benar.
2: Mereka mengsimingkan, "Oh, ini pelajar SD dulu, Pak." Atau sir, gitu. Oke. Dan oke, saya punya pola lain lagi yaitu adalah banyakin kalimat, bikin kalimat kosakata apa yang di yang kita apa tahu gitu. Dan situ mereka tentang pariwisata, mereka nggak tahu awal gimana Krui apa Krui itu di mana apa pantai ini itu mana gitu, kita hal-hal gitu yang ini ternyata bahkan ada juga yang Menara Siger tuh di mana-mana ini.
1: Enggak tahu, mana belum tahu, tahu ya.
2: Iya. Dan itu bukan salah mereka gitu loh. Bukan salah mereka, bukan salah anak-anak, tapi memang culture ini apa? Kurang mendekati mereka gitu. Memang iya, kalau kita diem aja mereka enggak bisa
1: tahu,
2: ya.
1: Ya
2: kita ya harus kitalah yang muda ini untuk menyamperin atau memberitahu juga atau menyampaikan bahwa kita ada ini, terus ada apa tradisi ini, ada apa adat istiadat ini, terus apa lagi, semacam banyak hal yang kita bisa kulik dari Lampung ini dan bahasa Lampung.
1: Gitu. Dan kali ini kita tahan dulu, kayaknya udah ada pendengar ya yang mau ikutan gabung, ada dari WhatsApp nih, dari sini ada Edo kelihatannya yang pengen tanya-tanya. Halo, assalamualaikum Edo.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya pun, silakan masuk. Kali ini kita lagi ngobrol-ngobrol Edo bersama Kiai Baisa. Beliau adalah guru bahasa Lampung di SMA dan SMA BPK Penabur Bandar Lampung. Ada yang pengen ditanyain nggak Edo?
3: Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Kiai.
1: Kiai, Assalamualaikum, Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Sehat Kiai, tapi.
2: Ya pun.
1: Gimana Edo?
3: Mau tanya ya. Guru di Penabur ya. Apakah anak-anak Penabur itu untuk bahasa Lampung itu antusias enggak untuk belajarnya gitu ya? Itu satu. Nah, yang kedua, kenapa sih kita kan di Lampung ya, tapi bimbel-bimbel di Lampung tuh sangat minim gitu ya ya. Nah, sedangkan kayak atau bahasa Inggris, les bahasa Inggris kayaknya bimbelnya itu banyak di mana-mana gitu kan. Kenapa kita sendiri di Bandar Lampung kurang kurang untuk membuka bimbel-bimbel di bahasa Lampung gitu. Begitu aja deh.
1: Oke, siap deh. Udah dua itu
3: makasih
1: aja.
3: Makasih ya, tuh.
1: Terima kasih kembali Edo.
3: Selamat ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya pun, terima kasih dari Edo. Dan untuk Anda Minda Mwaki yang pengen ikutan juga masih ditunggu di 0721255112 dan juga di WhatsApp-nya di 0811720985. Ada dua pertanyaan ya. Ada dua pertanyaan Kiai. Itu sebenarnya antusias gak sih? Apalagi yang kita tahu kalau misalnya Penabur itu kan sekolah international school juga ya. Yang mana basicnya adalah mereka tuh percakapannya tadi seperti diomongin adalah bahasa Inggris. Antusias gak sih untuk misalnya dengerin apa pelajaran bahasa Lampung? Dan yang kedua, kenapa nih di Lampung kok malah banyak les bahasa Inggris, bahasa yang lainnya ya, bahasa Mandarin dan lain sebagainya, kok bahasa Lampung gak ada? Itu gimana ya yang nanggepinnya ya? Ada ya, dua nih.
2: Thank you Edo pertanyaannya. Yang pertama saya respon dulu. Untuk di SMP dan SMA Penabur saya itu anaknya alhamdulillah dan puji Tuhan itu antusiasnya sangat luar biasa gitu. Karena mungkin salah satu itu adalah pemicunya itu kan bahasa Lampung agak unik dan susah dan terus jadi mereka itu ada hal yang baru gitu dan mereka itu kan anak-anak muda jiwa muda itu pengen tahu banget ya, itu luar biasa kan. Jadi kan dikasih lempar ini mereka tuh ketawa, tapi aku seneng juga mereka ketawa, tapi itu kan ujung-ujungnya melekat. Jadi mereka sangat antusias dalam hal untuk belajar bahasa Lampung itu. Makanya aku sampai sekarang pun bertahan, karena kan ada beberapa sekolah yang minat, tapi aku nggak dengan dulu, karena aku ada amanat juga untuk anak menjaga anak-anak ini kan, karena dari SMP itu SMA itu kan, jadi memang ada mereka tuh nanya, Pak masih di sini kan, masih di sini, ya masih nak masih ini, karena mereka ingin mungkin pertama sosok juga pribadi dan dua juga dari itu saya masuk si materi bahasa Lampungnya, jadi saya nggak pernah khawatir atau minder atau tiba-tiba introvert, kok anak-anak ini enggak ini, enggak
1: bisa, gitu ya. Gitu. Berarti hal memulai hal yang menyenangkan tadi ya.
2: Itu dia. Aku tuh aku pertama ke guru tuh yang kepala sekolah, menyenangkan dulu aja. Enggak bisa. Kalau aku bisa marah, bisa ini, tapi polanya beda.
1: Oke. Okay.
2: Tapi menyenangkan dulu dari situ aku masuk, oh ini nak, ini nih. Walaupun mereka kan kayak lafa kan
1: gitu loh. Agak susah mungkin ya pelafalannya
2: tapi,
1: ya.
2: Tapi mereka bisa gitu loh. Itu yang aku touching sampai sekarang. Bukan masalah mereka harus tahu benar dari bahasa Lampung, tapi mencoba dan mereka selalu mencoba untuk ingin tahu itu loh. Itu yang makanya kalau aku ada materi itu selalu materinya selalu aku siapkan banget, karena kan aku takut ada pertanyaan tapi mereka bisa diajak.
1: Berarti sebenarnya cari hal yang menyenangkan dulu, supaya mereka fun, mereka senang, tertarik, kepo, pengen tahu apa ini, jadi akhirnya juga memunculkan ketertarikan itu juga butuh effort juga, perjuangan ya.
2: Dua kali lipat
1: energinya ya.
2: Contohnya aja menyebut hidung, ihung. Kan? Mereka kok agak
1: tapi, susah.
2: Sambil ketawa, tapi mereka nak tepat. Kita motivasi dulu benar. Jadi hal-hal yang menyenangkan dulu, baru kita masuk ke materi, baru anak itu bisa kita kembangkan apa di mana atau minggu depannya kita tanya lagi dan itu sampai diingat mereka gitu. Itu terharu juga. Maksudnya terharunya bukan masalah ini, om, anak-anak ini ternyata bisa gitu loh. Ya, walaupun hal-hal yang sulit itu.
1: Berarti memang ada satu hal yang gak bisa dibayar dengan apapun duit ya. Jadi ketika mungkin ngelihat berhasil gitu ya. Dengan effort yang luar biasa tadi ya, supaya mereka itu tertarik, jadi kepo, jadi malah suka gitu ya dengan bahasa Lampung ya. Nah, menurut Kiai sendiri, kenapa di Lampungnya gak ada kursus bahasa Lampung ya? Apa mau buka kursus bahasa Lampung gak nih? Gimana nih?
2: Gak tahu. Kalau aku tuh kan memang kurang mensurvei hal-hal gitu ya. Tapi memang ya dibandingkan dengan itu, dengan kursus in English atau yang lainnya, memang itu cita-cita mereka juga kan. Kita gak bisa menutupi mata juga kalau itu bukan, sorry, maaf, memang bukan pelajaran wajib juga, tapi lagi aku bilang sama Nona, dan hal kecil aja, nggak ada ekspektasi yang besar yang buka kursus apa-apa itu kayaknya terlalu bukan terlalu, jangan terlalu seperti itu. Karena kan zamannya beda,
1: Iya benar ya. Mungkin banyak tuntutan di luar sana menggunakan bahasa asing gitu ya. Tapi jangan lupa juga untuk menggunakan bahasa daerah gitu
2: paling
1: ya.
2: Itu yang, paling itu dok yang kita doakan ya dok ya. Mungkin
1: harus didoain ya dok ya.
2: Dari 1-10% paling kita masuk di 3-4%. Gak mungkin kita ekspektasi 8%-nya dok. Karena kan itu tuntutan keluarga mereka juga, anak-anak kan juga. Apalagi sekolah aku basically adalah ketika lulus apa-apa mereka kan memang keluar
1: negeri gitu ya. Jadi itu yang
2: bukan saya nggak cinta bahasa Lampung, cinta banget, itu harga diri saya. Tapi kita nggak bisa menutup kemungkinan dok, itu nggak bisa. Kita harus berterima juga.
1: Karena tuntutan sebenarnya, tuntutan gitu. Dunia kerja, tuntutan kerjaan, banyak universitas di luar negeri ya mungkin ya. Karena mungkin goalsnya di sekolahan Kak Baisa ini adalah keluar negeri gitu kan.
2: Iya benar. 80% keluar negeri semua. Jadi itu bukan mereka enggak cinta bahasa Lampung. Mereka sangat antusias, banget sangat cinta, bahkan dengan apa pelajarannya mereka berterima sangat ini gitu. Tapi lagi-lagi mereka kan basically in Inggrisnya, terus pengetahuan pelajaran eksaknya juga, sainsnya juga, gitu. Mungkin itu yang bener. Dibutuhkan benar-benar anak. Karena pelajaran kita kan banyak benar.
1: Wow, banyak.
2: Dari 1 sampai 20 harus ini.
1: Bener.
2: Dan itu dituntut nilainya harus.
1: Harus sempurna.
2: Sempurna.
1: Bener.
2: Kadang-kadang kita harus nurun ego juga. Okay. Anak-anaknya pulang jam 3.
1: Bener.
2: Lesnya ini.
1: Belum lagi. Belum lesnya lagi, lain-lain gitu. Ya.
2: Dan, paling ya itu, paling... Anak-anak kalau mau belajar bertanya secara personal aja sih dok. Nanya apa ini paling. Tapi kalau untuk program untuk memang punya lembaga.
1: Lembaga khusus ya.
2: Khusus itu kayaknya kita mungkin
1: belum, ya.
2: Sebulan dua bulan iya dok ini. Kita ini tapi berangsurnya waktu kayaknya gak bisa. Apa visi misinya akan menurun.
1: Benar-benar gitu ya. Jadi itu perlu dipikirkan lagi ya. Dan
2: kalaupun dibuka juga personal aja, maksudnya ke orang tua siapa, apa-apa gitu.
1: Benar.
2: Personal kayak anak, ada beberapa anak yang aku kursus bahasa Lampung, tapi yang aku ada waktu aja. Kalau memang seminggu dua kali aja ya Naya, seminggu sekali, tapi kalau tiap hari nggak bisa, paling hal-hal kayak gitu.
1: Berarti kan sebenarnya juga antusias orang tua juga untuk ngelesin bahasa Lampung juga ada.
2: Ada. Ya, tapi kadang-kadang kita juga, aduh nak kamu kecapean deh, pulang jam 3, setengah 4 ini, kasihin mereka juga. Dipus terus dan orang tuanya kan bayar terus ada feedback dari orang tua bisa nggak itu kadang-kadang aku ngerasa nggak ngejalaninnya aku lepas aja gitu. Tapi kita harus tekani mereka adalah anak-anak adalah spirit merekanya, spirit identitas mereka aja.
1: Bahwa
2: kamu lahir di Lampung atau ini ya harus mencintai kebudayanya, enggak harus tahu semua, tahu di mana itu apa Labuhan Juku, di mana tradisi sekuraan, di mana itu nyambai, hal-hal gitu. Nah, jadi mereka ada
1: identitas budaya gitu ya.
2: Ketika keluar enggak kosong-kosong amat
1: itu
2: gitu
1: dia,
2: loh.
1: Ya.
2: Makanya aku terima ketika Nona kemarin ada identitas dan bahasa Lampung aku oke identitas maka aku ngomong di identitas.
1: Bener.
2: Tapi kalau untuk khusus bagaimana memperkembangkan bahasa Lampung di Lampung aduh so very hard sulit itu dua kali lipat ini gimana usaha kita bukan yang usia yang baru lulus bukan yang menggebu-gebu
1: benar
2: mungkin kita yang ada identitas saja
1: benar jadi benar kata Kiai tadi ya kalau misalnya kita anak-anak ke luar negeri kan pastinya butuh identitas budaya ya. Ketika di luar negeri jadi ada satu identitas ngerasa lebih cinta sama tanah air, lebih cinta sama Lampung gitu ya. Tahu sekuraan tahu tempat-tempatnya di mana deh. Siapa tahu juga menjadi promosi pariwisata di luar sana ya.
2: Iya, terus kayak
1: pulang bawa teman-temannya untuk liburan di Lampung bisa
2: iya,
1: jadi
2: gitu.
1: Kan.
2: Itu. Kerui di mana apa pantai di mana yang bagus yang lumba-lumba itu
1: ada kiluan
2: iya. Hal-hal pariwisata dan wisata aja mungkin yang kita bisa up gitu identitas bahwa ada sebanyak bener apa culture kita yang bisa kita kulik gitu loh.
1: Sebenarnya juga kalau kita ngomongin identitas budaya terus juga itu kan dari hal-hal yang menyenangkan ya bisa kita ambil ya mungkin dari kita tanamin yang tadi yang menyenangkan dibawa ke luar negeri jadi mereka senang mereka mungkin punya komunitas di luar negeri bisa dibawa ke ini bisa memajukan pariwisata mungkin seperti itu gitu
2: contohnya
1: kan.
2: Juga waktu aku kolaborasi dengan orang luar Nona ya itu internasional kan principalnya itu salah satunya adalah dari Robert Wilson itu di Amerika salah satu dia temannya Lady Gaga juga jadi dari seluruh dunia dari seluruh Indonesia kolaborasi dan aku mengangkat tarian Kenui itu yang Kenui itu. Jadi itu yang notice dia. Yang lain kan maksudnya bukannya ini lain kan
1: biasa ini. Gitu
2: jadi
1: ya.
2: Jadi aku bagaimana spirit Kenui yang fokus yang ini terus ini dikasih vokal Lampung. Itu hal kayak gitu yang kita ini. Jadi aku salah satu terpilih dari 100 aktor yang ada di Indonesia
1: luar
2: dan
1: biasa.
2: Aku perwakilan Lampung dan mereka ketika aku di acara World Bank di Jakarta itu acara World Banknya ternyata tuan rumah Indonesia. Dan aku kebetulan di Indonesia di Bali 2 bulan kan. Jadi sangkanya orang-orang itu aku tuh orang Jakarta bukan Lampung.
1: Oh gitu. Dan karena mungkin ya, karena face-nya juga ya.
2: Face-nya dari ini atau gimana? Dong. Jakartanya aku bilang, bukan aku kurang Jakarta, kurang Lampung. Kaget dong. Oh ya, katanya. Kok bisa bercerita ini? Ada hal-hal kayak gitu loh. Dinas itu yang bisa ditahap gitu. Terus ketika dengan dinas-dinas juga, aku selalu ngomong bahasa Lampung. Jarang aku bahasa Indonesia.
1: Jadi itu identitas juga kan.
2: Terlepas yang partner aku nggak ngerti, mungkin aku, oh gue Lampung ya. Walaupun aku bisa bahasa Inggris, bahasa ini, itu nanti dulu deh, aku Lampung dulu, kecuali tempatnya dulu.
1: Tempatnya.
2: Kita harus tahu sikon juga. Tapi kalau ke luar negeri nggak mungkin ke bahasa Lampung kan.
1: Mbak pandai.
2: Jadi ya mungkin bahasanya ini Inggris, tapi yang aku bawa ada culture
1: Lampung.
2: Lampungnya. Aku selalu karena ketika aku lahir ya di sini, mati pun harus aku di sini juga gitu. Walaupun aku pernah
1: kemana-kemana
2: ya. Itu selalu aku dengan kadang-kadang beberapa kawan yang enggak, oh aku stay di Jakarta, bye. Terus dia
1: logat
2: terus identitasnya dia menutup ini, apalagi dengan Lampung berbeda. Enggak, aku memutarkan stigma itu buat Lampung memang. Tapi kita harus tahu dulu, punya nilai dulu ke suatu komunitas gitu. Jadi gua enggak pernah selalu minder dengan orang Lampung ini selalu ini.
1: Jadi juga orang juga notice, oh ternyata di Lampung juga seru ya. Bama. Gitu. Di Lampung juga punya hal-hal yang menarik ya. Karena selama ini yang Kaap kan banyak yang jelek-jeleknya ya.
2: Apalagi
1: banyak soal jalan yang masya Allah bagus ya, kayak di Bulan kita ya. Terus juga banyak hal-hal yang negatif ya. Ternyata juga banyak hal yang positif yang bisa disorot dari Lampung dengan cara kenal identitas kita sebagai orang Lampung.
2: Iya, berangkat dua kami teater satu, aku tentang teater satu juga, dan itu mengangkat dengan tradisi Lampung kan, teater itu. Dan dinobatkan aku dulu tuh teater satu itu di majalah Tempo dua kali teater terbaik, karena mengusung teater kami itu mengusung adaptasi dari naskah Amerika dan diadaptasi dengan Lampung.
1: Oh, jadi pakai bahasa Lampung.
2: Bahasa Lampung, dan itu adalah tahun 2000 berapa dua kali teater terbaik di Indonesia itu di majalah Tempo. Tempo cuy.
1: Luar biasa ya.
2: Iya, hal-hal gitu betul loh. Yang mungkin orang sulit lah ini selalu pesimis duluan. Nah, itu kalau saya dan pribadi itu ada orang menganggap adalah suatu masalah selalu pesimis duluan. Kalau enggak, aku ada peluang enggak di situ? Itu. Selalu ada peluang enggak? Itu yang kita cari. Jangan dikit-dikit. Ya,
1: gak bisa
2: ya,
1: gitu
2: ya. Aduh ya, yang kebanyakan ya enggak deh. Coba dulu. Memang agak sulit.
1: Awalnya mungkin susah gitu kan.
2: Susah, kayak aku ngajar tuh bukan sulit. Tapi bukan masalah sulitnya Nona, adalah bagaimana kita harus membiasakan habituationnya kan. Dari situ aja gitu loh. Kalau mau sulit, nyalakan sulitnya. Anak-anak aku itu ngobrol dengan bahkan ngelucu pun bahkan ini Inggris kan, mega itu. Tapi bukan jangan di situnya, mereka itu punya kecerdasan masing-masing kan. Mereka itu kan haus dengan pengetahuan yang baru. Kita gitu, masuk di situ.
1: Jadi
2: kadang-kadang teman gue, anak mungkin pinter-pinter ini sudah cerdas, aku udah minder. Ya udah kalau gitu, ya udahlah. Kita sering gitu.
1: Jadi sebenarnya pinter-pinter cari peluang gitu banget. Kan ya harus tahu gimana
2: selahnya
1: kayaknya ya. Lebih cocok kita di sini deh ya, masuknya di sini gitu ya. Oke, kita rehatan dulu ya. Ya dan kali ini masih mengundang Mina Mwaki juga untuk bisa ikutan ya, yang lagi dengerin melalui RRI digital juga masih bisa ikutan. Dan siang hari ini juga yang penasaran sosoknya Kiai Baisa gimana, cari di YouTube RRI Bandar Lampung ya. Karena siang hari ini juga masih disiarkan langsung. Nah, kali ini kita rehatan dulu Mina Mwaki untuk bisa dengerin lagu yang satu ini.

0: belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter anaknya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih bunda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

0: masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
1: Pindah lagi, masih di siaran budaya Belajar Sumba. Siang hari ini kita juga masih ngobrolin banyak hal ya. Dan sebelumnya juga pengen menyapa kembali untuk Anda yang lagi dengerin di Pro 4 Network Belajar Sumba di Bengkulu 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan Palembang di 88,4 FM ya. Masih ngomongin soal bahasamu, identitasmu, karena anak muda juga melestarikan bahasa Lampung ya, seperti narasumber kita yang satu ini juga seorang tenaga pengajar bahasa Lampung yang masih muda juga, yang masih concern ya terhadap bahasa Lampung nih. Dan juga tadi kalau misalnya banyak hal yang sudah kita bahas ya Kia ya. Jadi mulai dari gimana cara pendekatan kita ke anak-anak seperti itu ya. Dan ternyata juga anak-anak itu lagi seneng-senengnya gitu bahasa Lampung dengan cara pendekatannya yang fun tadi, yang seru gitu ya. Dan mengingat sekarang itu anak-anak itu dekat sama dunia digital, mungkin dari handphone, media sosial gitu ya. Nah, ada gak sih Kia ini memanfaatkan media sosial nih untuk bisa cara belajarnya untuk anak-anak gitu, untuk memperkenalkan mungkin tradisional kebudayaan Lampung ya, mungkin tari tradisional, terus makanan tradisional, ataupun hal-hal yang terkait dengan Lampung nih, gimana nih?
2: Ya, seiring waktu ya Nona ya, ini kan gadget memang merajai mereka dari ruang ke ruang, dari ini di rumah tanpa terkendali gamernya. Tapi kalau sekolah aku kan memang dibatasi dari pagi sampai jam pulang sekolah, gadget dikumpulkan.
1: Oh gitu, jadi di ada tempat mungkin
2: ada
1: ya.
2: Ada tempat wadahnya. Tapi kalau bahasa Lampung, aku yang ambil handphonenya dan atau di sekolah sudah di apa TV itu sudah disiapkan. Jadi aku selaku mengajar bahasa Lampung atau ini, itu kan banyak sekali tradisi-tradisi, adat istiadat, semua culture, semua habit, fashion atau tradisi yang ini. Jadi aku gunakan apa sosial media itu melihat tentang keragaman yang ada di Lampung. Misalnya materiku hari ini adalah tradisi adat istiadat atau yang kita sebut itu tradisi sekuraan, yang topeng, topeng serem banget itu anak itu. Aku playin. Nah ini ya nak ya, ini tradisi sekuraan. Ini diadakan setahun sekali, yaitu di Idul Fitri. Itu wajib dari untuk pesisir barat itu ini. Ini sangat ramai sekali. Biasanya di Idul Fitri itu yang kedua atau hari ketiganya, itu perayaan besar-besaran atau sesuai dengan kesepakatan apa yang ada daerah situ. Kan beda lagi, ada di Kota Agung, ada di Kru, ada di Liwa, banyak sekali. Tapi ini yang kita harus tahu adalah ini tradisi ini sampai sekarang ya sedang dilestarikan. Itu contoh yang pertama. Ada yang kedua adalah materinya nyambai. Nyambai itu adalah tradisi di mana bujang gadis berpantun dan pantunnya berbaris pantun. Gitu, itu tradisinya kalau ada hajatan yang lahan yang besar, yang tokoh yang di di daerah tersebut itu biasanya, atau di lebaran juga gitu. Ya sekali nyambai. Terus kita kebalik lagi ke tradisi lain. Apa itu gitu kan. Banyak sekali yang bisa kembangkan. Nah, dari situ saya memanfaatkan teknologi sebagai adalah pengajar saya. Gitu. Jadi bukan suatu ancaman bagi saya Non. Malah saya balik semua. Aku ngambil sumber-sumber tuh banyak benar. Teori dikit. Ini adalah definisi. Anak-anak itu nggak bisa dikasih bukan nggak bisa sih. Definisi nanti bosan.
1: Bosan
2: mereka.
1: Jadi monoton ada, gitu ya.
2: Tradisi sekura adalah bla bla bla bla bla.
1: Bosan.
2: Ngapain? Ya nyari aja di Mbah YouTube ada.
1: Benar.
2: Mereka lebih spesifik. Bukan masalah itu. Mereka harus melihat, merasakan.
1: Harus kenal dulu gitu kali ya.
2: Bagaimana rasanya, bagai ininya. Itu. Terus ada pantun juga nah. Ada nyambai, ada sekuraan, ada pantun. Gimana pantun kita cari yuk? Pantun itu ada namanya hahiwang. Hahiwang itu artinya miwang. Bagaimana bagaimana orang-orang dulu meratapi anak sedih, atau gitu saudara ya. Mereka yang menangis dengan apa lagamnya anakku namaku. Mereka tuh asik dan mereka tuh menyimak, bapak itu suaranya bagus banget. Ya. Memang orang-orang dulu nggak ada partiturnya, nak, bahwa C ini nggak, tapi memang kan feeling mereka aja dan itu salah satu kebudayaan kita gitu. Kalau orang Penabur kan memang habit banget kan, apa mereka duga ke gereja yang ini mereka tahu. Jadi kaya sekali kata saya, banyak sekali kekayaan. Nah, terus kita cari lagi berapa sih kabupaten yang ada di Lampung, cari. Contohnya misalnya Kota Agung itu masih di Tanggamus dong. Nah ini kita lihat nih Tanggamus enak. Oh indah banget ya Pak ini ya. Ini makanannya nato kotak.
1: Dikenalin nih gitu ya.
2: Dikenal otak. Nah ini lautnya, laut deh. Mereka banyak apa? Wilayahnya pesisir barat, banyak laut di situ. Nah ini Gunung Tanggamusnya kita lihat indah kan, kata saya. Jadi lengkaplah, ada laut, ada darat di sini. Terus orang-orangnya sangat welcome dengan orang luar. Makanya rata-rata bahkan aku sisipin kadang-kadang filosofi orang-orang pesisir barat itu kan selalu menerima, kan laut kan selalu berada datangan, saram apa gotong royongnya kuat, saling bercampur, itu aku jabarin semua gitu. Termasuk produk bapak juga, termasuk produk dari tanggamu juga.
1: Ini loh.
2: Nah, kita semua. Kadang-kadang mereka tuh bukan salah anak-anak sih, kadang-kadang kita juga, bahkan aku gitu, yang aku sesali kenapa nggak ada dulu gitu kan. Nah kalau gini kan setidaknya aku tahu berpihak kemana. Aku jadi ya Lampung gitu. Banyak sekali. Terus ada menara kita, nah itu adalah ikon dari Lampung, Menara Sigan. Tahun bapak dibuat, diresmikan berapa, apa sih nah simbol itu, kenapa bentuknya kayak gitu. Ternyata ini, apa sih Sigan itu dipakai, gak semua dipakai semua kalangan, itu yang cewek, dan hal-hal gitu. Jadi menguliknya itu dari hal-hal kecil seperti itu.
1: Ya menyenangkan berarti.
2: Menyenangkan banget.
1: Cari hal-hal yang menyenangkan yang bikin mereka tertarik, apa ini?
2: Dan mereka tidak bosan sama sekali.
1: Mungkin ini salah satu subjek ataupun mata pelajaran yang nggak pernah di skip kali ini.
2: Kalau ini kan wajib kayaknya, karena harus, karena kita kan kebijakan pemerintah itu jadi wajib.
1: Nggak, maksudnya nggak pernah di skip sama anak-anak karena antusias, ya, pengen betul. Dengerin setiap hari pasti ada hal baru kan. Tadi ada Hahiwang tadi yang suara gitu, terus ada ini, oh apalagi pantun. Nih gitu kali ya.
2: Pantun daerah adalah yang kayak pantun daerah yang memang komersil kan, pantun kayak. Yang gak ada record. Beda kalau pantun yang di daerah-daerah itu memang tradisional. Suara mereka itu kan ciri khasnya beda banget. Mungkin gak ada yang komersial kan, yang

0: Itu kan nah tradisional yang kampung-kampung. Dan gak mungkin kena record kan, di record terus beda kan, beda kebutuhannya. Kalau yang kita tahu kan entertainment, bagaimana ini. Bukan menyalahkan yang ini, tapi kita harus membedakan ini nak tradisi pantun Lampung dengan yang komersil beda.
1: Beda
0: touch-nya, beda ininya, beda mood-nya. Kalau aku yang aku pernah nyiptain juga ya senang-senangan aja Lampung damai lah itu kan.
1: Beda lagi ya.
0: Hahiwang sambai gitu banyak sekali. Balik mereka terlepas mereka ngejenguk itu penting kita mereka
1: memperhatikan, benar kita narik gitu. Perhatian dulu ya. Ini ngebayangin jadi muridnya Kiai Baisi itu kayak apa ya? Aku ya baru berapa menit aja kayaknya tertegun gitu ya dengan suara-suara berpantunnya, terus dengan cara penjelasan ini pasti menarik banget gitu kan ya. Dan pastinya ada kesusahan nggak sih Kak Baisa ya, apalagi yang kita tahu nih dialek Lampung kan banyak banget ya. Ada yang A, ada yang O, ya ada api, ada nyo gitu ya. Ini gimana cara untuk ngenalinnya, apalagi ngenalin budayanya aja tadi udah susah banget ya. Untuk narik perhatiannya juga kan harus pinter-pinter untuk bisa membahas ya. Dan sebelum kita ngomongin dialek nih, apakah karena memang Kiai Baisa ini juga seorang pemain teater sehingga juga lebih gampang menarik perhatiannya gitu kan, ya. Gimana nih? Berarti itu juga salah satu yang bisa mendukung ya.
0: Itu bisa mendukung. Ya. Satu kelas itu banyak sekali kan? Ini ke 29. Kalau kamu enggak bisa mengatur irama kamu,
1: intonasi
0: cara ya. Kamu akan tenggelam. Tenggelam dalam arti adalah tenggelamnya
1: bosan
0: ini. Kamu akan anak-anak itu kan akan bosan dan kita feedbacknya beda kok ini. Makanya adalah selalu teater agak sangat mendukung. Aku kan dari dulu penonton banyak, aku bisa eksekusi itu semua. Oh kamu kenapa nak? Ini nih eksekusi, oke maunya anak ini kemana? Kita masuk di situ. Anak ini karena kan pagi masih tidur apa-apa. Yuna sini ya, aku rangkul nih. Ini. Jadi mereka melek gitu loh. Jadi ada agenda-agenda pribadi yang bisa kita tawarkan. Kayak guru aku ini kita tawarkan dengan kepala sekolah atau apa, dan mereka main ACC gitu. Nah kebutuhan pelajar aku. Bener. Tapi kalau yang yang ini oke. Tapi gak bisa, aku harus mendekatin anak.
1: Harus kenal dulu ya dengan anak-anak
0: aku
1: gitu.
0: Aku tahu harus emosi seperti apa, moodnya, nanti ganggu mood dia. Itu kan ada antara guru dan anak harus selaras juga ininya, gitu. Dan itu penabur sangat mengerti itu, situasi seperti itu, dan makanya kita sampai sekarang gitu. Kan ada juga yang sekolah ini minang-minang, tapi aku ntar dulu dah.
1: Jadi itu memang sebenarnya bisa mengcover semua ya. Dan ini tadi penasaran, kalau tadi sudah bisa mengcover apa ya, mengetahui anak-anak dan juga bisa menarik perhatian anak-anak tadi karena memang salah satunya tadi anak teater gitu ya. Nah, ini gimana caranya untuk bisa memperkenalkan dialek A, dialek api, dialek nyo? Itu agak kesusahan nggak sih? Kita aja kadang-kadang masih agak susah ya.
0: Ya benar.
1: Itu gimana nih?
0: Aku selalu ke dinas-dinas kan acara pemerintah dan ke dari event-event dan kebanyakan adalah bukan membandingkan tapi memang yang mereka pakai adalah kadang-kadang memang dialek A ya,
1: dialek lebih api universal gitu ya.
0: Contohnya apa agak ambipa gitu. Ada kan kalau yang lain enggak yang si O ini tapi lebih nyangkut anak-anak aku kasih yang dialek A.
1: Karena kebanyakan juga banyak yang dialek A gitu ya.
0: Kalau ada event-event ini agak ambipa niku. Nya agak mengan. Ini
1: A semua.
0: Okay. Ya. Ini warna hijau ada kan? Hijau gitu. Maksudnya bukan ada jadi lebih enak yang aku terapkan A karena di soal-soal juga di praktek juga di teori juga kebanyakan A.
1: Yang A, oke
0: deh. Karena mengapa aku nanya itu kayak A-nya lebih cocok karena lebih diterima anak-anak. Anak-anak bisa ngingat itu. Contohnya mau haga kantin ini. Aku pernah gitu. Sama kayak bahasa Inggris
1: sih. Bener ya.
0: Saya mau ke kantin, berarti nyak haga ke kantin.
1: Oh, harus ada subjek, predikat dan objeknya ya, gitu, gitu sama, kali ya. Jadi memang sebenarnya juga itu karena kebutuhan banyak yang seringnya dipakai adalah dialog. Jadi memang biar anak-anak ketika misalnya ada ujian nih dari dinas sendiri ya, itu ada ujian yang biasanya dialek A, jadi anak-anak juga memudahkan anak-anak semua gitu ya untuk bisa mengerjakan ya. Dan udah di menit-menit terakhir ya Kak Baisa ya, mungkin buat Gen Z nih ya, ataupun anak-anak muda Lampung ya, mungkin saat ini Kak Baisa masih ragu gitu ya untuk, ataupun malu nih berbahasa Lampung, ada tips sederhana gak sih dari Kiai Baisa sendiri?
0: Tipsnya gak apa ya, aduh bingung juga kan ngomong tips kan.
1: Ada, kayaknya harus mulai dengan kata-kata yang sederhana dulu deh ya, gitu.
0: Pribadi aja dulu ya. Kalau saya si non, aku tahu asal muasal saya di itu Lampung. Jadi kewajiban saya adalah mengangkat tradisi dan melestarikan Provinsi Lampung dari semua cangkupan, dari bahasa, dari tradisinya, dari culture-nya, ini walaupun enggak besar-besar, cuman itu yang bisa saya share dengan teman-teman. Karena aku kan banyak, aku kan sering kolaborasi dengan orang luar atau sering pentas sana pentas sini. Itu kerasanya adalah bagaimana saya mengeser hal yang sangat positif dari provinsiku ya, Provinsi Lampung. Cuman itu yang saya lakukan. Terus cuman pesannya adalah ke Gen Z ini enggak usah malu-malu.
1: Gitu. Jangan malu ya.
0: Terima aja. Dan provinsi lain juga enggak pure dengan 100% positif. Bener, semua.
1: Bener.
0: Semuanya ada negatif ada positifnya. Bener. Tapi kita okay. Positifnya 60 negatifnya 40 ada. Jangan fokus ke negatif, fokus ke positif. Udah. Kalau hal positif udah, itu akan akan ngalir seperti biasanya. Udah, hal-hal positif akan apa, akan menyambungi kita juga gitu. Jadi jangan fokus ke pemberitaan ini itu. Ya udah, memang itu dari contohnya aja, dari 2 juta penduduk Lampung contoh ya, mungkin ada yang apa menyalahgunakan tentang Lampung mungkin 2000. Jangan fokus ke 2000-nya, memang kita fokus ke 2 juta sekian
1: yang sisanya ya.
0: Jangan, memang iya agak menyedihkan ini, tapi ya udah, kita jangan stop di situ. Kita harus melestarikan tradisi kita, culture kita, kebiasaan kita, apapun yang bisa kita jual gitu, dengan narasi-narasi yang kita yang positif. Ada momennya, yakin aja kita ada momennya, di mana momennya pasti kita akan sampai dengan oh iya ternyata apa yang aku sampaikan dengan teman-teman ternyata terbukti juga, nggak melulu Lampung ini itu,
1: jelek itu. Gitu ya.
0: Makanya bener, mungkin jangan dibandingkan negara provinsi lain gitu loh. Aku pun kayak gitu juga, aku ke luar negeri ini ke Lampung, aduh Lampung, aku dulu kan aku kan seminggu itu paling Lampung berapa, kan aku sering ke Jakarta kan ini, tapi kesempat COVID aku tahu, baru tahu Lampung, aku merasa ada utang juga terhadap provinsi Lampung
1: ini. Karena
0: enggak melulu kamu tolak, terima aja memang keadaan yang gini gitu. Dan kamu bukan orang pertama yang merasa kayak gini, banyak orang, tapi jangan keikutan orang juga. Ada mungkin dari 10 orang mungkin kita agak berbeda pandangan perspektif kita dalam Lampung yang bisa kita angkat gitu. Oke, mungkin aku sama teman-teman mungkin ya beda prinsip, tapi kalau pilihan aku beda. Kalau prinsip kita berteman, kita ini, tapi kalau prinsip dan pilihan untuk ini kita masing keyakinan masing-masing deh. Oke, kamu situ, kamu ini, aku enggak. Apapun itu, kalau aku ini aku mengingkari tempat aku lahir dan itu berdosa bagiku gitu.
1: Jadi memang harus tahu juga di mana kita lahir, di mana kita dibesarkan, dan kita juga punya tanggung jawab.
0: Jawab ya, sebagai anak muda Lampung.
1: Sebagai anak muda Lampung ya, mungkin
0: ya nggak semua banyak, tapi ada kesadaran di sini, kesadaran juga. Berarti ketika kamu sadar di situ, tetapi aku punya kepekaan juga terhadap hal-hal yang
1: benar. Iya.
0: Harus mental-mental itu yang
1: harusnya di tempat lagi ya, benar-benar.
0: Kalau kita ini alangkah banyak ya ini, tapi mental seperti itu mungkin harus ditumbuhi dari sekarang gitu, hal-hal kayak gitu.

0: Yang tadi ya, buat anak-anak muda Lampung juga jangan ragu, jangan malu, dan memang harus dimulai tadi karena kita ada tanggung jawab untuk bisa melestarikan bahasa Lampung itu sendiri ya. Oke, kayaknya wajib tuh ya hukumnya ya. Kayaknya satu jam ini kurang sebenarnya ya. Nanti mungkin bisa kita sambung lain kesempatan ya, Kiai Bayi saya, dengan topik bahasan yang mungkin berbeda lagi, dan semoga juga obrolan kita siang hari ini bisa menginspirasi semuanya, mungkin terutama buat anak-anak muda ya yang lagi dengerin, jangan malu juga guna ini aja bahasa Lampung ya. Meskipun cuma bisa basing ya.
1: Iya, belajar dulu aja.
0: Enggak ada salah atau untuk apa, belajar salah. Iya, gitu kan? Benar ya. Yeah. Dan terima kasih juga untuk Kiai Baisa yang udah mampir, udah ngeluangin waktu, udah bisa memberikan inspiratif juga ya buat kita semua. Dan demikian minamuaki ya obrolan kita siang hari ini terkait dengan melestarikan budaya salah satu bahasa. Apa nih?
2: Sih?
0: Apa tuh?
1: Oh iya, PBDB Nabur tanggal 8 itu ada apa, penerimaan murid baru.
0: Oh gitu.
1: Ya itu dari seluruh. Tanggal 8 Agustus.
0: Siap ya.
1: Thank you.
0: Oke, terima kasih, sukses terus untuk Kiai Baisa ya. Dan demikian Bina Muwaki obrolan kita siang hari ini dalam siaran Belajar Sumba, bahasamu identitasmu saat anak muda melestarikan bahasa Lampung. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Nona Karisma langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Hingga di sini siaran budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Gegudu merupakan salah satu cemilan tradisional Lampung yang sangat populer. Gegudu terbuat dari pisang kepok yang dihaluskan sampai lembut, kemudian ditambahkan tepung terigu, lalu diaduk hingga merata. Makanan satu ini biasanya dinikmati bersama keluarga atau menjadi teman untuk dinikmati bersama segelas kopi atau teh hangat. Cara memasak gegudu sangat mudah, yaitu pisang digoreng hingga matang, tambahkan daun pandan atau air kapur sirih untuk menambah aroma. Dengan modifikasi kuliner, gegudu juga sering disajikan dengan berbagai topping seperti susu, kental manis, mesis, atau kismis. Rasa gegudu nikmat sekali.

0: bumbu merupakan makanan yang terbuat dari rotan yang masih muda. Saat dibuat, potongan rotan akan direbus selama beberapa saat hingga teksturnya menjadi lunak. Umbu biasanya digunakan sebagai campuran saat menumis sayur atau dihidangkan sebagai teman lalapan di Lampung. Umbu juga dapat digunakan sebagai bahan dasar oseng sayuran. Namun karena rotan sulit ditemukan, umbu biasanya disajikan saat acara adat atau acara penting lain.
1: Rompat FM, suara budaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Di antara semua senjata tradisional Lampung, inilah senjata yang paling sering digunakan, bahkan hingga saat ini. Candung merupakan perkakas rumah tangga yang selalu digunakan ketika berladang, bekerja di dapur, maupun untuk melindungi diri ketika tengah berada di hutan. Candung adalah sebilah golok biasa, panjangnya sekitar 30 sampai dengan 50 cm, dengan bilah terbuat dari baja atau logam lainnya, sementara gagangnya terbuat dari kayu. Berdasarkan kegunaannya, candung dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya, candung rampak alu, digunakan di dapur atau untuk keperluan sehari-hari. Candung kawik, digunakan pria untuk bekerja. Candung lancip, digunakan untuk keperluan khusus seperti menyembelih hewan atau berperang. Di daerah Lampung pesisir, candung juga disebut dengan nama ladung.
1: Mengenal moto Kabupaten Lampung Selatan.
2: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat, yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
1: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya.

Bina Mewakili Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kebiasaan menambahkan perasan jeruk nipis ke dalam makanan tidak hanya membuat cita rasa lebih segar, tetapi juga membantu tubuh menyerap zat besi secara optimal. Dalam unggahan di media sosial pribadinya, ia mencontohkan kebiasaan masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan yang sering menambahkan perasan jeruk nipis pada berbagai macam hidangan. Melalui konten edukasi Budi Gemar Sharing di akun Instagram @bgsadikin, Menkes Budi menjelaskan bahwa kebiasaan tersebut memberikan manfaat bagi kesehatan karena kandungan vitamin C pada jeruk nipis, dan menurutnya vitamin C berperan penting meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan sehingga lebih mudah dimanfaatkan oleh tubuh kita. Nah, selain itu perasan jeruk juga memberikan rasa segar pada hidangan. Berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan, jeruk nipis merupakan buah sitrus yang mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin C, serat, protein, kalsium, fosfor, zat besi, kalium, tembaga, zinc, serta vitamin B kompleks. Kandungan vitamin C dan antioksidan di dalam jeruk nipis berperan membantu menjaga daya tahan tubuh dengan mendukung pembentukan sel sehat sekaligus melindungi tubuh dari paparan mikroorganisme penyebab penyakit. Selain meningkatkan penyerapan zat besi, jeruk nipis juga bermanfaat bagi sistem pencernaan karena kandungan asam sitrat membantu proses pemecahan makanan, sedangkan flavonoid di dalamnya dapat merangsang produksi enzim pencernaan sehingga proses cerna berlangsung lebih baik. Meski demikian, masyarakat juga tetap dianjurkan mengkonsumsi jeruk nipis sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang agar manfaat kesehatannya dapat diperoleh secara optimal.

Kalau judul dari milik Ega Denok Minamuagi, dan saat ini kebersamaan kita dalam Kelauni Dawakani harus segera berakhir. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami melalui frekuensi di 88,5-nya. Dan juga kali ini Minamuagi, dimanapun Minamuagi berada, di hari ini Sabtu 1 Agustus 2026, nanti akan diteruskan oleh rekan kami Julita hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Nona Karisma pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Medan Walkie dimanapun Medan Walkie berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi di siang hari ini, di sore hari ini Medan Walkie yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, masih kami hadirkan melalui rri.co.id. Informasi yang pertama kali ini, Satuan Samapta Polres Lampung Barat terus mengintensifkan patroli presisi QR Janji Jaga demi memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Dan personil dikerahkan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk menyisir sejumlah titik rawan di wilayah Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Batu Maka sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya, Polres Metro terus meningkatkan upaya pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat atau Harkantipmas dengan mengintensifkan patroli menggunakan kendaraan roda 2 atau R2, roda 4 atau R4 dan di sejumlah titik strategis di wilayah Kota Metro pada Kamis kemarin. Patroli yang dilaksanakan rutin baik siang maupun malam hari menyasar kawasan permukiman, pusat perbelanjaan, objek vital, fasilitas publik hingga ruas-ruas jalan yang dinilai rawan terjadi tindak kriminalitas. Demikian Medan Walkie Wakca pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Minamogi, gimana kabarnya sore hari ini ya, di hari Sabtu 1 Agustus 2026. Dan Julie tentunya kembali ya menemani Minamogi di sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi ya, dengan ditemani dengan kakak cantik Nona Ria Karisma, yang sekarang juga gak kalah cantik tentunya ya, gak sih kak? Hai. Oke deh, dan untuk abang-abang yang ganteng, bunda-bunda yang cantik, ayo kita sore ini ramain perodang dulu sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita angkat penelpon pertama dulu ya. Halo, Assalamualaikum Rempat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya Mbah Jarwo, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat selalu dan semangat walaupun ini tanggal 1.
0: Oh, harus justru semangat dong Mbah di tanggal 1 ini ya, gak sih Mbah?
1: Iya, apalagi kan Mbah ini kan udah banyak transferan dari cucung-cucung.
0: Wis, cocok, mantap. Kayaknya aku juga cucung harus ditransfer deh Mbah Jarwo.
1: Cucungnya ya nanti Mbahnya.
0: Oh. Gitu ya, bukan cucung di tas perembah ya.
1: Cucungnya udah PNS.
0: Siap, aman deh. Mbah Jarwo, aku transfer lagu aja deh sore hari ini ya.
1: Oke, siap.
0: Lagunya, oke, ada Semua Karena Cinta dari Dewi Persik, Cinta Apalah Apalah dari Iis Dahlia, Mati Gaya dari Lesti. Ada yang cocok gak?
1: Lain ada nggak sih kayaknya, aduh, tentang cinta-cinta mah Mbah, angkat tangan.
0: Oke, mau apa? Elvi Sukaisi, katakan sayang.
1: Kalau Roma Irama yang awet muda ada nggak sih?
0: Dicariin deh untuk Mbah Jarwo, mau judulnya apa?
1: Awet muda.
0: Awet muda, nggak ada. Sebentar. Ada dong, tapi dari Nur Halimah ini, bukan dari Roma Irama.
1: Apa-apa yang penting awet muda bisa kan diputar Najulita.
0: Siap, bisa Mbak, silahkan salamnya Mbak Jarwo.
1: Ya, maaf ya sebelumnya, Abdullah orang ganteng Mbak yang nomor 1 dan di tanggal 1 penyiarnya juga baru buka. Jadi Mbak yang menang, Abdullah kalah orang ganteng.
0: Siap.
1: Lalu ya Abdullah ya di bawah kanan, ada juga JK di bawah kanan, Darman, ada Litrimo, ada Ramli, ada juga yang di Kisinan Munir di bawah kanan, ada juga Minan Wati, Topan, Babang Tampan, Mami, terus juga Nur Aini, Edo, ada Irin juga, ada Ros, ada Samba, ada Eni juga di Kemiling. Nah, buat semuanya aja lah ya.
0: Siap mah.
1: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli sawo.
0: Cakep.
1: Jangan tengok mantan, tengok lambat jarwo.
0: Siap mah.
1: Dari Sabang sampai Maroke.
0: Cakep.
1: Kita berdua lah yang paling oke ya, Najulita ya.
0: Hehehe. Ya, siap, Mbak.
1: Hanya buat keluarga besar Najulita, sehat terlalu ya, nak ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum tadi pun, Najulita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ada Mbak Jarwo ya, pembuka perundang lu sore hari ini. Dan menjelang azan asar, kita masih bisa angkat satu penelpon lagi ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam
0: Bang Senen, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Lagi apa Bang? Lagi sibuk apa Bang?
2: Lagi duduk.
0: Lagi duduk aja ya. Oke Mbah, Bang, ini lagunya yang mau diputer ini Bang Senen. Ada Awet Muda dari Nur Halimah, Semua Karena Cinta dari Dewi Persik, Cinta Apalah Apalah dari Iis Dahlia. Ada yang cocok gak nih Bang Senen?
2: Semuanya.
0: Semuanya. Boleh. Salamnya silahkan.
2: Mungkin dan saudara-saudara kasih kesempatan yang mama kumpi dan doa semua kudengar ramli makanan apa wakatan lima makanan jeka makanan tidak belum tak tinggal makanan. Terima kasih dah.
0: Sama-sama bang. Amin bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke dede bang, Senin ya. Dan kita masih bisa angkat satu penelpon lagi ya. Halo, assalamualaikum perempat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Julita.
0: Iya pun Bang Topan, gimana kabarnya sore hari ini?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat. Walaupun alhamdulillah diguyur hujan tadi, walaupun sebentar adem.
0: Di mana sih ada guyur hujan?
3: Di Teluk Betung Timur, Kota Karang, Bandar Lampung.
0: Oh, is, aman ya, berarti ada hujan di sana ya.
3: Iya, alhamdulillah menyirami debu-debu.
0: Iya, benar. Kayaknya di sini enggak ada tanda-tanda basah nih jalannya kayaknya. Oke deh, lagunya nih bang yang mau diputerin sore hari ini ada Awet Muda dari Nur Halimah, Semua Karena Cinta di Diversik, Cinta Apalah-apalah dari Iis Dahlia. Mau lagu apa bang Topan?
3: Bisa nggak yang Tamu Malam Minggu itu, yang Siapa Sih Malam Minggu Ketuk-ketuk Pintu?
0: Cariin dulu Tamu Malam Minggu ya. Dari Endang Triswati.
3: Ya nggak apa-apa, siapapun penyanyinya, yang penting judulnya Tamu Malam Minggu.
0: Ada, siap. Salamnya silahkan bang.
3: Ya, yang Mbah Jarwo ya, terima kasih senggolannya, sehat selalu Mbah Jarwo. Ada juga Datu Atin, Bang Fendi di Oku Selatan, ada juga Mami, terus juga ada Nur Aini, terus juga ada siapa tuh yang di Wai Kanan, Bang Abdullah. Semuanya adalah yang di Wai Kanan, karena nanti bentar lagi ada. Dan buat fasilitas keluarga, sehat selalu ya kak.
0: Amin, terima kasih.
3: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Topan ya di sore hari ini. Kira-kira di belakang Bang Topan ada siapa lagi nih ya. Kita masih sambil menunggu ya kumandang azan asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Halo, assalamualaikum perempat. Oke deh, sepertinya terputus. Berarti kayaknya emang nyuruh kita untuk oke deh, ternyata masih ada lagi ya. Halo, assalamualaikum perempat.
4: Waalaikumsalam.
0: Halo bang.
4: Kamu hari ini kok
0: cantik. Kenapa?
4: Hari ini kok cantik.
0: Oh, selalu cantik, selalu ceria.
4: Oh, kirain kamu nanti malah mau dinner bareng sama kawan-kawan.
0: Wih, enggak dong. Abang mau kemana sih besok? Kayaknya ceria banget nih.
4: Iya, sayangnya besok kamu gak siaran sih, sayangnya besok.
0: Oh gitu, besok mau sama yang tersayang ya? Jadi ya, yang di sini ditinggalkan nih?
4: Enggak lah, dibawa lah. Nanti puternya kayaknya ada nasar ya.
0: Apa itu?
4: Terus mau tadi kenangan.
0: Wih, niken terus.
4: Ya deh, lo kayak dirimu, cara jalannya, cara ngomongnya itu lo kayak dirimu.
0: Waduh, jadi yang mana nih yang masuk duluan nih?
4: Ya bareng-bareng lah, telepon lo habis.
0: Oh. Siap, udah ada persiapan jadi untuk besok?
4: Insya Allah, siap.
0: Siap, lahir batin ya?
4: Lahir batin, cuman yang satunya siap nggak, dikarenakan jalan itu berdebu banget hari ini. Kalau satunya nggak siap, kayaknya nggak jadi deh kayaknya.
0: Ada gerimis nggak tadi di kata Bang Topan tadi di itu ada gerimis di sana, ada gerimis nggak?
4: Alhamdulillah panas membahana.
0: Panas membahana. Sebenarnya di sini Bandar Lampung udah ada mulai agak mendung sih bang.
4: Iya, nggak apa-apa lah mendung, berarti kan dirimu kan nggak hitam kan gitu kalau keluar nanti.
0: Oh iya, cocok ya kan, syahdu ya kan?
4: Iya, kalau panas tapi dirimu hitam nggak mana?
0: Aduh, nggak ada yang mau dong. Iya.
4: Jangan lupa, jadi nanti puternya kan judulnya terus nomor tadi kenangan.
0: Siap.
4: Beracan ya mbak ya?
0: Siap, bisa-bisaan ya.
4: Nah, tadi kan beracan kan udah sampai tamat mulu.
0: Iya, tenang, takut bener loh, kayak trauma banget udah kepotong ya.
4: Kemarin dipotong nih.
0: Lah iya, jadi ada trauma ya.
4: Ya, trauma sedikit mbak ya.
0: Siap. Mudah-mudahan besok lancar ya acaranya ya.
4: Amin, Allahumma amin. Ya, aku tak kabari lah. Ngajar apa orang itu tak kabari. Tapi,
0: siap.
4: Tapi ya, kalau kondisi kayak gini, kayaknya yang satunya kayaknya yang enggan. Karena ya itu tadi suasana berdebu, arah ke sana itu. Udah dilihat belum curug gangster yang lewat HP-mu?
0: Belum.
4: Astagfirullahaladzim, masa iya ngerti curug gangster?
0: Curug gangster. Bagus ya.
4: Ya, masalah bagus enggaknya itu saya enggak tahu. Orang jauh kok, itu loh 15 km dari sini.
0: Lumayan, setengah jam ya. Asal jalannya lumayan juga ya.
4: Jalannya lumayan elek maksudnya.
0: Oh, tapi pemandangan lumayan bagus nih Bang.
4: Ya, kalau pemandangan hati, enggak pemandangan nih. Saya kebanyakan orang yang kesana enggak pulang.
0: Waduh, jangan gitu ah.
4: Ibu kan karena gak pulang apa, karena saking bagusnya loh.
0: Oh gitu, jadi pengennya betah di sana gitu ya.
4: Ya betah, karena ya kok tiba-tiba kok cepet bener sore gitu loh.
0: Gitu, oke. Jangan lupa besok alat campingnya ya, kayaknya seru nih camping di sana ya.
4: Insya Allah, pokoknya selagi ayang baby itu siap, berangkat. Kalau dia gak siap doang, debu ya wow alam gak jadi.
0: Oh gitu, mudah-mudahan ayang babenya mau gitu ya.
4: Iya, buat dirimu selamat buat asar ya.
0: Makasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ganteng kita Bang Abdullah ya di sore hari ini. Dan untuk Mina Muagi, mohon maaf nih ya. Untuk Pro Dangdut kita jeda dulu, karena bentar lagi nih 1 menit menjelang kumandang azan asar ya untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Jadi untuk Pro Dangdut nanti kita lanjutkan lagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Mina Muagi, karena memang ini udah ada banyak yang request juga ya, jadi nanti kalau memang nih memungkinkan untuk terima telepon lagi sebelum wah jadi pukul 14, nanti kita lanjut lagi Pro Dangdut. Tapi kalau memang waktunya nanti gak cukup, nanti ya setelah kumandang azan asar nanti kita lanjut lagi di playlist lagu. Kemudian setelah wahcia pukul 16 kita nanti lanjut lagi di Pro Dangdut sore hari ini ya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan illazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Ricardo. Gaya. Oi, Gaya.
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai, jangan. Jangan sedih-sedihan manggil wong cantik nih.
0: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah berhamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi tak mamano ya itu kendaknya.
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang berhamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Iya, Yai, siap.
2: Suara Budaya Lampung.

0: Kabupaten Lampung Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejidah kejar mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai juga keng. Kantungnya juga keng. Amit amit ya sa.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Ah, api si apa itu yang minta kau nikulasi?
2: Nyak kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kau doniko.
2: Wilahin met, nyak ada kilo tulung kilo uai.
1: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayin jisalah. Agar kilo uai makai api lah si.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nyak agak mepo. Uai somok sekarang mat.
1: Kita biasanya kau lon kengilu si. Agar sa ember ku ember bang niko ngusung derum. Niko mat liam kau dosi kau kaji si.
2: Iya uli ku liat stok uai mau limpa. Mulanya aku ngusung derum kan derum kan aku kamsi luni si met. Dia paling juga kita api ku makai galon halawat puluh galon jisalah.
1: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai. Yang kalian nak niku gaul, tapi mapi-api lah. Niku sa inggal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih.
1: Ya, ikhlas sih. Kidang ya dah kesok-kesok gak kok jinji sa.
2: Yu mawat kalau hak jemoh labung gedok men, somoh ku latap. Mawanya agak ngilu lagi zaman niku hinji gawa oleh somoh ku kering genta sa kemakau.
1: Ya, ki mecek lah ki kemakau kasi segali somoh redang nunggu labung.
2: Oh iya, nyak semula mak galilin mak halu, mak kong dah duit ni met. Kemak kuat duit kau injam
1: kau dah lagi. Aku gawe uai nawi. Kalau aku mak cahak ni uai kau. Aku.
2: Terima kasih met yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.

ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa pihaknya ini akan memperketat pengawasan penjualan tanaman dan hewan yang dilakukan melalui marketplace maupun e-commerce. Dia mengatakan dengan terungkapnya modus perdagangan ilegal tumbuhan ataupun hewan hidup melalui marketplace dan e-commerce, maka pihaknya akan memperketat pengawasan penjualan di ranah digital tersebut dengan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital. Dia menjelaskan di marketplace maupun e-commerce pun dapat ditemukan sertifikat karantina palsu yang diterbitkan dan dijual secara bebas. Oleh karena itu pihaknya saat ini tengah merapikan serta memperketat semuanya. Kemudian Badan Karantina Indonesia pun akan memperluas edukasi ke petani, pembenih dan pengusaha agar tidak sembarangan membeli bibit tanaman dan mengutamakan membeli bibit tanaman berkualitas serta bermutu agar memastikan produktivitas pertanian tetap terjaga. Beralih ke informasi selanjutnya, Bupati Bengkulu Tengah Rahmat Rianto menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang menggunakan kendaraan dinas agar membayar pajak kendaraan guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Hal tersebut dilakukan sebab sebanyak 751 kendaraan dinas jenis roda 2 dan roda 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tidak membayar pajak kendaraan. Dia menyebut bahwa kewajiban membayar pajak kendaraan harus dilakukan oleh OPD agar dapat memberikan contoh dan mengajak masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Demikian Wajah pukul 16, Molokutung Adi Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampu. Minam lagi masih bersama Julita Pustika ya. Kita lanjut lagi di Perodanut sore hari ini ya kan. Yuk yang mau request lagu kirim salam yang udah tulit-tulit ya dari tadi silahkan dihitung di 255112. Halo, Assalamualaikum Rampat.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Abang, di mana ini?
1: Dengan Ramli Mbak.
0: Bang Ramli di Waikanan ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
1: sehat juga Mbak Julita.
0: Alhamdulillah sehat. Udah lama nih ya Bang Ramli gak gabung sama Julita ya.
1: Udah lama.
0: Nah. Sehat ya lebih Bang.
1: Sehat.
0: Oke, lagunya nih Bang yang mau diputerin di sore hari ini ada Aku Rindu dari Evi Masamba, Ratapan Anak Tiri.
1: Aku Rindu aja lah Mbak.
0: Aku Rindu, boleh. Salamnya ya, silahkan Bang.
1: Salamnya buat Bang Senen ya. Ada Bunda Samba, ada Bunda, ada Mbak Eni ya. Ada Pak Dekatiman, Pak Jarwo ya. Ada Apin Bolo-Bolo, ada siapa lagi? Topan, ada Edo ya. Siapa lagi? Kira-kira Bunda, Bunda Ros ya. Ada Woputri, Jamal Odone sama Debi. Yang di Jambi itu siapa Mbak? Lupa itu.
0: Hambang Hamzah Yusuf.
1: Oh, Bang Yusuf ya. Nah, selamat sore juga. Ada siapa lagi ya? Buat si mamanya Jamal.
0: Baik.
1: Ditanya, semoga diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya. RR4 Suara Budaya Lampung Tabibun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke, Bang Ramli ya. Dan di belakang Bang Ramli udah masuk lagi. Halo, Assalamualaikum Perempat.
2: Waalaikumsalam, Perempat, Mbak Julita, selamat sore.
0: Iya, selamat sore juga Bang Tajudin di Minahasa, gimana kabarnya?
2: Aku sehat.
0: Alhamdulillah sehat, kok udah lama sih gak mampir ke Perempat, Bang?
2: Lagi sibuk.
0: Oh, lagi sibuk, hari ini lagi sibuk juga gak nih?
2: Kalau bisa gabung berarti gak sibuk.
0: Gak sibuk ya, oke deh. Lagi aktivitas apa kira-kira nih?
2: Lagi tempat kerja nih.
0: Lagi tempat jam 6. Oke, di sana sampai jam 6 kerjanya?
2: Iya, sampai jam dari jam 9. Aku masuknya jam 9 sampai jam 6 sore.
0: Oh gitu, jam 9 sampai jam 6 sore ya. Oke deh, lagunya jam mau benar, lagunya mau ngikut atau gimana?
2: Ya, ikut aja.
0: Ikut aja. Mau salam-salam?
2: Salamnya buat semuanya aja deh. Mbak Cerita, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, aku juga baik. Oke. Jadi hari liburnya hari apa nih, Bang Tajudin?
2: Besok, hari Minggu.
0: Oh gitu, jadi setiap hari Minggu hari liburnya ya?
2: Sampai Sabtu, benar.
0: Gitu, oke deh. Mudah-mudahan lancar ya kerjaannya ya.
2: Iya, sama-sama Mbak Jelita juga. Buat Mbak Jelitanya, jaga kesehatan.
0: Iya.
2: Besok apa siarannya, apa libur?
0: Besok aku siang.
2: Oh siang, oke deh. Yaudah, makasih Mbak Jelita.
0: Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Bang Tajudin di Minahasa ya. Dan untuk Minamwangi, kita gak cuma didengerin di Lampung aja ya. Jadi kita juga terhubung di RRI Digital. Jadi untuk Minamwangi, mungkin yang tidak hanya di warga Lampung gitu ya, yang lagi monitor gitu di RRI Digital ataupun juga di radio, yang cuman monitor-monitor aja, boleh banget nih kenalan nama Julita di sore hari ini ya.
3: Halo,
0: kayak yang satu ini. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Ini Irma di Kunto. Gimana Kak kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Kak Irma gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Hujan enggak di situ?
0: Aduh, enggak hujan. Di Gunter hujan ya?
3: Hujan terus. Lu setiap siang mau menjelang sore itu hujan.
0: Bener, aku tadi lewat Langkapura kaget. Kok hujan deres kayaknya
3: ini
0: ya?
3: Hujan deres, ini barusan juga berhujan.
0: Oh iya.
3: Alhamdulillah.
0: Wah, alhamdulillah ya udah turun hujan di sana ya. Pahoman masih kering kerontang kalau Pahoman nih.
3: Kering. Sini dong, di sini banyak air melimpah air.
0: Wes siap, berarti enggak kekeringan ya.
3: Minta satu tangki dulu.
0: Wih siap, mantap. Nanti aku kongsi ya. Sehat.
3: Aku mau request lagu.
0: Kalau ada apa sih request lagunya?
3: Lagunya Iming-Iming.
0: Iming?
3: Iming.
0: iming-iming.
3: Siapa tahu anu nanti kan sudah nyatakan banyak duit, jadi kan diiming-iming.
0: Jadi
3: kepengen sama kakak itu Kak Sulita ya.
0: Benar, diiming-iming sama Rita Sugiarto ya kan. Amin ya Allah. Ada, tenang. Mau salamnya silahkan nih.
3: Gitu ya. Mantap dong.
0: Monggo.
3: Apa sih yang gak ada?
0: Iyalah, ya kan.
3: Gak selain buat semuanya aja ya.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan Kak Sulita sehat selalu. Pokoknya di perumpet tuh sehat semuanya.
0: Amin.
3: Menjalang ini menyambut Agustus lah ya.
0: Siap, amin.
3: Merdeka ya kita.
0: Merdeka. Agustus merdeka. Amin.
3: Makasih ya. Assalamualaikum. Tafikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Kakak Irma di Gunter. Masya Allah, semangat ya menuju Agustusan ya. Merdeka ya kan. Dan ternyata di Gunter udah turun hujan kata Kakak Irma ya. Tiap sore hujan. Wah, kayaknya bentar lagi juga hujannya ngegeser gitu ya. Mudah-mudahan merata dan gak kekeringan sih yang pastinya ya. Dan untuk minum lagi mungkin yang lagi kekeringan gitu ya, ataupun lagi basah di jalan, boleh deh cerita sore hari ini sama Julita di Pro Dangdut sore hari ini, karena kita dangdutan ya kan. Oke, udah masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum perempat.
4: Assalamualaikum juga. Ini sama Mbak Sapa ya.
0: Ini dengan Mbak Julita. Ini dengan
4: Selamat sore Mbak Julita.
0: Sore.
4: Ini Mang Darman di seputaran stasiun kereta api. Belambangan Umpung Mbak.
0: Gimana kabarnya Mang Darman?
4: Sehat-sehat saja berkat doa Mbak Julita.
0: Alhamdulillah. Hujan gak tadi di sana?
4: Hujan enggak. Pokoknya sudah dari kering itu enggak hujan-hujan lagi Mbak.
0: Oh gitu. Tadi
4: iya,
0: di
4: sumur sampai habis airnya.
0: Oh gitu. Tadi Kakak Irma airnya banyak. Coba apa kita nanti ke tempat Kakak Irma ya, ngungsi mandi ya.
4: Oh iya, berarti ya enggak jauh dari Belambangan.
0: Oh, siap deh. Mang Darman, lagunya nih yang mau diputerin ada lagunya dari Evi Masamba, Aku Rindu. Rita Sugiarto, Iming-Iming, Arafik, Ratapan Anak Tiri. Ada yang cocok?
4: Yang itu tadi yang pertama aja Mbak.
0: Evi Masamba, Aku Rindu.
4: Iya, Aku Rindu Mbak Julita.
0: Siap, boleh. Salamnya silahkan.
4: Salam-salamnya buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati, Mbak Gembrotnya, Mbak Epa, Putri Bandungnya, buat Mbak Irma di Umpuh Bakti, selamat siang menjelang sore. Buat Bang Senen, Abang Edonya, Bang Maman, Bang Topan, Bang Tendi, selamat sore Abang Doren, Bapak Kadarudin, Babang Isinan Munir, Mbak Putri, Mbak Alia, Pak Heni, selamat siang jelang sore, Nanda Nabila, Bunda Iris, Bang Samba, Mbak Nai, Bang Ros, Bang Apin, Jomblo, Bolo-Bolo, Mbak Jarwo, Bunda Ilham di Pakuwon. Buat fan-fan yang tidak kesapa semuanya, selamat siang menjelang sore. Buat Mbak Beritanya selalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar.
0: Amin.
4: Kalau sudah bebas tugas, pulang bawa kendaraan, yang hati-hati aja Mbak Dita ya.
0: Amin.
4: Mang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Mang Darmanya di seputaran rel. Masya Allah, Pokoknya ya untuk Mang Darman sehat selalu ya. Di belakang Mang Darman juga ada masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum Rompat.
5: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya Bang?
5: Dari Bang Deva di Bedang Ratu Lampung Tengah Mbak.
0: Oke, Bang Deva ya.
5: Iya betul.
0: Oke, di Lampung Tengah.
5: Gimana kabar Mbak?
0: Alhamdulillah baik, Bang Deva gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Salam kenal ya, kayaknya aku baru deh Dek.
5: Baru ya. Ya biasanya kalau ada komedi Mbak Melia tuh masukkan Mbak.
0: Oh gitu, kayaknya baru pertama kali ya sama aku ya. Oke, salam kenal ya. Berarti selama ini cuma monitor-monitor aja monitor ya, Bang. Ya,
5: kalau mau masukkan susah banget.
0: Oh gitu. Oke, deh boleh.
5: Di WhatsApp juga penuh banget ya.
0: Benar. Kadang agak mental-mentalan jadinya ya kan?
5: Ya, perlu butuh kesabaran rupanya, Mbak.
0: Benar. Gimana untuk di Lampung Tengah? Udah ada ciri-ciri mau hujan belum nih, Bang Deva?
5: Ini di sini kadang-kadang hujan Mbak, di sini masih di Bedang Ratu itu masih kebagian lah sedikit-sedikit gitu.
0: Oke, berarti masih ada intensitas hujan walaupun kecil ya?
5: Walaupun kecil ya, ya buat nyiram-nyiram debu jalanan kan
0: masih aman juga. Ya?
5: Masih aman
0: pokoknya. Masih aman, berarti untuk tanah di sana masih belum retak-retak berarti ya?
5: Oh, alhamdulillah belum Mbak, rumput-rumput juga masih hijau Mbak.
0: Masih hijau, masih aman ya?
5: Masih aman pokoknya, kalau yang punya ternak pokoknya jangan khawatir gitu.
0: Hijauan masih cukup lah ya. Oke deh, lagunya nih Bang yang mau diputerin di sore hari ini ada Aku Rindu dari Evi Mas Samba, Iming-Iming dari Rita Sugiarto, Ratapan Anak Tiri dari Arafik. Ada yang cocok gak?
5: Ya udah Iming-Iming aja.
0: Iming-Iming, boleh. Salamnya silahkan Bang.
5: Dari kantoran siapa Mbak?
0: Kang Maman. Kang Darman, Mang Darman
5: ya. Salam kenal di mana itu?
0: Mang Darman dari seputaran rel.
5: Oh, di rel itu relnya mana? Di Nasar ada, di Bekri juga ada.
0: Tadi di mana ya? Aku juga lupa nih Mang Darman nih.
5: Pokoknya salam kenal ya. Terus ada lagi Bang Topan ya, selamat sore. Ada Bunda Samba di Lampung Timur, ada Bang Panji di Ketibung ya, selamat sore. Terus ada lagi kita lagi ya, kok agak ngeblank ya, di Jambi sana ada Mang Udin ya, Bang Udin, Pak Udin, selamat sore. Pokoknya buat semuanya aja Mbak lah ya.
0: Siap Bang.
5: Buat Mbak siapa tadi? Aku kok lupa nggak nanya namanya ya.
0: Oh iya, kenalan dulu, aku namanya Julita.
5: Oh Mbak Julita ya, kenal. Pokoknya sukses selalu ya.
0: Amin.
5: Buat terbaik untuk Mbak Julita pokoknya ya.
0: Amin.
5: Ya gitu aja. Oh Bang Edo Mbak.
0: Siap.
5: Bang Edo juga selamat sore, gitu aja Mbak. Makasih waktunya ya.
0: Sama-sama.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Deva di Lampung Tengah ya kan. Tuh Minamu lagi yang monitor-monitor gitu ya. Mungkin udah pendengar lama, ayo dong kenalin ya sama Julita ya. Halo, assalamualaikum berempat.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bipun.
0: Iya bun, Bang Abin.
6: Iya.
0: Gimana kabarnya?
6: Kabarnya baik.
0: Lagi sibuk apa sih Bang?
6: Sakit saya, waras sekarang mah.
0: Udah waras. Kemarin Dede Epa yang sakit.
6: Kemarin rada-rada, sekarang udah sehatan.
0: Udah sehat, alhamdulillah ya. Dede Epa sehat. Dede Epa sehat. Alhamdulillah. Udah sehat berarti ya.
6: Ya, hatinya retak saya ini. Kalau di sana ada apa kata Bang Depa, tanahnya enggak retak, hati saya yang retak.
0: Oh gitu. Kenapa sih kok retak?
6: Retak kaca.
0: Cerita dong.
6: Enggak, retak-retak kaca.
0: Apa itu retak-retak kaca? Takut bener ah.
6: Enggak, retak-retak kaca aja.
0: Retak-retak kaca ya.
6: Takutnya ikutan aja Mbak Julita, sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah Bang.
6: Mudah-mudahan selalu sehat sama keluarga ya.
0: Amin.
6: Lagunya ikutan aja lah.
0: Siap, mau salamnya.
6: Buat Mbak Julita sama keluarga besar sehat selalu ya.
0: Amin.
6: Panjang umur panjang lagi dan selalu ilahi robu sukses punya harap ya.
0: Amin.
6: Sukses berkarya, sukses bercinta, sukses bekerja.
0: Amin.
6: Dan sukses dunia akhirat ya.
0: Amin.
6: Sama Bapak Ferry Widodo ya. Sama Ibu Sat Lalu, sama Bang Ferry Nuryadi, Bang Medi Rawan ya, Bang Leonardo sama Mbak itu ya, Mbak Nona Karisma, Bang Reja ya, Mbak siapa tuh? Mbak Amelia ya, Mbak Maumelia ya, Amelia untuk keluarga besar Pro 1, Pro 2, sama Pro 4 dan SW Kanan ya, selalu ya. Sama ini ya tadi Kang Darman ya.
0: Iya.
6: SW Kanan, Kang Darman kayaknya itu. Sama Pak Trimo ya, Bang Ramli, Bang Jeka, sama Bang Munir ya. Mbak Suryati, sama siapa tuh yang di kanan semua ya. Mm-mm. Sama tadi Mas Depa ya, Bang Sutang Sebuai, Data Apalah Yang Pilihan, sama Kang Irin, ya Uwa Putri, Mbak Udo ya, Abah Sabri Buna Emo ya. Mm-mm. Bang Awi juga, Bang Jomblo, sama Mbak Darmi, Ham-Ham ya. Mm-mm. Mbak Aini, selamat Debi ya. Sama siapa tuh, Bang Senen ya, Mama Dila juga ya. Yeah. Sama Bang Nurdin ya, sama Bang Panji, Mbak Bunda Samba, sama Debi, Aman, itu Bang siapa tuh, Asidi ya, Asidi, Bang Buyung, sama Pak Amin ya, sama Bunda Ros Jagabaya, Bunda Ros Kedamaian, Bang Gali, sama yang sana, Mbak Amansa ya, sama Mbak Irma ya, sama siapa tuh, Kang Pandai Ketiman, saya selalu ya. Mm-mm. Pokoknya yang biasa pingsalan, saya selalu ya. Bisa yeah. Semuanya lagunya ikutan, spesialnya buat keluarga besar di itu ya, di kanan ya.
0: Siap.
6: Buat Mbak Duitnya, salam komat kami membaca mantra, mudah-mudahan selalu bahagia, sukses dengan erat, dan masuk surga bersama-sama. Amin. Terima kasih ya Mbak Duita ya.
0: Sama-sama Mbak. Rompak
6: Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya pun dengan Bang Apin dapat salam komat kamit ya. Dan untuk minum lagi dapat salam komat kamit juga nih dari Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Julita. Lagunya ikutan. Salamnya untuk semua fans Pro 4 Bandar Lampung ya, tanpa terkecuali. Selamat sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Mbak Julita, selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dari Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya. Oke, di Bang Hamzah Yusuf udah dibacain ya salamnya ya. Halo, Assalamualaikum Pro 4.
7: Halo. Apa?
0: Halo.
7: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya, Bang?
7: Yang barusan dibacakan tadi.
0: Oh, oke, Bang Hamzah Yusuf, gimana ini udah WhatsApp ternyata nelpon juga ya?
7: Alhamdulillah bisa masuk.
0: Alhamdulillah bisa masuk. Gimana kabarnya Bang Hamzah?
7: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, sehat. Gimana di Jambi, aman?
7: Jambi aman lah cuacanya. Sore ini mendung.
0: Mendung. Udah ada kekeringan atau masih aman di sana air, Bang?
7: Kalau air itu air sumur bor, tak ada gitu. Aman lah.
0: Aman
7: gitu
0: ya, oke deh. Lagunya mau ngikut aja atau mau gimana nih Bang Hamzah?
7: Lagunya apa tuh judulnya?
0: Ada Aku Rindu dari Evi Masamba, Iming-Iming dari Ita Sugiarto, sama Ratapan Anak Tiri dari Arafik.
7: Iming-Iming dari Ita Sugiarto.
0: Oke, dari Ita Sugiarto, Iming-Iming ya. Silakan salamnya.
7: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Yulita ya, selamat sore, selamat berpisah, semoga sehat selalu.
0: Amin.
7: Ada Mbak Jarwo, ada Hatim Bolo-Bolo, ada Bang Senen, ada Atu Hatim, ada Bang Basir, ada Bang Tinggi, ada juga Bang Nasrun, ada Bang Harman, Bang Harmansa, ada Abdullah.
0: Mm-mm.
7: Yang baru tadi siapa ya?
0: Yang barusan turun ada Bang Apin, Bang Deva, Mang Darman.
7: Oh, Bang Darman, selamat sore. Untuknya semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat sore, semoga sehat selalu.
0: Amin.
7: Ada pantun nih Mbak.
0: Boleh silahkan Bang Hamzah.
7: Daun salam dari Brembang, rumput lalang di Pulau Penyengat.
0: Cakep.
7: Waktu malam selalu terbayang, di waktu siang selalu teringat.
0: Siap.
7: Dari Penyengat ke Tanjung Batu.
0: Cakep.
7: Hingga sebentar di Pulau Lalang. Teringat masa yang lalu, sampai sekarang masih terbayang.
0: Siap, Bang. Terbayang siapa sih, Bang?
7: Terbayang wayang.
0: Mantan.
7: Iyalah, salamnya untuk semua lah tanpa terkecuali.
0: Siap Bang Hamzah.
7: Iya. Mbak Julita, selamat siang. Selamat sore sama Bu. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hamzah Yusuf ya kan di Jambi. Dan untuk minamu lagi. Oke deh, kita mungkin masih bisa angkat satu dua penelpon lagi ya sebelum kita. Oke deh, masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Pro 4.
8: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Selamat sore. Ini dengan Bunda siapa ya? Kebelum apa? Iya. Bunda Ros. Apa Bunda Samba?
8: Iya, sama-sama. Status untuk Julita.
0: Alhamdulillah. Gimana Bunda Ros kabarnya?
8: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kayaknya udah cantik dan wangi nih ya.
8: Sudah mandi dong.
0: Iya, wanginya sampai sini loh Bunda Ros. Udah nyantai tinggal scroll-scroll aja berarti Bunda Ros ini ya. Udah aman ya tudung saji ya.
8: Udah, ini lagi makan.
0: Oh gitu, apa sih lauknya? Boleh gak minta?
8: Boleh, kalau mau datang aja ke sini.
0: Siap deh, biar makannya enak. Aku mau puterin lagu dangdut untuk Bunda Ros. Lagunya Iming-Iming, Rita Sugiarto, Aku Rindu dari Evi Masamba, Rata Paranaktiri dari Arafik. Ada yang cocok gak?
8: Aku Rindu aja.
0: Aku Rindu, boleh. Salamnya silahkan.
8: Buat salamnya buat Apin Bolo-Bolo. Buat siapa? Buat kadang-kadang lupa, blank.
0: Tadi ada Bang.
8: Iya. Ada Samba, Bang Senen, Narawi. Buat Edo, lagi ya lupa sih. Buat Ibu ini siapa lupa ya? Ibu Ros yang di Kedamaian sama-sama Ros ya. Buat semua-semuanya aja lah yang sudah masukkan tadi ya.
0: Siap.
8: Ma, habis kekenyangan makan.
0: Siap Bunda.
8: Buat semua-semuanya aja, selamat sore, selamat menjelang malam, malam minggu kan ini.
0: Benar.
8: Semoga selalu sehat, murahkan rezekinya, jauhkan balasnya. Buat Jelita, makasih waktunya.
0: Sama-sama.
8: Selamat hati-hati.
0: Iya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Ros ya yang lagi makan ya. Dan untuk minamu lagi, kita juga sudah di penghujung acara ya. Kita dengerin dulu lagu-lagu yang udah di request ya. Tentunya mami namu lagi semua, takutnya nanti gak keputar. Jadi kalau masih ada waktu, kita buka lagi ya untuk line telepon di program sore hari ini. Dan kita dengerin dulu lagu yang udah di request ya sama mami namu lagi semua, yaitu Aku Rindu dari Evi Masamba.

0: kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Seumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove.
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
3: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
2: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
3: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
2: Hah? Yang mana lagi dikit?
3: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
2: Anah, jadi lewat saya ini.
4: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: FM Wakca Suara Jam Budaya 17. Lampung.
1: Minamogi, dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menteri Sosial atau Kemensos menjadikan Taman Anak Sejahtera atau Tas Prima Sesaba di Sentra Satria Baturaden Kabupaten

Peran keluarga dalam mengasuh anak, melainkan menjadi pendukung bagi orang tua yang memiliki keterbatasan waktu dan kondisi tertentu, sehingga anak tetap memperoleh pengasuhan yang positif. Menurutnya, anak-anak akan mendapatkan stimulasi tumbuh kembang melalui kegiatan edukatif dan permainan yang mengenalkan nilai-nilai positif dengan cara yang menyenangkan. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan pentingnya fasilitas kebudayaan seperti Taman Budaya Jambi dalam memperkuat ekosistem seni saat membuka festival berbudaya bertajuk Pusparagam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia di Taman Budaya Jambi. Ajang yang sekaligus menutup rangkaian kunjungan kerjanya ini menampilkan ragam pertunjukan, mulai dari perpaduan seni, pertunjukan seperti seni tari dan seni rupa, hingga kekayaan kuliner khas. Menurut Menteri Kebudayaan, ini mendorong kearifan lokal Jambi agar dapat berkembang menjadi motor ekonomi dan industri budaya atau kultural dan kreatif industri. Potensi tersebut diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk melalui pengembangan warisan budaya tak benda dan warisan tradisional seperti songket khas Jambi sehingga ke kancah internasional. Demikian Wahca pukul 17, Molokutung Adi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Selamat pagi, Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan. Anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
0: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mogi masih bersama Julita Pustika ya di sore hari ini. Dan kira-kira gimana nih Mina Mogi di hari Sabtu malam minggu ini, udah ada rencana belum ya? Kira-kira besok mau kemana gitu ya, udah hari Minggu, apakah mau ke pasar gitu ya, ataupun mungkin mau hidup sehat gitu ya, olahraga, kira-kira mungkin apapun ya agenda Mina Mogi, mungkin lebih baik malam ini kita rebahan aja gitu kali ya. Aduh, kenapa sih gak positive thinking gitu ya. Kayaknya yang positive thinking kayaknya berita yang satu ini nih, dimana ini ada informasi pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB, ini resmi meluncurkan program bersama siswa tanam cabai atasi inflasi atau BESTI sebagai bagian dari gerakan menanam cabai dalam mengendalikan inflasi. Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursiah, ini saat peluncuran program gerakan tanam cabai yang dipusatkan di SMP Negeri 1 Praga Tengah, ini mengatakan pengendalian inflasi khususnya pada komoditas cabai yang kerap mengalami fluktuasi harga, ini memerlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dan menurut Wabup, sekolah merupakan tempat yang sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan, ketahanan pangan, serta membangun karakter generasi muda yang inovatif dan produktif. Ia mengatakan program ini menjadi nilai komitmen dan inovasi, karena itu harus direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara sungguh-sungguh, serta dijaga keberlanjutannya agar mampu memberikan hasil yang nyata. Ia juga menekankan pentingnya sinergi ini antara pemerintah daerah, sekolah, dan juga penyuluh pertanian lapangan atau PPL, kelompok tani, serta seluruh pemangku kepentingan agar program ini berjalan optimal. Dan pendampingan teknis mulai dari proses penanaman hingga masa panen dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan keberhasilan gerakan menanam cabai di setiap sekolah. Dan minimal gitu tadi ya, tentunya yang berita positif ya, gak kayak motivasi Julita yang negatif gitu ya. Dimana berita positif tentu yang akan membuat kita membuat tentunya generasi mendatang ini menjadi lebih baik.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi, udah ada tau belum sih? Kali ini ada berita terbaru juga nih yang datang dari Pertamina Patraniaga. Di mana ini PT Pertamina Patraniaga ini menyampaikan penurunan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax series mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah, tetap dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional. Vice Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Adora ini dalam keterangan resminya ini mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan pasokan BBM nasional agar tetap terjamin bagi masyarakat. Dengan penyesuaian harga tersebut, harga Pertamax Turbo ini turun dari Rp9.300 per liter ini menjadi Rp18.300 per liter. Kemudian untuk Pertamax Green 95 juga turun dari yang sebelumnya Rp17.000 per liter ini menjadi Rp16.600 per liter. Sedangkan untuk Pertamax RON 92 ini juga turun dari yang sebelumnya Rp16.250 per liter ini menjadi Rp15.950 per liter. Dan sementara itu untuk Pertamina DEX ini untuk harganya tetap ya di harga Rp21.150 per liter. Dan untuk DEX Lite ini juga tetap di harga Rp19.700 per liter. Harga tersebut ini berlaku untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBKP ini sebesar 5% seperti DKI Jakarta. Dan penurunan harga BBM jenis Pertamax dan Pertamax Green ini terjadi untuk pertama kalinya sejak Pertamax dan Pertamax Green ini mengalami kenaikan pada 10 Juni 2026. Dan beberapa bulan setelah pemerintah menekan harga BBM yang anjlok akibat perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Dan minimal itu tadi ya informasi ada penurunan harga nih ya untuk Pertamax. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM dan akan kami hadirkan juga lantunan lagu-lagu Islami ya yang tentunya akan menjadi penghantar kita nantinya untuk bergabungnya ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dan kemudian akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

Gandeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sak. Contoh, kending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang

rumah Anda. Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

Mina Mogi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 dari Bandar Lampung untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau

Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

bagaimanakah untuk menghindari bahaya sambaran petir? Yang pertama, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman bila ada di luar. Segera berlindung bila Anda telah mendengar suara guntur. Yang kedua, jangan berada di lapangan terbuka seperti sawah, taman terbuka, dan tempat terbuka lainnya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi masih bersama Julieta di sore hari ini dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk wilayah Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Dan minum lagi nih ada informasi di mana pemerintah provinsi atau Pemprov Maluku ini menggelar parade kebangsaan merah putih dengan membentangkan bendera sepanjang 81 meter sebagai upaya memperkuat semangat nasionalisme dan memperkuat persatuan masyarakat dalam menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Maluku Sali Sedali Lady Ambon ini mengatakan parade tersebut ini bukan sekedar rangkaian peringatan HUT RI, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mempererat persaudaraan masyarakat Maluku sekaligus mendukung berbagai program strategis nasional di daerah. Parade yang dilepas dari lapangan Merdeka Ambon ini diawali dengan pembentangan bendera merah putih sepanjang 81 meter oleh calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Maluku sebagai simbol peringatan 81 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, para peserta yang berasal dari berbagai elemen ini turut memeriahkan parade dengan berjalan santai mengelilingi rute sekitar pusat kota Ambon. Dan menurutnya, dengan perayaan parade tersebut, nilai persaudaraan yang selama ini hidup dalam budaya orang basudara akan terus terpelihara sebagai modal sosial dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sedali juga mengatakan ini semangat kebangsaan harus terus dijaga di tengah dinamika kehidupan masyarakat agar Maluku tetap aman, harmonis, dan kondusif dalam mendukung pembangunan.

0: 1065. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mana kopiku, Mak?
3: Kopi saja terus yang dicari.
2: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
3: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
2: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
3: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
2: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
3: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
2: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
3: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beling gula.
4: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi baru aja kita dengerin lagunya dari Dek Nica Nan ya, Negoro Angin. Oke, dia mengisahkan tentang dua sijil yang LDR gitu ya. Dan kali ini biar gak LDR gitu ya, ini ada informasi yang cukup mengembirakan juga nih, di mana ini ada Pelindo Regional 2 ini yang menyerahkan puluhan beasiswa bagi anak pekerja berprestasi. Di mana PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Panjang ini menyerahkan 40 beasiswa kepada anak-anak pekerja berprestasi melalui program beasiswa Pelindo Juara sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akses pendidikan. Program tersebut menyasar anak-anak dari berbagai kelompok pekerja di lingkungan operasional Pelindo Regional 2 Panjang, meliputi tenaga alih daya atau TAD, petugas keamanan atau security, pekerja perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, petugas morning hingga juga petugas cleaning service. General Manager Pelindo Regional 2 Panjang Herdianto ini mengatakan, pemberian beasiswa ini diharapkan dapat memotivasi para penerima agar terus berprestasi sekaligus membantu meringankan beban pendidikan keluarga para pekerja. Ia juga menambahkan perusahaan meyakini keberhasilan bisnis ini harus memberikan manfaat yang lebih luas dan termasuk bagi keluarga para pekerja yang tentunya menjadi bagian dalam mendukung operasional pelabuhan. Dan menurutnya investasi di bidang pendidikan ini merupakan salah satu langkah strategis untuk mencetak generasi muda yang unggul sekaligus memperkuat keberlanjutan perusahaan di masa mendatang. Program Beasiswa Pelindo Juara ini juga menjadi bagian dari komitmen Pelindo dalam menciptakan lingkungan pekerja yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi keluarga pekerja. Dan selain memberikan apresiasi kepada anak-anak berprestasi, program tersebut juga tentu diharapkan mampu menumbuhkan semangat belajar serta mendorong lahirnya generasi yang memiliki daya saing dan juga tentu mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Dan Minamogi tidak terasa juga, Julita Pusika sudah menemani Minamogi di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Kakak Rindi Amalia yang akan menemani Minamogi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita Pusika pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau atau Disparkerri ini bersama pemerintah kabupaten atau kota, pelaku industri pariwisata dan mitra penyelenggara menyiapkan 9 agenda wisata, budaya, olahraga dan ekonomi sepanjang Agustus 2026. Hasan merinci kalender kegiatan diawali dengan Festival Kompang pada 1 Agustus 2026 di Akau Taman Kota Kijang, Kabupaten Bintan. Selanjutnya, gelar budaya Pulau Penyengat digelar pada 1 hingga 2 Agustus 2026 di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang. Agenda ini menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya Melayu sebagai upaya menjaga warisan budaya sekaligus memperkenalkan kekayaan sejarah Pulau Penyengat kepada masyarakat dan wisatawan. Memasuki pekan kedua Agustus, akan digelar Bintan Resort Night Parade yang berlangsung tanggal 7 hingga 10 Agustus 2026 di Plaza Lagoy Bintan. Parade malam tersebut menampilkan lebih dari 200 kostum tematik, pertunjukan hiburan, bazar kreativitas keluarga hingga pertunjukan musik. Beralih ke informasi selanjutnya, sebanyak 500 peserta mengikuti ajang lomba lari petang sunset run and

tersebut mencapai 3.000 orang. Namun panitia membatasi peserta menjadi 500 orang sesuai kapasitas pelaksanaan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan sebagai agenda tahunan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan RI. Demikian Wahca di pukul 19, Molokutunga di Wahca selanjutnya.

0: Bandung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau gak salah judulnya itu Sahu Mirwai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah, datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia, karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debingi minak muakin dekan case unyini di papun cenganan kuti putung gajama amalia minak muaki yudi kani sinji di awal bulan Agustus tahun 2026 dan kani sinji malam minggu ya minak muaki asik. Pantes gitu ya, jalanan tuh rame macet gitu ya, banyak gitu ya orang-orang yang ngumpul-ngumpul ataupun juga nongkrong-nongkrong cantik gitu ya di jalanan, terus juga mobil-mobil pada keluar kendaraan gitu ya, jadi rame gitu di jalanan, jadi agak kehambat gitu ya di jalanan. Ya udah minak muaki di debingi kani sinji amalia ngancem minak muaki togok pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, dengan rangkaian lagu-lagu bangi di seluruh Nusantara dalam helauni debingi kani togok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan selepas waktu jam 20 minak muakin dacok nangis kon sandiwara radio saya dilanjutkan jama acara manjau debingi togok pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Lagu-lagu Lampung Pagun Amalia hadirkan dalam helauni debingi kani di pukul 20 togok pukul 23 liwat ni 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan Neham di debingi kani sinji berakhir tepat di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bagi kita minak muakin semakung amalia ngeni informasi ne api gaoh di debingi kani sinji. Dan tentu nemune hamal yang ucapkan selamat debingi gue minak muakai sampai gaoh nangiskon perempat FM di walu-walu 0,5 MHz ataupun juga melalui RRI digital saya dapat minak muakai unduh melalui handphone minak muakai ya. Amalia agama toh kopai luat lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara.

0: Efek dari La Nina ialah peningkatan curah hujan di hampir 20% wilayah Indonesia. Potensi bahaya cuaca ekstrem seperti puting beliung di sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
1: Fenomena La Nina yang berdampak pada peningkatan curah hujan tinggi di Indonesia, intensitas peningkatan curah hujan berbeda-beda setiap daerahnya, bisa berpotensi meningkat 70% bahkan lebih dari 100%.
2: La Nina merupakan fenomena mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga melewati batas normalnya. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Selain itu, angin pasat atau trade winds berembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan masa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena masa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti masa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Kondisi ini bisa meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia serta membuat musim hujan terjadi lebih lama. Fenomena ini berlangsung sekitar 3-5 bulan atau di atas batas normal. La Nina itu terjadinya di Laut Pasifik Ekuator Tengah, yaitu dinginnya kondisi laut di Pasifik Tengah Ekuator dalam jangka 3-5 bulan dibanding rata-ratanya. Kondisi tersebut mempengaruhi sirkulasi udara global yang mengakibatkan udara lembab mengalir lebih kuat dari Samudra Pasifik.
3: Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.

Iya, Minak Muakil lagu ini berasal dari Nusa Tenggara Barat ya, tepatnya di Sumbawa, Minak Muakil, di mana lagu ini mengisahkan tentang kondisi alam, budaya dan juga kearifan lokal masyarakat Sumbawa. Nah, secara khusus karya ini juga menyoroti perubahan lingkungan akibat perubahan iklim serta kekhawatiran atas memudarnya tradisi serta falsafah hidup Tau Samawa atau orang Sumbawa. Iya, Minak Muakil, Amalia Pagun Ngancai Minak Muakil di Helauni De Bingi Khani. Dan informasi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza ini melepas peserta jalan sehat lansia di lapangan Korpri pada hari ini ya, tadi pagi. Dan kegiatan ini digelar sebagai ajang silaturahmi sekaligus juga mendorong masyarakat lanjut usia untuk tetap aktif dan juga menjaga kebugaran. Walaupun diguyur gerimis, antusiasme peserta ini tidak surut. Ratusan lansia dari berbagai komunitas dan organisasi tetap memadati lokasi kegiatan sejak pagi. Peserta berasal dari banyak komunitas, diantaranya komunitas Onok, IKTK dan IPLU, Adi Yuswa, komunitas Prolani Siaga, kemudian Pensiunan Mandiri Taspen, alumni Smanda tahun 82, kemudian komunitas Happily, Radio Lanugraha, alumni Aantaka, Forum Api Cawa Jejama, kemudian ada Forum Komunikasi Masyarakat Lampung Bersatu, Komunikasi Purna Bakti Provinsi Lampung, komunitas Lantip, komunitas Mak Rempas, hingga masyarakat umum. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung mengapresiasi semangat para peserta dan ia berharap bahwa kegiatan tersebut bisa menjadi motivasi bagi para lansia untuk terus menjalani pola hidup sehat dan juga bahagia. Melalui kegiatan ini, pemerintah Provinsi Lampung bersama Tim Penggerak PKK juga berharap bisa mendorong gaya hidup sehat di kalangan lansia sekaligus juga mempererat kebersamaan antar anggota masyarakat melalui aktivitas yang menyehatkan dan tentunya menyenangkan.

0: PHBS itu apa?
1: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
2: Gak tahu.
3: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
5: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
6: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

Silaturahmi Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta bersama PMI Kabupaten Seprovinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini mendistribusikan air bersih sebanyak 149 ribu liter ke wilayah terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Ketua PMI Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan ratusan ribu liter air tersebut didistribusikan dengan mengerahkan dua truk tangki yang menyasar empat kecamatan di Bantul, yakni Kecamatan Kasihan, Delingo, Pajangan, Bantul, kemudian wilayah Gunung Kidul yang meliputi Panggang dan juga Girikarto. Ya, Mena Muahi, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu wilayah dari 10 provinsi program prioritas operasi kemanusiaan bencana kekeringan akibat El Nino tahun 2026 PMI Pusat melalui Disaster Response Emergency Fund International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Untuk itu, PMI Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan PMI Kabupaten Kota Sedaerah Istimewa Yogyakarta ini menyiagakan 6 truk tangki air ya untuk merespons dampak kekeringan dalam operasi kemanusiaan antisipasi bencana kekeringan akibat El Nino. PMI Jogja berkomitmen menjadi bagian solusi ya dalam merespons dampak kekeringan dan juga berharap bahwa program ini juga akan menjangkau lebih banyak wilayah dan masyarakat yang membutuhkan. Beberapa wilayah di Jogja yang mendapatkan dukungan yaitu Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul untuk kegiatan distribusi air bersih dan juga edukasi penggunaan air secara bijaksana dan promosi kesehatan. Setiap orang itu punya peran yang penting ya, Menak Muahi, dalam melindungi diri dan juga sesama dengan bijak dalam menggunakan air, kemudian juga menjaga kesehatan dengan komitmen aksi cerdas dalam keseharian, seperti menggunakan air secukupnya, kemudian wadah bersih, bertutup untuk menyimpan air, cuci wadah juga secara rutin. Kemudian selain itu masyarakat juga agar selalu menutup rapat semua wadah air sehingga tetap bersih dan terhindar dari kotoran debu serta nyamuk, lalu menggunakan air bekas dengan bijak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ia mendorong PMI terus meningkatkan pelayanan, melakukan harmonisasi langkah dengan pemerintah, para mitra termasuk masyarakat dalam melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan sebagaimana dalam undang-undang tentang kepalang-merahan ya. Menak Muahi, informasi ini sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di Helauni Debingi Hani dan kanah Menak Muahi setelah waktu jam 20 dah cok nangis kon sandiwara radio saya dilanjutkan jama acara daerah yakdo Manjau Debingi.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 20.
2: Mina Muaki, Pemprov Lampung menyiapkan langkah antisipasi menghadapi ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino. Pemantauan ketat terus dilakukan pada sejumlah wilayah pertanian yang rawan terdampak musim kemarau. Koordinasi lintas sektor makin dipertajam guna meminimalkan risiko penurunan hasil panen komoditas pangan utama. Pengoperasian sarana pendukung pertanian mulai disiagakan secara masif di titik-titik rawan krisis air. Gubernur Lampung menginformasi kesiapan infrastruktur pengairan untuk membantu pengairan sawah warga. Pihaknya menjamin koordinasi penanganan kekeringan berjalan cepat demi mengamankan pasokan pangan daerah secara berkelanjutan. Penanganan darurat disiapkan secara cermat agar lahan pertanian tidak mengalami gagal panen akibat kekurangan air. Pemprov Lampung bersama instansi terkait mendistribusikan alat bantu pompanisasi secara merata ke wilayah terdampak. Langkah mitigasi ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan air pasokan irigasi hingga periode kemarau berakhir. Keberhasilan penanganan kekeringan sangat bergantung pada kecepatan respons petugas teknis di lapangan. Petani diimbau untuk aktif melaporkan kendala debit air kepada dinas terkait di daerah masing-masing. Kesiapsiagaan bersama diyakini mampu mempertahankan stabilitas produksi pertanian Lampung dari ancaman cuaca ekstrim. Beranjak mit informasi Saibaki, Wakil Wali Kota Surakarta menyebut festival budaya menjadi ruang penting untuk menjaga tradisi agar tetap hidup di tengah masyarakat. Mengusung semangat lestarikan budaya, perekat persaudaraan, wujudkan Banjarsari yang berbudaya dan berdaya, festival tahunan tersebut menghadirkan lomba karawitan, guyon maton, dan hadrah yang diikuti perwakilan kelurahan sekecamatan Banjarsari. Pelaksanaan festival budaya sekaligus

tapi juga mengajarkan masyarakat untuk kembali ngemat, menikmati kehidupan dengan lebih tenang, guyup, dan penuh makna. Demikian wakca jam 20, muloh putungga di wakca jam 6, jemoh pagi. Selamat debingi.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Selama debingi menak muakin dekan jasu nyini di Papuan Jenganan Kuti. Terima kasih tetap setia nengiskon Prompat FM di 88,5 MHz. Selanjutnya menak muakin dacok nengiskon Sandiwara Radio di debingi Khanisinji dengan judul Legenda Aki Bentawol. Selamat nengiskon.
1: Jaka Tarub memohon kepada istrinya untuk tidak kembali ke kayangan. Namun, Nawang Wulan tidak dapat kembali selamanya. Selesai.
2: Ngapain kamu, Syah?
1: Baca.
2: Hari gini baca begituan.
1: Justru yang beginian itu yang harusnya dibaca hari gini.
2: Udah tahu, Keles. Itu kisah Jaka Tarub dari Jawa Tengah, kan?
1: Betul. Kalau aku pikir-pikir nih, cerita Jaka Tarub ini hampir mirip dengan cerita Aki Bentawol ya.
2: Aki Bentawol? Cerita dari mana tuh?
1: Tukan-tukan? Nggak tahu, itu dia cerita dari sebuku bah di Nunukan, Kalimantan Utara.
2: Masa sih mirip? Aku belum pernah dengar soalnya.
1: Ya elah, makanya baca buku untuk melestarikan budaya kita.
2: Yalah tuh.
1: Jadi, Aki Bentawol itu pemuda aneh. Tinggalnya di desa Sumbal, Sebuku. Di sana itu penduduknya selalu mencari ikan di sungai.

0: Bentawol, Bentawol, ada-ada saja kau ini. Bagaimana kau bisa dapat ikan banyak kalau kamu mancingnya pakai pancingan bambu? Enggak zaman.
1: Biarlah, Pak. Kupikirkan kau.
0: Kau lihat, Pak Akuni. Si Antung ajudan Pak RT 10 sebuku yang gantengnya ndak ketulungan. Nangkap pakai jaring, bukan cuma ikan aja yang aku tangkap. Cewek-cewek di kampung kita ini pun semua bisa kutangkap.
1: Helah, buktinya kenapa kau masih jomblo sampai sekarang?
0: Sudahlah. Daripada aku kelamaan bicara sama kau yang katro ini, mendingan aku pulang.
1: Pulanglah kau sana. Capek juga aku menunggu ikan ini. Bagus aku tidur dululah di bawah pohon ini. Astaga, suara apa itu? Pikir buat rap jatuh. Sekalinya ada cewek cantik.
2: Tolong.
1: Siapa kau cewek cantik? Kayaknya kau bukan berasal dari sebuku.
2: Aku Gegalit, Putri Gegalit. Aku tersesat. Bisa kau antar aku pulang?
1: Bisa. Tapi harus jadi pacarku dulu.
2: Hah? Ih, ogah. Baru aja kenal.
1: Ya udah kalau enggak mau. Bye.
2: Aku mau.
1: Asik.
2: Tapi kau harus janji.
1: Janji membahagiakanmu. Gampang.
2: Bukan itu saja. Kau harus berjanji menyimpan baju yang aku pakai ini di dalam sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Dan jangan pernah mengambil baju ini sekalipun. Jika ada yang melihat baju ini, kita tidak bisa jadian selamanya.
3: Bentawol dan Gegalit akhirnya menikah. Hidup bahagia sampai mereka punya satu anak laki-laki.
4: Anaknya ganteng, Syah.
3: Ya ganteng lah, tapi udah meninggal.
4: Sayangnya ya, tidak sempat ketemu kita yang jomblo ini. Terus-terus, lanjut lagi, Mbak, ceritanya.
3: Sampai suatu saat...
5: Marilah.
0: Aduh Pak RT, ngapain panggil orang aneh itu?
5: Biarkan saja, aku mau bicara sama dia. Bentawol, cepat sini.
0: Aduh, duh, bikin rusuh aja nanti nih.
5: Ah, enggak.
1: Ada apa Pak RT? Panggil-panggil aku. Aku sudah menikmati pesta muni yang luar biasa Pak RT.
5: Bentawol, semua perempuan di desa ini sudah menari di hadapanku. Tapi aku tidak pernah lihat istrimu.
1: Dia itu memang pemalu, Pak RT.
5: Pemalu? Bentawol, Bentawol. Semua orang mengenal istrimu yang cantik bak bidadari itu. Semua orang memujinya. Apalagi aku. Ajaklah dia menari di sini. Dan perlihatkan kepada kami semua betapa beruntungnya dirimu, Bentawol.
3: Ya, akhirnya si Bentawol maulah bawa istrinya ke rumah Pak RT. Maksa lagi kasihan.
1: Ikut.
2: Tidak, Bang.
1: Ayo ikut.
2: Tidak,
1: kau
2: Bang.
1: Kau harus menari di sana. Kan kau pintar nari. Ayo.
2: Tidak.
1: Ini, pakai baju kesayanganmu ini. Daripada kau simpan-simpan terus, baju cantik-cantik kok disimpan.
2: Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Ah, cepat pakai baju ini. Ikut aku.
2: Tidak, Bang. Tidak. Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Melawan kau sama aku, hah?
2: Tidak, Bang. Tidak.

0: sampai di rumah Pak RT tuh, Putri Genggalit ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Sementara Aki Bentawol tenggelam dalam suasana pesta yang diadakan Pak RT. Diam-diam, Putri Genggalit pergi jauh meninggalkan si Bentawol yang ingkar janji dan sibuk dengan teman-temannya di pesta itu, Mi.
1: Jadi, dia tidak kembali lagi. Anaknya dibawa?
0: Ditinggal.
1: Oh my God.
0: Dan sadar sama kecerobohannya, Mi, Bentawol mencari-cari istrinya yang gak tahu sudah berada di mana dan tidak pernah kembali lagi selamanya.
1: Kasihannya Bentawol ditinggal.
0: Ya, kasihan sih. Mungkin itulah tujuan Tuhan menciptakan penyesalan. Biar kita tahu bahwa tidak semua yang ada di dunia ini bisa diulang. Menanda.
1: Bijak kali kau, Syah. Tapi ya juga ya, alur kisahnya memang mirip sih sama kisah Jaka Tarub.
0: Bukan cuma Jaka Tarub dengan Aki Bentawol aja yang mirip. Ada lagi kisah lain yang agak mirip. Mm-hmm. Contohnya, Maling Kundang dari Sumatera dengan Batu Menangis dari Kalimantan.
1: Batu Menangis? Aku belum tahu ceritanya. Ceritakan, Mbak Lagi.
0: Kau baca sendiri nih buku, biar kau pintar.
1: Si Sasha kan, ceritakanlah.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

Perempat FM Suara Budaya Lampung, kada pukul 20:12 waktu Indonesia Barat, kam beranjak mit acara selanjutnya, ya do manjau debingi untuk edisi kani sinji kani Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 bersama Bang Edo Permana. Anjak studio mali ucapkan selamat debingi, kek muni selamat nutuki.

berkat tetapi pun tetapi penyembuhan tu ada yang suka dan sumbai. Selamat diri, selamat bertunggu dan melalui kesempatan panas pertama 1 Agustus 2026. Ada pun kalau kata sebetulnya kami di permana Amelia dan Sun waritan jaka bekerja hilang kemarahan jak jauhan terus terus sosial dan jodoh dan tahu.

mari ne te rappelle pas. Abi que par signe. C'est comme ton habitabé. Tu dois radier. Bidang suku maga. Dan muli dari mana ya? Anjak siroram. Hiram hati. Angun mulang bekon. Nemu nyima. Dan sekam coba manja baby gini. Ya tau tian. Apa peratong ina besang. Apa ulah ina uli. Kedua tua ina tenemu. Kedua pepi dan ina rasanya. Apa yang tersirat itu yang tersurat ini. Ya, selamat bih. Selamat gabung sampai yang pinggir. Melalui WhatsApp ikan ataupun melalui layanan telepon. Ya, kumukan gue sepunya nih.

0: pokoknya jangan lupa. Selamat bertugas dan bergabung masih kami. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya pun, jadi siapa? Oh, Senin. Anakku kat Selasa aja. Apa minggu, Nen? Api agamu.
1: Agung ni, kita nampak.
2: Bisa ngambon. Oh iya.
1: Sisi baik.
2: Iya.
1: Bunda Ros jaga saya. Jaga sehat. Sama dia kembang. Minan wati di Gendam. Bunda tambang Mungkinghon. Bunda yang puas sekarang. Kedi kesewaran. Kedi kesewaran. Mungkinghon.
2: Iya.
1: Kasam di Jakarta, kasih tentang ini, malah mungkin baca ada,
2: Oh ini apa?
1: Makasih bang.
2: Oh iya.
1: Bang sehat selalu.
2: Amin, jama-jama. Waalaikumsalam ya. Makasih Senin. Ya, Walid Senin kami ya. Ya, selamat pagi Bang Asnawi. Apa kabar?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Bika abang mengedah.
2: Wahai.
3: Amin.
2: Amin.
3: Pilih lagu apa abang mengedah?
2: Apa lagu ni?
3: Tanah Timbunan.
2: Tanah Timbunan ya.
3: Iya.
2: Iya.
3: Salam ya.
2: Iya bang.
3: Ini jenawat Senin betul kau nih. Terima kasih senggolan nih. Jaman Udin sebelum sih ya. Abang Usip Suwa, ya, mak lupa mana? Jama Wah Putra Udo, ya, mak lupa.
2: Iya.
3: Jama Zaini di Kemiling, Darson Raja Basa, mak lupa ya. Ham Perang Sewu, Mamadila, Jomlo, ya, mak lupa ya.
2: Iya.
3: Jama Riko Gerung Tataan, ya. Jama Nabila, Jama Rara di Gedung Air, ya. Jama Ibu Ros, Bunda Ros, ya, mak lupa mana ya.
2: Iya.
3: Jama Kang Maman, Permisi ya. Datuk Atin, Tugu Duren. Jama Zaini, namanya Jama. Sidi Pekan, Sidi Wekanan, semua Wekanan lah ya. Selesai lah ya.
2: Ini si Wekanan.
3: Jama. Oh, Jama Cibi, mak lupa ya. Alpin Bolo-Bolo, ya. Topan, Edo, mak lupa ya. Pokoknya Jama Seunyi, nak Bang Edo.
2: Iya.
3: Terima kasih Bang Edo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Gue Bang Erin. Selamat pagi sih Bang Edo. Ya, salam kemauan saya dan Jessica. Selamat bangku dan tiram sekam ya. Dan tentu ini selamat pagi punya gue sih Bang Edo. Saya mangkal di perempat daerah di Bandar Lampung. Jadi gimana panjang sini ya. Ya, kekal kokoh dan bahagia sunyi nih. Yuk, silakan di telepon atau di WhatsApp Bang Edon. Ya. Angkon tiran sekarang bawa gue seunyi-unyi nih. Di pas panggil lagu nih, yang untuk api agamu cukup ya. Iya, bingung aja Bang Edon. Apa-apa sih ya.

0: awal itnin kadulah gune, tapi lain di pulang pas jangan ngusung gini cembang edo Erwin Nardo ya bapak ya ngobrol segrup. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: iya pun
1: apa kabar Pak?
0: Sehat alhamdulillah di.
1: Alhamdulillah makota sehat mana Pak?
0: Sehat sunyin
1: alhamdulillah. Mudah-mudahan akan selalu dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Iya doh.
1: Lagu ini Pak Pak?
0: Apa lagu ini?
1: Lagu ini apa ya? Hanggung di batu hiwang kalau Pak?
0: Hanggung di batu?
1: Hanggung di batu hiwang.
0: Oh wina.
1: Iya.
0: Iya iya.
1: Kesalahan-salahan itu bang ya.
0: Mm-hmm.
1: Pertama sama kakak ini ya di Pulau Panggung ya habis kapal mudah-mudahan sehat menyewawan ya mau kemudiannya ya keluarga besar mudah-mudahan sehat. Terus mune sama Wah Putri sama Udone mudah-mudahan sehat. Bang ketinggalan mune sama Eni Merdina bang di Semiding bang.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan ya kuku keluarga besar selalu sehat. Bawa Pungki kakak Dina di Wajah Bangsa ya.
0: Iya
1: iya. Sekura ni mune Bina Nwati ni mune dia tersem. Mama Ani di Jalur 2, Mama Anis ni mune, Nabila ni mune, Buddha Tersi ni mune, Burros ni mune ya. Jema kakak Hamidah di Jabung bang, api kabar di bang.
0: Iya.
1: Sehat, kakak Eterena ni mune ya. Mudah-mudahan sehat. Nah ketinggalan mune jema kakak Nersiah bang di Raja Basa.
0: Di Raja Basa.
1: Mudah-mudahan selalu sehat punya melawan ni mune.
0: Amin.
1: Abang Gatot, jema Abang Putra Alam ni mune. Kakak Rayati di Natar, jemaah Ansep di Lepasing, jemaah Kakak Ika Akuan di Lepasing Mune, Datu Atin ni Mune, Abang Irit di Gunung Batu, Ejok di Teluk, Abang Usup Tua ni Mune, Pak Entop, Sayang Neo di Waikuyung, Abang Penden ni Mune, maka tinggalan jemaah Abang Peradi di Sinang Anom, Abang Maman di Perang Bukti, Amir di Lepung Timur, Atin Bolor-Bolor ni Mune,
0: Pak
1: Ketiman, ya. Bukan soal nyinyi ni ga, ucap bang.
0: Iya dini.
1: Buat abang terima kasih.
0: Terima kasih. Mudah-mudahan
1: sehat punya mengawan. Iya. Salam di Mama Kota bang ya.
0: Iya deh.
1: Mudah-mudahan selalu sehat punya mengawan monya.
0: Amin. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Yuk, pulau sebesi. Terima kasih cubung edo. Saya selalu aktif cubung edo ya. Pendengar paling setia cubung edo. Pensif, pensif luar biasa cubung edo ya. Ada setiap saat tu Bang Edo ya.
2: Nah, apa kabar si luar kota Bandar Lampung tu Bang Edo?
0: Yo, saya bayi-bayi ya. BW Kanan, Jambi, Palembang. Iya, saya jauh-jauh coba tu. Buat mune saya di lupa tu Bang Edo ya. Ya mudah-mudahan sunyi mune yang dari makawan sehat walafiat selalu tu Bang Edo ya.

sedih sama si Bang Asnawi. Luar biasa ya. Bicara kesetiaan ya dong. Yuk, saya mengingat kamu nih. Gue bawa ikut sebagian. Tentu saya lagi sibuk. Saya punya rutinitas menerbingi sebuah ngedo, naya teman sebuah ngedo ya. Aktivitasnya semoga berjalan lancar ke sebuah ngedo ya. Sampai yang utama di garda terdepan. Keamanan ya. Pengen pos-pos keamanan, penyeberangan, dengan layar. Dan ramil polsek. Semoga aman kondusif buah ya Tiwam ya. Dan tentunya di hari kemerdekaan ya. Ya. Kami akan selalu menjaga satu dan kesatuan Jawa Tiannya. Oke, boleh dan dengan bapak. Habis kawan umumnya, coba ngedo gue siapa ya bayi ya. Saya akan disahkan maaf dengan coba ngedo. Sekarang kumohon selanjutnya kembali atas

Pwakihilan na nagbabaan. Bambing siya din sa mga prida dyan eh. Gawin yung aday. Yayin na natin bang aday. Kwadrada ni Rada dyan. Gamakan mo lang ngerti. Hati siya gata jadi jemoh dyan. Dan mas ramai nanti akan kekal dan abadi ya. Ya, dan sambil dengin, gue Bang Nurdin ya. Nurdin, lagu ini yang gue menibat hiwang ya. Sama dengin aja Bang Edom. Ya, jadi mak-mak ini lagi sibuk-sibuk sunyi coba nih coba Bang Edom. Agak 17 Agustusan coba Bang Edom ya. Jadi, gak sempat nih hadiah pingin aja. Salam kemauan seorang jasikan muda tersebut tuh pokoknya coba Bang Edom ya. Sebenarnya

0: Hidup kita indah, cuma itu luar biasa terus orang kaya. Jangan sih, dan dipaksakan ini ya.
1: Ya,
0: pokoknya kibang edo sih. Jika dia menyenangkan, ya aku pertahankan ya. Nama bahaya bakal menyakitkan ya aku tinggalkan kau lah. Jadi simpel-simpel aku cuma itu ya. Jadi dinikmati lah ya. Dan selamat gini, tentunya gue bapak ikut sebuah cuma itu. Saya bingung aja, cukup sibuk ya. Tentunya mempersiapkan menang di bulan Agustus ya. Luar biasa. Dan sedikit tugas nih, saya bertugas di pengendo, baik di pelayanan publik, pelayanan masyarakat, di pelayanan sosial di pengendo ya, senaya di pengendo ya, di rumah sakit umum dan swasta. Saya harus melayani pasien dan harus sabar. Insya Allah ya, kesabaran dan keikhlasan ini kan jadikan sebuah ibadah di pengendo ya.

0: kita itu derita cuma itu ya. Jadi gak cukup cuma modal percaya kau sih. Saling meyakini. Tapi paling mahal kejujuran yang paling mahal ya. Karena kejujuran dan kesetiaan lebih dari emas intan permata ya cuma itu ya. Jadi semoga kau gak makan terjadi yang ulurun saya jujur loh. Iya, benar dong. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Habib pun,
1: ya pun.
0: Oh iya, siapa ya, dia? Ya,
1: gimana kabarnya Bang Edo?
0: Wawai-wawai kabarnya. Ini siapa nih ya?
1: Ah, masa lupa Bang Edo?
0: Lupa, udah lama gak...
1: Orang ke 88, Pak Imin.
0: Oh, Pak Imin. Anak
1: keluarganya
0: sehat-sehat.
1: Iya, masa lu lupa Bang Edo?
0: Ya dalam.
1: Saya yang lupa berapa minggu-minggu gak on eran sama Bang Edo.
0: Kenapa ya?
1: Akunya yang lupa Bang Edo. Bukan Bang Edo, Bang Edo terima.
0: Oh gitu ya.
1: Terima aja Bang Edo.
0: Iya, kadang-kadang.
1: Terima aja Bang Edo.

0: Bahkan diri saja ya. Iya, ini salam-salam dari Pak Jumiram, selamat di sini. Sama Mbak Jarwo, selamat di sini. Pak Surati Sindang Anom, selamat di sini. Pak Muridan di Geruntang,
1: selamat di
0: sini. Pak Muridan, gimana kabarnya?
1: Iya, sugeng galu ya. Selamat
0: lagi. Aku kesepian ini kalau nggak panggil nyongan. Biasanya ini sama Bang Edo, Bang Sultan, dengan Nerawi apa siapa itu?
1: Orang apa ini?
0: Penggemar dari Pangenyongan, Pak Muridan lagi Kak Tiara. Tenurul juga itu Tenurul. Aku wakilin dengan Mbak, siapa itu namanya? Mbak Nona.
1: Oh sekarang ya? Gitu ya.
0: Lagi dengan Mbak Julita Puspita Sari.
1: Iya.
0: Iya, itu sering mewakili Pangenyongan.
1: Oh Tuhan.
0: Iya. Ya selamat malam Mbak Julita.
1: Iya.
0: Keluarganya sehat.
1: Amin, sehat semua deh ya. Yo.
0: Mbak Nona, Bang Narawi.
1: Iya.
0: Ya Bang Sultan. Semuanya pokoknya di perempat itu Bang Edo ya.
1: Iya Bang, iya.
0: Lagunya ikutan aja Bang Edo.
1: Iya.
0: Bang Edo kalau pulang hati-hati ya Bang Edo.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya Bang, makasih, makasih.
0: Iya, assalamualaikum Bang Edo.
1: Waalaikumsalam. Iya Pak Paimin, di kedatangan 8 sama di begitu Bang Edo. Dan bagun siap di stasiun. Jika pernah gak malu ya. Jadi nanya warga-warga bagi saya bagian setia. Nah, ulun-ulun Lampung di baca Bang Edo ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, tapi pun.
1: Iya pun.
2: AADB dipanjang.
1: Oh, AADB dipanjang. Lama benar ayah.
2: Iya, sibuk lagi beraktivitas.
1: Iya, bulan Agustus sibuk ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ada lagu ya Bang Edo.
1: Apa lagunya?
2: Pantai Ringit.
1: Pantai?
2: Pantai Ringit.
1: Pantai Ringit.
2: Ya itu kira aku beli ya.
1: Oh iya. Oke, nanti dicari ya. Yuk.
2: Apa kabarnya?
1: Baik-baik semua. Gimana di sana?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, lancar selalu ya.
2: Iya. Saya bekerja itu di Steam Watulaga 93, Steam motor mobil.
1: Wow, wow, luar biasa. Kalau gitu basah dong. Oke, okay. Yuk.
2: Salam-salam Bang Edo.
1: Iya, silakan ya.
2: Buat Topan, Edo, terus Pendi, Jaini, Carson, Irin Gunung Batu, Bakatan, Letrimo,
1: Nabuka,
2: Ramli, terus Abdullah, Buah Putri, Bunda Samba.
1: Iya.
2: Aku nyenyi nih gak boleh, pada nggak ingat, udah lama kemasukan.
1: Amin. Ya. Iya deh.
2: Panjang umur.
1: Amin. Insya Allah deh. Iya. Iya bang.
2: Buah jakum, buah sukun. Assalamualaikum tadi pun.
1: Iya pun cakep. Ya, jadi dipanjang. Makasih ya. Selamat di Indonesia Bang Edo. Selamat aktivitas. Dan semoga lancar selalu. Yuk, Bang Edo nanti support saya lagu ini ya. Pantai sering gitu Bang Edo. Dipaja Bang Edo ya. Lun-alun ya. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nyoka bahwa.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Luar biasa coba Bang Edo.
3: Bang Edo sehat Bang.
1: Hah?
3: Bang itu sehat.
1: Amin sehat deh. Iya. Iya. Hidup kedawa Bunda Sambaku. Sangking sibuk nentano jalan kuan ya.
3: Kile lagu ya bang.
1: Iya nyor lagu dong.
3: Ayam saku menyeruit bang.
1: Jadi?
3: Menyeruit.
1: Menyeruit jep jepirman ya.
3: Iya.
1: Iya iya iya.
3: Ah.
1: Iya.
3: Sampai turun Acibi ya. Selamat bingi.
1: Iya.
3: Asep selamat bingi. Buat Muni jomblo selamat bingi. Mau Edo Topan selamat bingi. Buat Muni Bang Darson selamat bingi. Buat Muni Bang Fendi nih selamat bingi. Buat Muni Aston Subway selamat bingi. Jomu Muni Wo Putri. Buat Muni Nabilan selamat bingi. Buat Muni Bunda Heni, buat Muni Pona Muni Nanwati selamat bingi. Buat Muni Bunda Ros selamat bingi. Buat Muni Mbak Eni selamat bingi. Buat Muni Mbak Sening Setiawati selamat bingi. Buat Muni Bang Senen, buat Muni Pona Sapa Ham Ham selamat bingi.
1: Nya lagi mikirkan lagu susinnya pantai ringgit nyuan.
3: Pantai ringgit.
1: Pantai ringgit.
3: Iya pantai ringgit tu Acibi jenana.
1: Oh iya iya iya.
3: Iya. Ya pantai ringgit pantai ringgit. Buat Muni siapa lagi? Buat Muni. Ringgit pantai ringgit.
1: Ah ah.
3: Bang
1: Ben, iya. Nah kan kamu.
3: Atau
1: kita mau cerita
3: bang
1: Edo
3: ya.
1: Iya iya iya iya iya.
3: Abang sutan pengamai.
1: Iya wah.
3: Bang Edo jam apa bang?
1: Bang Edo jam mau Amelia. Iya deh. Iya.
3: Terima kasih waktu bang Edo.
1: Iya jamu deh.
3: Dan Bang Edo sehat selalu.
1: Amin, amin.
3: Assalamualaikum Tabifun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Bunda Samba. Sama dengan si Bang Edo ya. Ya. Oh my god. Sampai ku Om Adinda Kojo. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya ipa yang kuding
4: aduh kupingnya. Sampai pulang jak midoh.
1: Wah Allah mati bangi muho awak kembali.
4: Iya nyilau anak umpo.
1: Oh ya Allah deh. Iya deh. Sehat ya.
4: Salam sehat ya bang. Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
4: Sepertu Tuhan boleh sampai ya.
1: Iya.
4: Salam sehat ya bunda. Pak Jama, Dek Nurdin, Mas Nene, Bang Darson ya, Bang Usup Suwak terus Pulang Kasim ne, Jama Dingi, Pak Jama Topan ne, Jama Edok ne ya, Pak Jama Dek Nabila, Wo Putri Jama Udo ne, Selamat Dingi Wo, Jama Nik Kusewati Lepasing ya,
1: Elia, iya Elia.
4: Selamat sibuk-sibuk kau masuk.
1: Oh iya, lagi makuyun lagi badan.
4: Makuyunan lagi badan,
1: ya ampun.
4: Aduh. Atau jam aku akhiam sewat di Gunung Batu ya, Bang Astawi jam kakak ya, salam sehat selalu ya. Jam aku akhiam sewat di Rintis, gitu, apa lah. Pokoknya
1: soalnya
4: nih gue yang salam akun kemarin jadi A sampai Z ya. Salam sehat selalu. Kalau hamil mudah kehajakin ya.
1: Amin, amin berkah.
4: amuli lagune lagu kesayangan gaulah ya.
1: Happy Fitin.
4: Jana.
1: Jana kau ya. Oh iya.
4: Akan serba bagau.
1: Iya, iya.
4: Akhir waktu.
1: Ya deh ya.
4: Pakai bang edok nih gimana hati-hati ya. Salam kakak, salam sehat selalu.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih. Gue ini di Pulau Panggung sama di Bingung Kecubung Edo ya. Salam kemauan suruh jadikan gratis.

Bunda Samba luar biasa lagunya. Hidup kita mati menganai kewayudin dia. Hancu benar tu bang Adem. Ini saya duit celawi jadi remoliko tu bang Adem ya. Oke, selamat pagi bingi. Gue Wahyudin ya, dan keluarga ya. Sehat selalu.

0: Yana.
1: Yana bukan main cebong edo setiamu ya.
0: Iya.
1: Bagia sekali namanya Yana cebong edo ya. Iya. Sampai tanok pun pagun aku masih sendiri jene ya. Oke, selamat dibingi. Sekedar Yana, nabi kabada. Mudah-mudahan teimbo ke cebong edo ya. Ya, sekam kengi rampai serbo ya.

dan mengingatkan ikan jaya malam Sulaiman dia terluar biasa ya. Tahun ini gua Lampung Timur tentunya, walaupun monitor pendengar pasif, tapi akan yakin dan pagun setia selalu dan miskin perempat ibang edo ya.

Ya, pokoknya dan dengar lupa saya bagian. Terima kasih. Sungguhnya ini sangat tanda dan gabung musik kami yang kata Wad Muni. Saya keputar lagu ini, Bang Edong yang kirim maaf. Ketua tahu kamu lebih kurang, ikan pun kirim maaf dan kirim. Yang maaf Tuhan kamu kirim yang pun. Insya Allah, ambuan berjudul, Tuhan mengizinkan kamu untuk berlain waktu dan kesempatan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Iya, terima kasih minak muaki Pagunung Ispan Prompat FM di 88,5 MHz. Jenau minak muaki hadu nutuki acara manjau debingi ganta Amalia ngancai minak muaki di helau ni debingi kani Pagun Jamal lagu-lagu Lampung di kesempatan debingi kani Sinji ya. Sambil ngancai minak muaki beristirahat di malam hari ini, kami putarkan lagu-lagu dangdut Lampung kesayangan minak muaki. Tetap bersama Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Ibu ada di mana-mana, jadi susah napasnya.
1: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya gak banyak debu.
0: Oh, gitu ya.
2: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

Jajaran Polres Mesuji ini menggelar kegiatan gerakan pangan murah secara serentak pada 3 wilayah kepolisian sektor untuk membantu masyarakat. Langkah intervensi harga pangan ini minak muakhi ditujukan ya guna meringankan beban ekonomi warga sekaligus juga mendukung program pengendalian inflasi daerah. Operasi pasar murah ini disebar di Desa Mulia Agung, Tanjung Raya dan Waiserdang dengan menyediakan pasokan beras SPHP berkualitas. Langkah strategis kepolisian tersebut langsung mendapat sambutan antusias dari warga dari ratusan warga yang membutuhkan komoditas beras murah. Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus ini menegaskan komitmen jajarannya untuk selalu hadir membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara langsung. Penyaluran beras SPHP dengan harga terjangkau diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan di seluruh wilayah hukum Mesuji. Penjualan beras murah pada 3 lokasi polsek jajaran tersebut berhasil menyalurkan total komoditas pangan sebanyak 3.850 kg. Kepolisian terus berkoordinasi minak muakhi dengan instansi pemerintah daerah ya untuk memastikan ketersediaan bahan pokok juga tetap aman terkendali. Pengawasan ketat juga dilakukan oleh jajaran anggota di lapangan agar penyaluran beras bersubsidi tersebut tetap tepat sasaran dan juga berjalan dengan tertib. Polres Mesuji juga menjadwalkan pelaksanaan gerakan pangan murah secara berkelanjutan pada seluruh wilayah polsek secara bergantian. Warga setempat tentunya menyambut positif kepedulian jajaran kepolisian yang dinilai sangat membantu menjaga keterjangkauan daya beli masyarakat. Seluruh rangkaian penyaluran pasokan pangan ini berjalan aman, lancar, serta tertib hingga kegiatan berakhir di lapangan.

0: Disebut sebagai Garuda Pancasila, terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih

0: mati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyuh ko jo. Cak bang tano lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang-tangga sebelah no sedu ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengisnya tian nambi jegam-jegum. Hmm, kau ngajak tetangga no nak kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepannya tetangga sebelah, mak pernah yang ngahok tetangga zaman ni ku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajo kan yuyu mu, yuyu batang ni kandu. Siapa sih yang nuwak batang ni kandu di ija mak ngedok mak pakai mak ni ku? Aji di jenambi juyu kenambi kecah mengadu yuyu mawan. Pokok ni mada sebaki, ni sengepok ku yuyu di kemak ni ku.
1: Tetangga mak wakas sekali, weh ya Allah. Kepak ini ku mak demor ku tok. Dua balak sekalian kandunya sah.
0: Namun eh, cak bang luangan. Haga ngitok ke nyuyuh dua balak. Kadu pak ni ku ngetok nyuyuhmu di juyuh lambanku. Haga ditok ke mana dua balak. Api-api, banang ke banjak siapa sekena. Mawat ke jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik nyisa. Mekek ni ku kaya ngetok nyuyuh dua balak.
1: Wah usah ceriwit bangukmu. Ki banjak ni ku cinta hanyu. Nyinyak mengedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku.
0: Aca bang tambah luangan. Kida kadu tak lagi ni ku nuak-nuak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahot ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh mu jadi itok ke dua balak. Mak lau. Kena kam banjir kena. Kam dos kena.
1: Pusing wak tetangga ku. Jangan aduh kida. Benuk ku tok ku di jangan yuyuh. Nyanyi ku puas hati
0: mu. Ujo mana aku tak lagi yuyuh mu jo. Ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dijah.

0: அப்பேத போன் உயிர் சதாந்த பொருள் மக்கள் தோன போல்
1: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi butetah. Tradisi butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.
2: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar gak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.

Minam Wakil Perumda Air Minum Muair Rilau ini memastikan pelayanan air bersih kepada pelanggan di Kota Bandar Lampung ini masih berjalan normal meski terjadi penurunan debit air baku akibat musim kemarau. Ya, BMKG Lampung ini memprediksi puncak kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026 dan beberapa daerah di Lampung juga diprediksi terdampak musim kemarau tidak terkecuali Kota Bandar Lampung, Minak Muari ya. Tapi Perumda Wayahilau ini memastikan kondisi tersebut belum mengganggu proses produksi air bersih maupun distribusi kepada pelanggan. Pelaksana tugas Direktur Perumda Air Minum Wayahilau mengatakan saat ini debit air baku yang bersumber dari Sungai Wai Kuripan, Wai Jernih, dan Wai Betung ini mengalami penurunan sekitar 17% dibandingkan kondisi normal. Meski demikian, produksi air di instalasi pengolahan air 1 dan 2 dengan kapasitas sekitar 500 liter per detik serta instalasi pengolahan air Wais Kampung yang saat ini memproduksi sekitar 400 liter per detik dari kapasitas terpasang 750 liter per detiknya masih dapat beroperasi secara normal gitu ya Minak Muaki. Dan selain sumber air permukaan, debit dari sumber mata air juga mulai mengalami penurunan sekitar 5 hingga 10% dari produksi normal. Nah, hingga saat ini distribusi air kepada pelanggan ini masih dilakukan seperti biasa. Namun pihak Perumda Wayahilau ini sudah menyiapkan skenario penjadwalan distribusi apabila penurunan debit air baku ini terus berlanjut ya. Dan sebagai langkah antisipasi, Perumda Wayahilau juga telah menyiapkan armada mobil tangki untuk memasok air bersih kepada pelanggan maupun masyarakat yang membutuhkan. Layanan distribusi air menggunakan mobil tangki bisa diajukan melalui Ketua RT atau pihak kelurahan setempat agar penyaluran dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan di wilayah terdampak. Perumda Wayahilau mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau guna menjaga ketersediaan pasokan air bersih.

0: Anda. Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Tidak muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah nengah nyampuh. Nah, seperti apa nengah nyampuh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
1: Nengah nyampuh artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh karena sini kam harus nengah nyampur, kam nengah, kam nutuk dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam nengah. Nah oleh karena sini harus dilandaskan jenojam api ilmu sengi kebersihan jiwa kam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu kama dapo nengah nyapur si luas. Nah, dunia aja berkembang terus. Namun kama nengah nyapur, Lampungnya jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah nyapur baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.
2: Minak muahi, tumbai Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis. Uat sapan halus di lom pepacur, uat nilai hormat di lom piil pesenggiri, sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup, anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni, mawat lagi hadir di lom kesekanian. Ngingat

nunggu kenyit diengok luwet oleh budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung untuk

Liom, anak kau nawa PR di sekolahan. Dikayo nyebut kau siapa gua pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu kau nyak pandanya siapa konten.

0: sa pagawo. Anak kan wat raden intan dua. Wat mone kay Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa? Alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Apa mau nimbulah ni kau nana pandai murafi amat jemaat halilintar do tiapal kau mau nene nama-nama pahlawan kau jalan pungjo tiap nomor jasa nihan medi
1: na uli indu mau nene mak pernah luar di tipi sih kan tanji sa jadi mak apalnya oh do ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang nih pandai anak apalagi di bulan Agustus kerja aduh liom nihannya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
2: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.
4: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: Kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Ih, kamu nih, ya orang tua aja sih, kok nasihatin orang?
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.
3: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

0: apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut ya, nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Samwari. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil peseng kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya.

0: rukun masyarakat dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Pernah gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

just a unyuni anta ijapai pujama kham di sepanjang khanisinji kham bupisah guna putungga muloh jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minamuari indai kanca seunyini sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung ucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat Mayu Minamogi dengan Jasunyi ini di Papun jangan angkuti sinjilah program apa era di Bandar Lampung. Saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Menanggara konsiaran sekejungan di Sinji 2 Agustus 2026 Anjas Studio Sikam saya bertugas mengucapkan selamat Mayu. Selamat ngeringiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Semangat FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: pikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,

0: melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Suara Budaya Lampung.

Tradisi ngumbahin lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.

Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya, dan ada pula yang tidak berkait.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi, edisi Minggu 2 Agustus 2026. Dan hari ini kita akan mengangkat tema tentang lurus dalam akidah, toleransi dalam khilafiyah. Bersama narasumber kita yang akan memaparkan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda adalah Ustadz Zainal Arifin SPDI. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ardi.
0: Apa kabar Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah sehat,
0: sehat. Sehat ya Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Ustadz, ini temanya lurus dalam akidah, toleransi dalam khilafiyah, betul ya?
1: Ya, siap-siap.
0: Oke. Kalau gitu pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, Anda dapat langsung bersiap-siap di line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang juga di 0811720709. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Zainal Arifin SPDI. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa qad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Wa qala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama itaqillaha haitsu ma kunta wa'bi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur mari untuk senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yakni kajian subuh melalui program 1 RRI Bandar Lampung. Semoga seluruh pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keberkahan waktu, keberkahan umur dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula mari untuk senantiasa kita sanjung agungkan kehadirat Allah. Semoga Allah melimpahkan salawatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melimpahkan salawatnya kepada keluarga Nabi, para sahabat Nabi, para tabi'in, dan juga kepada para tabi'ut tabi'in serta kepada seluruh umat Rasulullah yang istiqomah tentunya di dalam mengikuti perintah Allah dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar program RRI di mana saja berada, pagi hari ini kita akan mengambil satu topik, yakni lurus di dalam akidah dan toleransi di dalam khilafiyah. Nah, pembahasan ini kita coba merujuk kepada Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Nanti para pendengar sekalian bisa dibuka Qurannya, yakni surah Al-Hujurat ayat 10. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhwaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 ini ada satu pesan yang sangat luar biasa yang bisa kita petik dan kita ambil hikmah. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu adalah saudara. Wa aslihu baina akhwaikum, dan apabila terjadi satu perselisihan permasalahan maka islahlah, perbaikilah. Di sini makna yang bisa kita ambil para pendengar program RRI di mana saja berada, persaudaraan antar sesama mukmin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala antar mukmin yang lainnya ini melebihi daripada persaudaraan sedarah ya, atau saudara kandung. Kenapa demikian? Karena persaudaraan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah persaudaraan yang diikat dengan tali yang sangat kuat, yakni tali iman dan akidah. Sehingga apa? Seluruh kaum mukmin ya, di mana saja berada, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, semua kaum muslimin ini adalah saudara. Yang ikatannya adalah iman dan akidah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menggambarkan kuatnya ikatan akidah sebagai bentuk persaudaraan seorang mukmin, di dalam hadis Rasulullah menyebutkan al mu'minuna lil mu'min kal bunyani yasuddu ba'dahu ba'dhan. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ibarat bangunan yang kokoh, yang saling kuat menguatkan antara satu sisi dengan sisi yang lainnya. Jadi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang akan berdiri kokoh utuh. Ketika satu ya bermasalah, maka akan bermasalah kepada yang lainnya. Inilah gambaran ya kuatnya ikatan akidah seorang mukmin, sehingga persatuan kaum muslimin di mana saja itu akan kokoh selama ikatan akidah ini masih kuat. Hadirin para pendengar program RRI di mana saja berada, namun fenomena yang terjadi di balik persatuan yang sangat kuat yang terjalin antara mukmin satu dengan mukmin yang lainnya, tapi ternyata ada celah untuk menjadikan seorang mukmin itu pecah. Dan itu terjadi para pendengar program RRI di mana saja berada. Lalu apa yang menjadi penyebab pecahnya persaudaraan atau yang menjadikan runtuhnya ikatan akidah seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya tersebut? Setelah kita coba kaji, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi penyebab utama ya, runtuhnya persaudaraan sesama mukmin itu ada pada titik pemahaman yang berbeda. Ya. Bukan pada tingkat kedudukan ataupun negara yang berbeda ya, atau ras yang berbeda, suku yang berbeda, bukan. Tapi yang mendominasi terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin itu adalah pada titik pemahaman yang berbeda. Ini bahkan tidak jarang ya, ikatan sebuah keluarga yang dikatakan itu adalah kuat dan kokoh itu pecah gara-gara apa? Perbedaan-perbedaan paham yang dipahami di dalam melaksanakan syariat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Permasalahan sholat yang satu pakai kunut, yang satu tidak pakai kunut, ini juga memicu terjadinya sebuah ya perselisihan di antara kaum muslimin. Ya. Perbedaan di dalam melaksanakan sholat tarawih, yang satu 4 rakaat satu kali salam, yang satu 2 rakaat satu kali salam, ya tidak sama. Ini juga menjadikan salah satu pemicu ya melemahnya ikatan persaudaraan kaum muslimin yang diikat dengan ikatan akidah yang kuat. Nah, sekarang bagaimana solusi agar akidah secara akidah kokoh Namun di dalam masalah ibadah itu bisa bertoleransi sehingga apa? Kesatuan dan persatuan kaum muslimin ini tetap utuh. Maka solusinya adalah ya perlu adanya sebuah kajian tentang perbedaan-perbedaan pendapat atau kajian fikih tentang madzhabul arba'ah. Ini sangat penting sekali para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika kita bisa memahami bahwasanya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masalah agama itu sebenarnya memang ada dasar dan dalilnya, alasannya masing-masing, kita sadari itu semua ya, baik itu yang melaksanakan sholat tarawih 2 rakaat 1 kali salam ataupun yang 4 rakaat 1 kali salam, baik itu yang melaksanakan sholat subuh dengan kunut atau yang tidak dengan kunut, semuanya ada dasarnya masing-masing. Ketika kita sudah pahami ya bahwasanya semua perbedaan-perbedaan pendapat itu adalah ada dasar dan alasannya, sehingga apa, kita akan paham, oh ternyata ya semua yang dilakukan itu dibenarkan di dalam syariat agama. Sehingga apa, ketika kita ya bisa memahami itu, tidak akan pernah muncul di dalam diri kita rasa paling benar terhadap apa yang kita ya, laksanakan. Karena ini sebenarnya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa kita paling benar kemudian yang lain itu salah, ini yang menjadi pemicu daripada perpecahan umat. Secara akidah mungkin semuanya lurus ya, tapi ketika dikembalikan kepada masalah-masalah ya furu'iyah ibadah yang berbeda-beda, karena tidak tertanam di dalam diri kita ya memahami bahwasanya perbedaan itu sebenarnya itu ada Pak, ada dasar dalilnya masing-masing ya, sehingga Pak kita yang merasa benar. Tapi ketika kita sudah pahami, kita kaji, kita pelajari bahwasanya semuanya itu memang ada dasarnya masing-masing, sehingga apa, kita tahu oh ternyata dia benar, oh ternyata dia enggak salah, oh dia melakukan seperti itu ternyata ada dasarnya, sehingga apa ya, kita bisa legowo di dalam masalah ini, kemudian tertanamlah di dalam diri kita rasa toleransi di dalam masalah khilafiyah atau toleransi di dalam masalah perbedaan-perbedaan pendapat. Selagi semuanya itu masih ada dasar dalilnya, monggo mari kita laksanakan sama-sama. Semoga ya persatuan kaum muslimin dan musliman di Provinsi Lampung ini utamanya ya, dan kepada seluruh kaum muslimin ya di Indonesia pada khususnya ya, itu bisa terjaga dengan saling memahami ya, saling toleransi di dalam masalah khilafiyah, maka insya Allah tidak akan pernah terjadi yang namanya perpecahan. Wallahu a'lam bishawab. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke dalam sesi diskusi. Saya kembalikan kepada presenter. Tafadhol, monggo.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, lurus dalam akidah, toleransi dalam khilafiyah, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721-269-720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811-720-7909. Kita ke line telepon. Assalamualaikum. Oke, okay, halo. Baik, sebentar ya. Kita hidupkan dulu mic-nya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya Pak Munir dari Waikanan, Pak.
0: Pak Munir di Waikanan. Baik, Pak Munir di Waikanan, silakan pertanyaan kepada Ustadz.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir.
2: Ini Pak Ustaz ada menanyakan, di dalam Al-Quran itu kan diterangkan, innal ladzina amanu fa iza zukirat wajilat qulubihim wa iza tuliyat ayati zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, kurang lebih itu Pak Ustaz, mungkin saya lupa lafadznya ya. Nah, jadi itu pertanyaan saya, Pak Ustaz, kan berarti arti kata ayat tersebut kan bukan hanya didengar oleh kedua telinga kita, Pak Ustaz, bahkan di dalam hati ini kan nyambung, gemetar kan, dan rasa istilahnya itu menambah keimanan kita, dan atas kita istilahnya Tuhan, kita bertambah menyerah kepada Allah. Nah jadi Pak Ustadz mohon saya mengharapkan dengan Pak Ustadz ya supaya dijabarkan selebih bagus lagi, seluas-luasnya lagi yang sebenarnya itu Pak Ustadz ya. Jadi itu saja Pak Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih untuk presenternya saya ucapkan alhamdulillah jazakallah khairan, kemudian untuk Pak Ustadznya saya ucapkan alhamdulillah jazakallah khairan. Itulah Pak pertanyaannya, mohon dijabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir di Waikanan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munir di Waikanan. Silakan Ustaz.
1: Pak Munir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Waikanan. Jadi ayat yang tadi Pak Munir sampaikan itu berkenaan dengan salah satu ciri dari orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu ya apabila didengarkan, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, maka di dalam hatinya itu nanti akan ada getaran, akan hatinya akan tergetar ya, untuk apa? Melaksanakan daripada perintah-perintah Allah. Dia getar itu bukan hanya deg-degan gitu ya kalau dalam bahasa kita ini ya. Ya, artinya dibacakan ayat-ayat Allah kemudian deg-degan ya. Enggak harus seperti itu. Tapi yang dimaksud bergetar di situ adalah timbul getaran, timbul rasa semangat, keinginan yang sangat kuat untuk apa? Melaksanakan apa yang ia dengar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri seorang mukmin. Bukan hanya sekedar dia membaca, ya. Maka di situ disebutkan wa idza tuliyat, bukan qiraah, ya. Ya, jadi qiraah yaqra'u sama talayatul itu artinya beda. Qiraah itu membaca. Ya, tuliyat itu juga dibacakan. Sama dengan quri'ah. Tapi bedanya antara quri'ah dengan tuliyat, kalau quri'ah itu hanya dibacakan kemudian kita mendengar. Selesai, hanya cukup mendengar. Tapi ketika tuliyat, ya, di situ dibacakan kemudian dipahami maknanya dan diamalkan. Ya. Ciri seorang mukmin sejati adalah ketika dia mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan, disampaikan kepadanya, maka dia bergegas untuk melaksanakan apa yang ia dengar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam artian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar mendengarkan perintahnya, tapi cukup mendengar saja, tidak sampai kepada ya keinginan kuat, getaran hati untuk melaksanakan, tapi lebih daripada itu. Apa yang dia dengar, dipahami, kemudian dilaksanakan dalam praktek kehidupan dia dalam beribadah dalam kesehariannya. Jadi itu Pak Munir yang dimaksud bersegera bergetar tadi, itu artinya bergetar hatinya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, bergegas dirinya untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, bergegas dirinya untuk menjauhi apa yang Allah larangkan. Itulah seorang mukmin yang sejati. Tip demikian. Silakan yang lain.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya silakan untuk Anda yang ingin bertanya melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp 0811-720-7909 ya. Baik, kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Ustadz, akhlak yang pernah dipraktekkan Rasulullah untuk membangun peradaban dunia dimulai di negeri Arab. Alhasil itu berhasil hingga saat ini. Mohon pandangan Pak Ustadz perubahan akhlak manusia saat ini. Terima kasih atas jawabannya dari Sudarman di Kota Gajah.
1: Para pendengar di mana saja berada dan Pak Sudarman di Kota Gajah, dakwah. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam angkat sebelum nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah dakwah dalam masalah adab ya. Ini dakwah yang pertama Rasulullah angkat, yang dibangun oleh Rasulullah kepada kaum muslimin untuk awal-awal kita memahami Islam itu adalah bagaimana akhlak kita dibangun dulu ya. Karena dalam sebuah kaidah al-adabu qabla al-ilm, adab itu harus dibangun dulu sebelum ilmu. Jadi sebelum kita melaksanakan mempelajari masalah-masalah hukum, ya, maka adab dulu kita matangkan. Kenapa? Ketika kita langsung kepada ilmu, ilmu secara keilmuan dalam secara keagamaan mendalam tinggi, tapi kita nggak ada akhlak, nggak ada adab, malah maka justru ilmu itu nanti akan bisa menjadikan bumerang buat kita. Kita belajar ilmu bukan untuk kita amalkan dan mendamaikan persaudaraan kita, tapi kita belajar ilmu karena nggak ada adab, nggak ada akhlak. Ilmu yang kita miliki itu nanti hanya akan kita gunakan untuk menjudge orang lain, ya, untuk menyalah-nyalahkan orang lain, ya. Tapi dengan adanya sebuah akhlak adab yang ditanamkan dalam diri kita, maka ilmu yang kita nanti fahami nanti akan bisa menjadikan manfaat buat diri kita dan juga bermanfaat buat orang lain. Inilah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali bangun di dalam dakwah Rasulullah. Ketika Rasulullah diutus untuk menjadi Rasul dan Nabi, yang Rasulullah dakwahkan adalah adab dan akhlak. Sehingga apa? Melalui akhlak Rasulullah, begitu banyak musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah yang justru tunduk, ya. Banyak kisah-kisah bagaimana orang-orang Yahudi dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendakwakan dan melaksanakan syariat Allah, maka dari situ malah justru banyak sekali yang berbondong-bondong untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari akhlak, dari adab. Maka hari ini para kaum muslimin dan yang para pendengar program RI di mana saja berada, mari ya kita tanamkan akhlak, termasuk untuk menguatkan persatuan, mengokohkan persatuan di antara kaum muslimin, ya. Selain akidah kita yang lurus, adab akhlak ini kita bangun sehingga apa? Tidak terjadi di antara kita saling menyalahkan, ya, satu dengan yang lainnya. Demikian, silakan untuk yang selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, ya, silakan Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720. Temanya lurus dalam akidah, toleransi dalam khilafiyah. Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda di 0811-7207909. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya untuk menggunakan line telepon yang tersedia, dan juga tentunya Anda juga bisa langsung kirimkan WhatsApp dari sekarang, ya. Kita ke ini, ya, sebentar Ustadz. Oke, Pak Ustadz izin bertanya, apa hukumnya mengambil dan memakan buah mangga yang pohon mangganya punya tetangga tapi buahnya di halaman kita? Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini nanti, ya, secara hukum asal, ini kita bicara hukum asal dulu, ya, belum bicara masalah dan madarat. Secara hukum asal, ketika kita punya tetangga kemudian menanam pohon-pohonan, ya, taruhlah mangga, ya, atau yang lainnya, ya, di perbatasan, dia di tanah dia tapi dia dekat dengan batasan tanah kita, kemudian, ya, sebagian dari dahan-dahan dan ranting itu menjulur ke lokasi kita, namanya pohon mangga menjulur ke lokasi kita dan di situ ada buahnya, maka ketika kita mengambil, ya, mangga yang mangga tetangga kita yang menjulur ke tanah kita, pada hukum asalnya itu boleh, halal, ya, pada hukum asalnya itu adalah halal, boleh kita ambil. Ah, cuma nanti, ya, di dalam memahami masalah-masalah hukum ini, kita juga harus juga memahami secara kontekstual. Itu kalau tadi kan secara tekstual, hukum dasar itu secara tekstual, ya, secara tekstual itu halal kita ambil, boleh. Nah, secara kontekstualnya nanti kita lihat kondisi tetangga kita tadi itu faham nggak, seberapa tingkat kefahaman saudara kita, tetangga kita yang punya pohon tersebut. Ketika kita ambil dan dia tahu sebenarnya ini adalah hak halal, tapi, ya, karena tidak fahamnya dia, akhirnya apa, dia mengharamkan apa yang halal tadi itu, ya, kemudian timbullah amarah, perpecahan dan sebagainya, maka kita berhenti untuk tidak ngambil itu lebih baik daripada kita ngambil meskipun itu secara hukum itu adalah halal. Yang lebih kita utamakan adalah menjaga persatuan, ya, dengan tidak mengambilnya, ini hukumnya adalah wajib, tidak ngambil demi persatuan dengan tetangga, demi kebaikan hubungan dengan tetangga, ya itu yang harus kita utamakan daripada kita mengambil tapi terjadi perpecahan. Utamakan ya persatuan untuk menjaga menghindari daripada perpecahan. Ini yang harus kita lakukan ketika ya tetangga kita nggak paham tentang masalah hukum ini. Tapi kalau sama-sama paham, ya sudah kita kembalikan kepada hukum asal, itu boleh, silahkan. Ini adalah hak kita. Ya, jadi seperti itu. Termasuk juga nanti ya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang ditanam di jalan-jalan umum, ini kan biasa ada tuh. Nah, maka itu adalah hak utorik, ya. Haknya orang yang di jalan ngambil boleh, karena itu di tanah umum. Bisa jadi siapa untuk umum. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau nggak paham, ya kembali ke masal. Ya, mengutamakan persatuan, menghindari perpecahan. Jadi begitu.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya, kita ke WhatsApp kembali. Oh, ada telepon. Baik, kalau begitu kita angkat telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, bentar Ustadz ya. Baik, sebentar, suaranya belum keluar ya. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Lama banget. Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
0: Bapak Sugianto Banjarsari Natar. Oke, Pak Sugianto, silakan pertanyaan kepada Ustadz.
3: Ya, ini mau tanya Pak Ustadz, bagaimana sikap kita kalau orang yang bukan Islam memberi salam? Apa kita jawab waalaikumsalam atau bagaimana? Itu pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya.
0: Oke, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugianto.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ustadz.
1: Bapak Sugianto di Natar, kalau kita tahu dia itu memang non-muslim gitu ya, tahu non-muslim, kecuali nggak tahu ya, itu nanti lain urusannya. Ketika kita tahu itu non-muslim, dia memberikan salam, maka kita tidak boleh menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, karena kalau kita jawab seperti itu berarti kita mendoakan dia tuh, maksudnya dia asalamnya dia terbawa kepada keselamatan. Tapi kalau kita mau menjawab ya, jangan waalaikumsalam tapi alaikumsalam ya. Semoga kecelakaan atasmu. Ini kalau jawabannya seperti itu. Atau kita lebih diam, enggak masalah, atau kita alihkan dengan bahasa yang lain. Ini kalau kita tahu kalau dia itu non muslim. Tapi kalau kita enggak tahu ya, tiba-tiba di jalan ada orang mengucapkan salam ya, assalamualaikum. Ya, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita enggak tahu, walaupun nanti yang mengucapkan salam itu sebenarnya non muslim gitu ya. Tapi karena kita enggak tahu kalau dia non muslim, maka ketika dia mengucapkan salam kita jawab ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab seperti itu enggak apa-apa, enggak berdosa. Meskipun dia non muslim, tapi karena kita enggak tahu. Tapi kalau kita tahu, maka tadi itu ya. Ya sudah, kita enggak usah jawab. Atau kalau kita mau jawab jangan waalaikumsalam tapi alaikumsalam. Tayib, seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan sekarang kita kepada kesimpulan dan penutup. Silakan Ustadz.
1: Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, sesuai dengan topik pembahasan kita pada pagi hari ini adalah lurus dalam akidah dan toleransi di dalam masalah khilafiyah. Maka mari saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh pendengar program RRI di mana saja berada, agar persatuan dan kesatuan umat beragama khususnya sesama kaum muslimin ini bisa terjalin dan terjaga. Mari kita terus mengkaji, memperdalami khususnya dalam masalah-masalah furu'iyah, dalam masalah-masalah cabang, karena disitulah terjadinya puncak daripada perselisihan perpecahan yang ada, bukan dalam masalah akidah tapi malah justru dalam masalah furu'iyah. Dengan kita terus mengkaji, mempelajari perbedaan-perbedaan yang ada, maka akan tertanam di dalam diri kita rasa toleransi dan legowo terhadap pemahaman yang beda yang terjadi kepada saudara-saudara kita, sehingga apa, perpecahan itu akan jauh dari kita dan persatuan umat sesama muslim itu akan terus terjaga. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam topik pagi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita akan ketemu dengan topik-topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: botolnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin

Minyak Mogi PT Pertamina pada niaga menyampaikan penurunan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax seri mengikuti ketentuan dan arah pemerintah dengan tetap perhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional. Penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti ketentuan dan arah pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah serta tetap memperhatikan daya beli masyarakat, ujar VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Gita Andoro dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi dari Jakarta Jumat. Informasi selanjutnya. Kapolda Lampung Irjen Polisi Helvi Asega menegaskan bahwa ukuran keberhasilan Polri bukan semata-mata ditentukan oleh naik atau turunnya angka kriminalitas, melainkan dari seberapa besar rasa aman yang dirasakan masyarakat serta kecepatan dan profesionalisme anggota dalam memberikan pelayanan. Pesan tersebut disampaikan Kapolda saat memberikan arahan kepada seluruh personel Polres Lampung Selatan. Dalam kunjungan kerja di Aula Raden Intan Polres Lampung Selatan Jumat 31 Juli 2026, Irjen Polisi Helvi Asika mengatakan menilai Polres Lampung Selatan sangat produktif, inovasinya sangat banyak, tinggi rendahnya tren hanya langka. Kalau tren naik, bisa berarti polisi bekerja dengan baik mengungkap kasus. Kalau tren turun, berarti pemeliharaan Kamtipmas berjalan efektif. Yang terpenting adalah bagaimana kita melihatnya dari sisi yang positif. Demikian sikap Leonardo dan Pasir Molokutungga, 2 jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Dia minum bagi barusan saja ya, gabung-gabung di 51 RRI Banampung mengikuti program acara Mutiara Pagi. Dan saat ini Cika Bangleng acara minum bagi dalam program acara Launi Pagi Gani, kami sampai lagu-lagu dan Lampung dan seputar informasi ke ruang dengar Anda ya. Ini si hari Minggu atau akhir pekan Sinji ya, 2 Agustus 2026.

0: Aduh, kok kita jawab benin ya. Lagi aneh-aneh dia mahin Nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak ke pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyiak pusing. Tapi duh, jawab benin ya. Penasaran ya.
1: Si, api gawi mojak jenok liat ngerebol-ngerebol bangomu. Amok kuda si. Ya lamun cek emang ngelamun pagi-pagi. Sekedi demon liat bebe ngelamun pagi-pagi si.
0: Sani kusa nyanyi-nyak getayan. Lain lu medi. Nyak jiwa dia masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang ngejuknya pertanyaan nyanyi-nyak pusing. Nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan karena.
1: Ya api pertanyaan jajak mana sasi?
0: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak kejene. Api meneh jawabnya aneh. Masih git akhir huwa. Hatok ni negelupai. Ubah mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai.
1: Ya Allah, niku mah diajak ya kodoh kita tamong tuyuk mau tumbai. Nah gelar nesa teteduhan.
0: Oh, teteduhan yuk. Lihat pertanyaan-pertanyaan ke gokam api. Nah teteduhan yuk.
1: Teteduhan, tebak-tebakan kenal
0: lah. Alah, lah terus api jawabannya. Masigit akhirwa, hatok ni gelupai. Ubah mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai.
1: Manu jago, Susi.
0: Alah, jadi hino jawab ni manu jago yuk. Teteduhan gelap nih.
1: Punya anakku seapi.
0: Allah, hati di keteduhan.
2: Keteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar, biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Keteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Keteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.
3: Mengenal moto Kabupaten Lampung Selatan.
4: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tanda-tanda gan hutang anu mulas gade warung ku dija.
1: Buku pai ka? Minyak pai ka? Gula pai ka? Wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo, sebungkus-bungkus gawo.
0: Kita gak ubi.
1: Iya kan kak, dia utang sih kak.
0: Nah, ini dia lah mede. Aduh keliat dia lah, gaya mulapah. Pasti niku kata menjaga ngutang. Niku magakena si jemane. Galakan niku wat duit lagi lama dulu niku belanja di warung sebelah. Galakan gak ngutang niku kata medija. Hak bangi hatimu kok kena jemannya.
1: Nya anji musuh kejeki katong sadang maka-maka niku.
0: Manya pandai nyawa kau nih. Manya pandai nyawa kau nih kejeki. Keinggal niku kata ngutang-ngutang juga.
1: Beno weh. Nya unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya sama butuh janji. Nya mak butuh janji. Ketuk ini ku wat duit. Mak api-api ku belanja di jaki. Dan kima tuh. Kima ngedok duit. Dan ku ngeding-dingnya.
1: Aduh minyak kau lah. Minyak kau mah usah iwasin nih minyak kau. Minyak kau. Minyak kayak kuku. Aduh minyak kayak kuku kau. Catat pai disuan di catatan mono Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh. Sampai du belah catatannya. Aduh penuh. Mak ndak lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor. Waduh-waduh. Siung nih. Ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocoh, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

0: Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

0: Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Janggut Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Janggut Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini, tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Janggut Agung itu? Di antaranya karena Janggut Agung atau Janggut Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Rato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana yang atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Janggut Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan mepadun. Secara sempit, Janggut diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Janggut adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Janggut merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di Sesat. Janggut dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Janggut juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Janggut Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara Janggut atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan, lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang apa namanya acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, cangget adalah identitas atau jati diri. Cangget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya cangget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cangget agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi cangget agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara cangget agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan cangget agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi cangget agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia,

0: benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantesan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ngajar kamu ya.
2: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporin polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
3: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.
4: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
5: Beberapa tips tindakan pencegahan agar terhindar dari dampak tsunami.

0: info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami, agar segera mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.
1: FM Suara Budaya Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, bu, itu suara apa, bu?
4: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah, kita cari tempat yang aman.
3: Tapi kita mau kemana, bu?
4: Kita ke balai desa aja, siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
3: Aku takut, bu, aku takut.
4: Jangan takut ya, nak, ada ibu, kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya, kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
5: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
6: Kamu ya, habis ngecas nggak dicabut lagi?
5: Ya udah sih bu, namanya lupa, ketiduran loh.
6: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
5: Bu. Ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.
6: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
5: Hah? Apa sih bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
6: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
5: Tetap ngalir ya bu.